وذلك على الله يسير.

ذلك الفوز العظيم. Kita coba terima setoran ya. Sekali lagi kita ingatkan, mungkin bagi di antara ada peserta Zoom ya, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu atau aktifkan fitur raise hand ya. Yang pertama mungkin kita coba kepada yang hadir di studio. Silakan, Agda.

0: Ramadan nanti ainnya dijelaskan lagi ya, dilatih lagi lebih lebih dalam lagi, lebih ditekan lagi. Nah, dapat. Baik, berikutnya kita coba beralih kepada peserta Zoom. Ada Bapak Yana, mungkin Bapak Yana Abdurrahman. Tafadhal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya, afwan. Coba di agak perlahan sedikit ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu.
0: An lan yub'atsu. Tu dua harakat saja.
1: Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
0: طيب يا شاء الله اجيكم بارك الله. نعم. Ya, berikutnya peserta di studio mungkin seterusnya.

0: ذلك الفوز العظيم.
1: طيب لا بأس. Ya, sudah cukup baik. Ya, sekiranya cukup ya untuk setoran yang lain. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang materi-materi selanjutnya ya, yang berkaitan dengan sifatul huruf. Baik, sebagai penutup ya, tidak lupa untuk diingatkan juga semuanya agar sering kali disampaikan, sering kali diingatkan juga agar berusaha untuk memperbanyak tilawah, banyak jika kita ingin betul-betul mahir dalam membaca Al-Quran, kemudian juga termasuk diantaranya juga adalah nyaman. Sebagian orang mungkin malas untuk membaca Al-Quran atau merasa berat untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Susah bacanya. Ain, kenapa harus begini baca? Kho, kenapa harus ada ghoin, kenapa harus ada ikhfa, dan seterusnya. Merasa berat mengucapkannya. Kenapa berat? Jarang tilawah. Nah, makanya sering kali disarankan, ditekankan untuk memperbanyak tilawah. Jika kita ingin, sering juga disampaikan ya, bahwa jika kita ingin menjadi seorang ahli di bidang tertentu, maka seringlah berlatih. Seringlah berlatih. Atlet olahraga, ya, pesepak bola yang handal, ya, dapat titel sebagai pemain terbaik dunia. Ya, bagaimana kira-kira kesehariannya? Kenapa mereka, orang-orang tersebut bisa meraih prestasi di bidangnya itu? Seperti apa kesehariannya? Tentu saja rajin berlatih sehari bisa 4, 5, 8 jam mungkin per hari. Itu latihannya, latihan sepak bola. Sehingga dapatlah sebagai titel pemain terbaik dunia. Tidak berbeda dengan orang yang mahir di bidang Al-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang betul-betul nyaman membaca Al-Quran, bertilawah. Nyaman dalam bertilawah. Kenapa demikian? Kenapa bisa nyaman? Dia merasa enak dalam bertilawah, sehingga rindu, sehingga dia banyak tilawah. Dia akan memperbanyak tilawah. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa nyaman? Banyak berlatih, banyak bertilawah. Tadi seperti orang pemain sepak bola, katakanlah pemain terbaik. Kenapa dia bisa mahir? Karena sering main bola. Kenapa sesering itu? Karena sudah merasa nyaman dalam main bola. Enggak menjumpai kesusahan. Tidak misalnya terpincang-pincang ya. Tendang bola, bolanya arahnya kemana, bolanya kemana ya, bolanya di mana, larinya kemana, enggak seperti itu, karena dia nyaman sehingga akan rajin bertilawah. Itu disebabkan karena dia sangat sering berlatih, sering kali bermain bola dan seterusnya, yang serius juga dan seterusnya. Maka tidak berbeda dengan orang yang ingin mahir dalam membaca Al-Quran, nyaman dalam bertilawah, sering-seringlah bertilawah, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian poin yang berikutnya, kita seringkali mengikuti mungkin kajian-kajian semacam ini, ya, atau daurah, kadang mungkin daurah tajwid, daurah Quran dan seterusnya. Nah, coba betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan, betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan, kemudian dipraktekkan. Ini namanya sungguh-sungguh ya, memperhatikan apa yang disampaikan. Jadilah orang yang seperti itu. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena sebagian orang ketika hadir di majelis-majelis, majelis secara umumnya, majelis ilmu secara khusus, ya, terbagi lagi, ada majelis ilmu yang misalnya membahas tentang akidah, ada yang membahas tentang usul fiqh, ada yang membahas tentang fiqih secara khusus, ada yang mungkin tazkiyatun nufus ya. Ada lagi yang modelnya kajian Al-Qur'an seperti ini misalnya. Kajian Al-Qur'an. Maka betul-betul serius ya. Sebagian orang hadir itu hanya formalitas. Sebagian hanya sekedar eksistensi saja ya, pertahankan eksistensinya sebagai orang kajian, sebagai orang tidak. Orang semacam ini bukan tidak baik ya, tapi tidak mendapatkan manfaat secara optimal. Tidak mendapatkan yang seharusnya secara maksimal. Bagaimana agar supaya maksimal? Dengarkan apa yang disampaikan. Kalau kita konteksnya adalah pembahasan tentang tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, maka dengarkan apa yang disampaikan, berusaha fahami, kemudian diamalkan. Ini hukum asal dalam menuntut ilmu sebetulnya ya. Maka maksud saya, ketika kita ingin memiliki kualitas bacaan Al-Qur'an yang baik, jadi hadirnya mendengarkan kita dalam majelis tersebut jangan cuma sekedar hadir. Bukan cuma hanya sekedar mendengarkan tapi tidak berusaha mempraktikkan secara maksimal. Maka hasilnya pun tidak akan terlalu maksimal. Kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga dimudahkan dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Juga dimudahkan dalam istiqamah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95147.

0: Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan. Karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa akan bisa

0: beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu, agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lin-nas." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi SAW ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi SAW. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawa bocah kowe tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggawa bocah dicurahkan ployun ngono, ramane ndi? Ndi yo. Bener ramane imam. Ada. Repot. Ah, yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbuneng endi? Gawe lima maning, Masya Allah. Mlayu ngono, mlayu ngene, ramene po. Lho ramane nang endi? Ya tapi kan biunge. Ya, biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kulit teki-tekan. Playon lari sana. Iki ibune nang endi? Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggung jawab digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocahku wis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, wah nyungus penak oleh sholat. Iya, jenengan penak, sing liyan isin emburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu, pas terawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang-orang anak kutok, ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayapan kemana-mana, bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu, tunggu nih nanti rampung. Ki kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya, lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Enggak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, enggak cukup hanya sekedar semangat, semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak, apa namanya, ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ya. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri. Mana anaknya? Pegang. Cek. Tarik. Gitu ya. Gak perlu pakai suara keras. Anak-anak itu cukup cekel tangannya. Udah dicengkiwing. Cekel tangannya. Gawa. Itu cukup seperti itu. Ya. Gak perlu teriak-teriak. Gak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang. Sholatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya. Semaksimal kita menjaga. Wis kon ngadek nang pikir ujug-ujug apa? Kita lagi sujud pinter ya. Kaburnya pas lagi sujud. Ya. Kita lagi sujud dong. Wah hilangnya. Terus gimana Ustaz? Cari lagi. Habis sholat cari lagi. Cekel maning, ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya, ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya. Termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu, tolong banyak keluhan dari jamaah. Bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat ke mana? Ke masjid. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk atas kekurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, walau juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini, segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
8: Pertama
7: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fihi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi,

bicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya.
bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurang.

nya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullahu wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullahu ayyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora anak. Lho, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad,
5: banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa? Watu sing gedhe ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah ake, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget ya. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah. Aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, fitnah muwai. Maksudnya sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandek disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang ye, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto. Jadi masjidnya apik. Tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang kayak ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi ya. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane, nutupi kalen yang kayak di mana, kayak di pom bensin itu kan, kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten parno. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu na'udzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam dan nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salahkan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang. Dur, ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
7: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, Kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu Orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah. Ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
6: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
7: Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama, tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa, dengan cara bertobat atas dosa maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah,
8: Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam.

0: katakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku,

0: yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah. Berdandan. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk ciri wanita. Karakteristik yang paling dominan. Dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni. Wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya. Boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, ana berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak paham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, TITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka enggak paham Islam yang sebenarnya enggak bararodo. Enggak ada ulamanya, enggak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kita. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke. Gubernurna di Jawa Barat ayat 5. Imam Nagi ada beberapa. Satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar. Semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah enggak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode haraf. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul dzalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukum buatan Allah, mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik dari produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah, bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang ya dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR, semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya. 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang imam abad Kiwari, 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani. menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatu Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan. Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk. Kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umara kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu, apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah. Seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, sirem gak ditincak-tincak ting mah? Paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi memahami Islam. Ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah? Engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunya. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunya illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling jegal-menjegal dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambingku desain kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, "Wala tafrahu bima atak." Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, 'ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul. Rapat. Untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa. Kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u." Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi. "Ala an yadurruka bi syai'." Untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya.

0: kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya

0: Mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satu pun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wasalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung pada Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun, sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah taala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya. Dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya. Barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam, atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin nisfi yawm." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, salat sebagaimana kami salat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul yatasaddaquna bifuduli a'malihim atau bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis salat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali setiap habis salat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, ya kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya, siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahlah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, Dan siapa yang tujuan hidupnya jelek, maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah, berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah, kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa 2 tali. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa 1. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal saleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujung? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 300 swidak ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaidi 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat enggak butuh uang, enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh, ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda, ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah dua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atau ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan, dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. 8. Agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa. Ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Waha'ula'i min ata'i rabbik. Wama kana ata'u rabbika mahzura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. وَمَنْ كَانَتِ الْأَخِرَةَ هَمَّ. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin, tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang

adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian,

0: Proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, terkebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu'alam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat, ya, sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa, ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita yang meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, lepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tuburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah.
6: merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia meluberkan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
9: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama, tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah, gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan, yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, satu utama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
10: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
11: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 29 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', sehingga malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang baru, yaitu hadis nomor 30. Hadis nomor 30 ini berbunyi, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, beliau dan ayahnya. Anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man ista'adzakum billahi fa'a'idzuh. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Saya ulangi, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Poin yang kedua, waman sa'alakum billahi fa'a'tuh. Barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Saya ulangi, barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Poin yang ketiga, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia. Fa illam tajidu fad'ulah. Seandainya kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan dia. Poin yang ketiga, barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Kalau engkau tidak mampu, maka doakan dia. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, sedangkan Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka berdua menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini terdiri dari berapa poin tadi? 3 poin. Sekilas hadis ini muatannya tentang akhlak. Dan memang betul. Namun ternyata hadis ini punya hubungan erat dengan masalah akidah. Kajian kita di masjid ini malam Sabtu itu memang temanya adalah tema akhlak, adab dan akhlak. Akan tetapi sejatinya akhlak yang mulia ini ada hubungannya dengan akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu akan memunculkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu pemicunya adalah akidah yang kuat. Contohnya hadis ini. Mari kita perhatikan, malam ini kita akan bahas 2 poin saja. Poin pertama dan kedua. Apa yang menarik dari redaksi hadis ini? Ada menyebut nama Allah di situ. Dan ini mungkin agak asing buat sebagian dari kita. Nabi SAW bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'a'idhu." Poin yang pertama, Nabi katakan, barang siapa minta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah. Lihat, menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Poin yang kedua, waman sa'alakum billahi fa'atuh. Dan barang siapa minta sesuatu kepadamu dan saat dia meminta juga menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Apa maksud menyebut nama Allah di sini? Contoh, aku tulungilah temenan, demi Allah yang butuh banget. Dia sudah bawa-bawa nama Allah. Kalau seseorang minta sesuatu kepada kita, bentuknya perlindungan lah, atau sesuatu duniawi, materi, atau sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita dan dia sudah bawa nama Allah, wajib wajib hukumnya untuk kita penuhi permintaannya. Apa hukumnya? Wajib untuk kita penuhi permintaannya. Kenapa? Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Karena dia sudah bawa nama Allah. Saya kasih ilustrasi. Ada orang datang ke kita, minta bantuan kepada kita, dan kita tidak kenal dia siapa. Biasanya kalau ada orang datang kepada kita, minta bantuan dan kita tidak kenal siapa dia, apa pertanyaan kita? Jenengan tahu saya dari siapa? Jenengan dapat nomor saya dari siapa? Tahu alamat saya dari siapa? Nun sewu, Pak Anu. Pak Anu yang merekomendasikan saya untuk datang kepada jenengan. Dan ternyata Pak Anu ini adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Misal, guru kita puluhan tahun. Misal, teman kita yang pernah menyelamatkan nyawa kita. Karena kecelakaan dia bantu kita, mulai dari pengobatan sampai selesai. Ketika orang ini membawa nama orang yang pernah berjasa kepada kita, kira-kira jenengan sampai hati untuk menolak permintaannya? Jawab. Tega menolak permintaannya? Kenapa? Ora kepenak. Kenapa? Dalam rangka untuk menghormati orang tersebut. Dalam rangka untuk menghormati. Ini tuntutan moral. Kecuali orang yang sudah tidak perhatian dengan moral. Ini tuntutan moral. Ketika ada orang yang sangat berjasa kepada kita, merekomendasikan sesuatu yang kita mampu untuk kita lakukan, kita sulit untuk menolaknya. Betapa banyak kita tidak kuasa untuk menolak sesuatu karena permintaan tersebut muncul dari seseorang yang sangat kita hormati. Senior kita kah, guru kita kah, teman kita kah, yang pernah berbuat baik kepada kita. Sekarang saya tanya, siapa yang paling berjasa kepada kita di dunia ini? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah memberi kita nyawa. Dia yang telah memberi kita umur. Dia yang telah memberi kita rizki. Dia yang telah memberi kita kesehatan. Dia yang telah memberi kita anak. Dia yang telah memberi kita pasangan. Dia yang telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dialah Allah yang paling berjasa kepada kita. Maka ketika disebut namanya, kita tidak kuasa untuk menolak. Dan ini bukti akidah seseorang yang ada dalam hatinya, pengagungan dia kepada Allah. Ketika sudah disebut nama Allah, enggak bisa, sudah. Saya enggak bisa menolak karena Anda sudah membawa nama Allah. Ustaz, andaikan ya Ustaz, andaikan. Ada orang datang kepada kita. Aku minta motormu dengan menyebut nama Allah. Motormu gonyong ya dengan nama Allah. Padahal itu motor satu-satunya. Gimana? Kasih atau tidak? Enggak. Loh. Katanya mengagungkan Allah. Dia nyebut nama Allah nih. Beli asikon. Mempraktekan hadis tadi itu ada aturannya. ada aturannya. Semua etika, semua adab, semua ibadah dalam agama kita itu pasti ada aturannya. Apa aturannya? Satu, sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Apa yang pertama? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Bukan hal yang haram contohnya apa? Ya orang ngutang sama kita. Aku harus ngutang. Kenapa ngapa? Anakku lara. Kenapa ngutang? Istriku warap lahiran. Kenapa ngutang? Umahku bodol arep rubuh. Ya. Ketika dia minta bantuan kepada kita dalam hal-hal yang tadi disebutkan, itu haram atau halal? Halal. Maka saya tuh bantu dia, apalagi kalau sudah sampai membawa-bawa nama Allah. Demi Allah, aku butuh banget. Bojoku arep lahiran, bingung aku. Sekarang ngendi arep nyari duit? Kalau kita punya, maka wajib kita bantu dia. Dan kalau kita tidak bantu, kita dosa. Karena dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang halal. Permintaan halal, minjem duit untuk kebutuhan mendesak. Contoh permintaan yang haram apa Ustaz? Aku nyari duit, gua ngapa? Gua tuku nomor. Demi Allah yang butuh banget. Wajib dikasih? Haram. Bukan wajib, haram. Orang datang kepada kita, pinjam duit buat apa? Buat beli ekstasi misalnya. Buat beli ekstasi. Saya sudah pusing banget nih. Sudah berapa hari tidak fly. Ya. Jadi tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena yang diminta sesuatu yang haram. Apalagi misalnya minta duit kepada kita dalam rangka untuk beli rokok. Aku sepet banget dulu. Ya, saya enggak punya duit ini. Tolonglah. Seler bae, seler. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau enggak mesti duit. Misalnya tolong aku nyili tambangnya ya. Lungung apa? Ambo kendat. Orang mau bunuh diri, pinjam tali sama kita. Kita tahu dia udah ngomong nih, saya mau bunuh diri enggak punya tali, saya pinjam talinya. Kasih? Enggak boleh, haram. Dalilnya apa? Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya, hukumannya. Ada lagi usaha contoh minta bantuan yang tidak boleh kita penuhi, ada. Orang terlilit hukum. Dia jelas-jelas bersalah. Dan sudah divonis oleh hakimnya bahwa dia harus dihukum. Kemudian dia minta bantuan sama kita. Karena dia tahu kita ini punya saudara pejabat, atasannya si hakim tersebut. Tolonglah dilobi supaya menggugurkan hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim. Maka saat itu posisi kita, walaupun dia mohon-mohon, merintih-rintih untuk mendapatkan bantuan, maka tidak boleh. Kenapa? Intervensi hukum. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita nyuri. Padahal wanita ini dari suku terpandang, dari suku Bani Makhzum. Dan ini suku terpandang di antara orang-orang Quraisy. Di antara suku Quraisy, klan Bani Makhzum ini terpandang. Sedangkan ada salah seorang yang berkata, tidak ada yang berani untuk melobi Rasulullah SAW kecuali orang yang sangat beliau sayangi. Siapa itu? Usamah. Siapa? Usamah bin Zaid. Anak kesayangan Rasulullah SAW. Maka mereka pun datang menemui Usamah. Minta tolong kepada Usamah supaya melobi Rasulullah SAW. Dan Usamah belum tahu bahwa itu enggak boleh. Maka Usamah pun datang menemui Rasulullah SAW, menyampaikan, minta agar Nabi SAW intervensi hukum, menggugurkan had berupa potong tangan buat wanita itu. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Usamah, maka Nabi SAW berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau datang melobi aku untuk merubah hukumnya Allah? Kamu minta aku untuk mengintervensi hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Usamah adalah kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di situ tidak. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtatab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke mimbarnya dan berkhutbah. Dikumpulkan para sahabatnya. Nabi SAW mengangkat suaranya. Kata beliau SAW, ayyuhan nas, wahai para manusia, innama ahlaka alladhina qablakum, yang membuat manusia-manusia sebelum kalian, yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur, adalah annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu tarakuh. Seandainya yang nyuri adalah ningrat, maka dibebaskan. Wa idza saraqa fihi mudhaifu aqamu alaihi alhad. Dan seandainya yang nyuri adalah orang yang lemah, baru diterapkan hukuman. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan

teman mau lawan. Mau ningrat, mau rakyat jelata. Mau orang kaya, mau orang miskin. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aturan yang pertama. Sesuatu yang diminta, kok amleng? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Aturan yang kedua. Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Apa? Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Contohnya apa, Ustaz? Sesuatu yang kita mampu. Misalnya ada orang ngutang sama kita. Kemudian dia di saatnya jatuh tempo, dia datang kepada kita. Dia menceritakan kondisinya yang pailit, yang betul-betul belum punya duit untuk membayarnya. Dan kita tahu betul memang dia pailit. Ya. Wong datangnya aja ngocek kok. Ya. Pailit mobilan. Dia datang ngocek. Betul kita tahu dia pailit. Dan kondisi keuangan kita sedang sehat. Kita enggak terlalu butuh dengan uang yang dipinjam sama dia. Maka saat itu kalau dia minta, apalagi sampai bawa nama Allah, wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. Ya. Demi Allah, tolonglah, demi Allah. Aku lagi angel banget, bantulah, diundurlah sebulan insyaallah. Ya. Dan ini sudah kita pelajari hadisnya. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 28. Yaitu yang akhir hadisnya atau potongan di tengah-tengahnya itu berbunyi, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Para ulama menafsirkan hadis ini kesulitan dalam urusan apa tadi? Utang piutang. Barang siapa yang memudahkan urusannya dengan cara membebaskan total. Ya wis lah wis. Bismillah. Tek apa? Ikhlasna. Ya. Beneran ikhlas ya. Betul ikhlas karo medegel. Sudah saya ikhlaskan. Atau ya enggak apa-apa saya undur. Mintanya berapa sebulan? Ya wis tak tambahi rong bulan enggak apa-apa. Ya. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi, aturan yang kedua, kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Kalau enggak mampu, Ustaz, ya enggak wajib. Kalau enggak mampu ya enggak wajib. Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Apa contohnya Ustaz enggak mampu? Ya, orang datang kepada kita, aku njaluk apa? Emas sekilo. Masa on biran duwe nyaruk mas kilo. Gak mampu kita. Maka tidak wajib. Walaupun dia sebut nama Allah, mungkin kita gak mampu kok. Ya. Ini aturan yang keberapa? Dua. Coba diulangi yang pertama apa tadi? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Yang kedua? Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Aturan yang ketiga, tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Apa? Tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Contohnya apa? Membahayakan. Ya mau nyaluk motor. Motor si jijijin ini kok pahal. Si jaluk sih kok beri. Ada yang lebih parah lagi.

0: Demi Allah ki umahmu gonyong ya. Syukri we wong omah siji-siji ne. Ya. Wes sesuk bojoku, bojomu gonyong ya. Kalau membahayakan enggak? Ya, membahayakan tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau kita punya baju bagus gitu, kemudian diminta, gimana? Kasih? Membahayakan enggak? Membahayakan. Kur gue tok loh, si bener boy loh. Yo, yang bagus. Berarti kalau misalnya baju bagus itu diminta, terus kita jadi enggak punya baju, gitu. Kasih. Siapa yang kasih contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Beliau bercerita ada seorang wanita, ibu-ibu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana gitu. Bahkan terkesan lusuh. Maka dia pun jahit sendiri. Cari kain yang bagus, jahit sendiri sama beliau. Sama ibu-ibu tadi. Setelah selesai, sesuai dengan ukuran Nabi SAW, maka dia pun datang menemui Rasul SAW. Dan beliau berkata, ya Rasulullah, inni nasajtu hadhihi biyadi aksukaha. Wahai Rasul, aku jahit sendiri, aku pintal sendiri kain ini, aku jahit sendiri kain ini, dan aku mohon engkau terima baju ini untuk engkau pakai. Maka Nabi SAW pun terima. Muhtajan ilaiha. Nabi SAW terima hadiah itu dalam keadaan beliau membutuhkan. Bukan dalam keadaan gak butuh. Karena ada sebagian orang dikasih hadiah. Cik lambi, sakeh lambi kayak gue. Nabi SAW butuh dengan baju tersebut. Karena memang saat itu Nabi SAW pakaiannya sedang, ya bisa dikatakan yang ada tinggal yang sederhana-sederhana, yang mungkin agak lusuh gitu. Ini dibutuhkan oleh Nabi SAW, baju bagus. Maka Nabi SAW pun ambil baju itu. Masuk rumah, dipakai sama Nabi SAW. Dan pas banget. Keluar rumah, dipakai, para sahabat pada Masya Allah, bagus. Ya, sesuai dengan ukurannya, kainnya juga bagus. Faqala rajulun minal qaum. Tahu-tahu ada yang berdiri dan ngomong sama Nabi SAW. Ma ahsanaha. Bagus banget bajunya wahai Nabi. Bagus banget. Ya Rasulullah, uksuniha. Wahai Rasul, buat aku aja ya. Ternyata mukaddimah tadi itu bagus banget. Itu ada misi di balik. Ustaz kelambinnya apik temen, Ustaz gonyong bae ya. Kira-kira kalau ustaznya yang diminta kayak gitu jawabannya apa? Ya. Saru. Kudune ngewe ustaz malah njaluk mengustaz gitu. Itu kalau ustaznya yang diminta. Ini yang diminta siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu kata, iya. Itu saja jawaban Nabi. Dan tidak ada raut muka yang berubah. Karena ada orang ya wis iyalah. Gak ada. Nabi SAW iya. Dan Rasulullah SAW itu kalau gak pas, sesuatu gak pas, itu kelihatan dari raut muka Nabi SAW. Bismillah. Jadi Nabi SAW itu kalau ada sesuatu yang gak pas, itu akan terlihat dari mana? Dari raut muka Nabi SAW. Entah mungkin karena Nabi SAW itu memerah mukanya, atau mungkin Nabi kita Muhammad SAW itu intonasinya naik. Nabi SAW biasa aja, naam, iya. Maka kemudian Nabi SAW duduk sebentar, ya, mungkin ada kebutuhan dengan sebagian sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah. Masuk ke mana? Masuk ke rumah. Kemudian baju itu dilipat. Berarti baru dipakai berapa menit itu? Ya. Mungkin baru 5 menit, 10 menit mungkin. Ya kan jenengan sampai tuku klambi go badak, berbadak, berbadak, bersolat Id. Ya. Masih bau apa? Masih bau toko. Malah dene sena label le. Rugi copot. Ya. Nabi SAW masuk ke rumah, kemudian bajunya dicopot, dilipat oleh Nabi SAW, kemudian dikasihkan kepada orang tadi. Masya Allah. Selesai belum? Belum selesai ceritanya. Itu kejadian kan dilihat oleh sahabat yang lain. Dilihat sama sahabat yang lain. Maka begitu orang ini dapat apa yang dia inginkan, bajunya Rasul SAW baru dipakai sebentar sama Nabi SAW. Maka begitu dapat baju itu, para sahabat komen, ngomong sama orang ini, ma ahsanta, ra bener kok, gak baik kamu itu. Kata sahabat tersebut, sa'altaha iyahu laqad alimta annahu la yaruddu sa'ila. Kamu itu memanfaatkan kondisi betul. Nabi, kamu tahu kan Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu, gak pernah Nabi SAW itu menolak. Nabi SAW kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa memberikannya, gak pernah nolak. Apalagi cuma dipinjemi pulpen. Ya. Ini boy ngontong mangsine. La haula wala quwata illa billah. Bocah medhit temen. Ya. Kertas, ya, lupa enggak bawa buku tulis. Minta kertasnya dong buat nulis. Bocah sentong ge dilamaning. Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa kasih, beliau kasih, gak pernah Nabi nolak. Kalau beliau mampu, contohnya tadi, baju baru dipakai sebentar. Maka kemudian laki-laki itu berkata, ternyata dia punya alasan. Dan alasannya di luar prediksi kita semua. Wallahi demi Allah, ma sa'altuhu illa litakuna kafani yawma amut. Aku tidak punya tujuan lain saat aku minta baju itu dari Nabi SAW, kecuali aku ingin kain inilah yang nanti akan kugunakan buat kain kafanku saat aku meninggal dunia. Beliau ingin dapat berkah dari Nabi SAW. Karena segala sesuatu yang pernah nempel di tubuh Nabi SAW itu akan mendatangkan berkah. Termasuk air yang baru diminum sama Nabi SAW. Bukan udu banyu kudu. Rasa rebutan banyu ge. Airnya Nabi SAW yang baru diminum sama Nabi SAW. Ada sisanya, itu berkah. Baju yang nempel di tubuh Nabi SAW sudah dipakai sama Nabi SAW, berkah. Bahkan keringatnya Nabi SAW berkah, keringatnya. Makanya ada sebagian sahabat yang ketika Nabi SAW tidur, apa? Nadahi keringatnya Nabi SAW, nadahi. ada netes keringatnya Nabi SAW. Aduh, keringatnya nyong karo jenengan. Keringatnya Nabi SAW wangi beliau keringatnya. Wangi berkah pula. Rambut Nabi SAW. Ketika Nabi SAW cukur, rebutan para sahabat untuk ngambil rambutnya Nabi SAW. Ketika ada yang sakit, rambut Nabi SAW dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum oleh para sahabat. Ini tabarruk, ngalap berkah sing bener dari Nabi SAW. Ya. Kalau yang lainnya, tidak. Kalau selain Nabi SAW, tidak. Kenapa Ustaz? Karena itu khusus buat Nabi SAW. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW wafat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang melakukan itu dengan Abu Bakar? Tidak. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, siapa manusia paling mulia? Umar bin Khattab. Ada orang yang melakukan itu dengan Umar? Tidak. Begitu pula Uthman, begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti itu khusus untuk Nabi SAW. Tabarruk ngalap berkah dari fisik seseorang itu khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini minta kain yang dipakai, baju yang dipakai Nabi SAW dalam rangka untuk apa tadi? Untuk kafan. Faqala Sahlun, Sahal bin Sa'ad yang tadi meriwayatkan hadis itu berkata, fakanat kafanahu. Dan betul, ketika orang itu wafat, kain kafannya adalah kain yang diminta oleh Nabi SAW. Diminta dari Nabi SAW. Gak pernah dipakai sama dia. Jadi dia betul-betul jujur. Jujur betul dia. Minta kain itu bukan untuk dipakai sehari-hari, enggak. Disimpan sama beliau sampai meninggal dunia, kemudian dikafani. Dia berharap dengan kain kafan itu bisa membantu nasib dia nanti di akhirat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita dimintai sesuatu dan kita mampu, kasih. Apalagi seandainya untuk kepentingan Islam. Kalau tadi untuk kepentingan apa? Pribadi, baju, kepentingan pribadi. Apalagi kepentingan Islam. Contohnya Ustaz, ada orang datang kepada njenengan, ke masjid urung dadi, tulunglah. Kalau njenengan bisa, mampu, kasih. Ya. Panti asuhan, pondok pesantren, ya. Pengajian, butuh dana. Ya. Dakwah daerah pedalaman butuh baju untuk dihadiahkan kepada orang-orang tersebut. Kalau seandainya itu untuk kepentingan Islam, maka lebih penting lagi, lebih ditekankan lagi untuk kita berikan. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam syai'an illa a'tah. Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan pasti Nabi SAW kasih. Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam dan Nabi SAW bisa berikan, maka Nabi SAW pasti akan berikan. Silakan. Nanti kita akan lanjutkan. Ini ada kelanjutannya hadisnya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
0: Jadi Nabi SAW tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu untuk kepentingan Islam. Contohnya apa? Faja'ahu rajulun. Datang seorang pengen masuk Islam. Pengen masuk Islam. Tapi dia mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, saya mau masuk Islam tapi ya kasih apalah gitu. Supaya saya mau masuk Islam. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih orang ini kambing. Kasih apa? Kambing. Sebanyak satu lembah gunung-gunung, di antara dua gunung ada lembah. Mungkin kalau bahasa kita wedhus sealun-alun, supaya orang ini masuk Islam demi untuk Islam. Faraja ila qaumihi, maka orang ini pulang ke kampungnya sambil berkata, ya kaum, sedulur, aslimu, ayo pada mlebu Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih enggak takut miskin. Enggak takut miskin. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau untuk kepentingan pribadi saja, kalau kita dimintai dan kita mampu kita kasih, apalagi untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru bahas poin pertama dan kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan poin yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya pernah baca di sebuah buku, di situ ditulis sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan sebagian istrinya, terutama Hafsah. Apakah ini sahih? Kalau benar adanya, kenapa hal itu terjadi? Benar, tapi sudah dirujuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Umar. Siapa Umar? Siapa Umar? Ayahnya Hafsah. Ayahnya Hafsah. Umar berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata tsumma raja'aha." Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah, lalu kemudian beliau merujuknya kembali. Merujuknya kembali. Kenapa merujuk? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, dan juga dinyatakan demikian oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Lamma talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hafsata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah, umira, Nabi diperintahkan, an yuraji'aha, untuk merujuknya. Faraja'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merujuknya. Merujuk itu apa sih? Balik lagi. Umira, disuruh. Siapa yang nyuruh Nabi? Ya siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raji' Hafsah." Rujuklah Hafsah. Fa innaha sawwamatun qawwamatun. Sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli tahajud. wa innaha zaujatuka fil jannah, dan Hafsah itu istrimu di surga. Jadi pernah, tapi sudah dirujuk. Kenapa Nabi SAW menceraikan Hafsah? Tidak disebutkan kata para ulama dalam sebuah hadis yang sahih sebabnya apa. Ya. Bisa jadi itu bagian dari rahasia rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengambil pelajaran apa? Jangan menyebar aib istri kita walaupun sudah kita ceraikan. Apalagi bukan belum, apalagi masih istri sahnya. Dan ini kebiasaan sebagian orang, kalau sudah cerai dua-duanya itu menjelek-jelekkan. Gak boleh. Ini kisahnya Hafsah ini sampai para ulama mengatakan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Apa kira-kira sebabnya? Ya. Karena bisa jadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan. Ya, jadi tidak disebutkan dalam hadis secara gamblang, tapi mereka berusaha menyimpulkan dari tafsir ayat-ayat itu. Ada sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia kepada para istri-istrinya, dan Nabi SAW memberikan warning, ya, peringatan supaya ini rahasia dijaga. Ternyata Hafsah ini menyampaikan, menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Ada sebagian ulama menceritakan itu. Kemudian Nabi SAW ingin menghukum Hafsah dengan menceraikan, tapi talak satu, sehingga masih bisa dirujuk. Ya, kesalahan manusiawi kan. Jenengan pernah cerita sama istri, kemudian ada cerita-cerita, ya, iya ya mas, bojone ngomong meng bokayune, iki rahasia ya, aja cita-cita. Bokayune ngomong meng tanggane, rahasia ya, aja cita-cita. Bubar. Ya, kesalahan. Dan manusiawi, makanya sama Nabi SAW dirujuk kembali, dan itu pun berdasarkan perintah dari Allah. Dan ini, kisah ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan siapa? Hafsah. Jadi tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang enggak suka untuk mencela siapa? Hafsah, enggak bisa. Kesalahan manusiawi, ya. Bahkan mungkin yang suka mencela itu istrinya lebih parah dari ini. Ya. Bahkan orangnya juga demikian. Ya. Kemudian endingnya juga happy. Nabi SAW langsung disuruh sama Allah untuk merujuk, dan disebutkan alasannya pula Hafsah itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat tahajud, kemudian istrimu di surga. Sudah selesai, sudah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada waktu? 1 menit. Ustaz, bagaimana hukum menolak bantuan dari orang yang terkenal pamrih? Saya menolak dalam rangka agar harga diri hidup saya sebagai muslim tidak terikat dengan orang tersebut, serta mendidik anak-anak saya agar tidak sedikit-sedikit minta-minta kepada orang lain dan kurang tawakal kepada Allah dan mau berusaha sendiri. Kalau dia ngasih, Anda bukan minta, itu enggak tercela. Yang tercela itu kalau Anda minta-minta. Bagaimana kalau orang ngasih supaya kita tidak, apa istilahnya, jasa apa namanya, tidak merasa apa ya, kalau kita Wah, tidak merasa hutang budi. Gimana caranya supaya kita dibantu sama orang tapi enggak merasa hutang budi? Kita bantu dia. Seperti hadis yang nanti poin yang ketiga. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka balas. Nah, kalau Anda enggak bisa balas, ya silakan Anda tolak. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Atau kalau enggak bisa, ya doakan. Seperti yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi azza wa jalla. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut kelengkapannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat para ulama ikhtilaf?
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun. Gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanul mawlid. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia

menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akan Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara tudung teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian,

saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya ahli Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz, menghafal. Hafalkan dan memuraja' hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka Orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya. Awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan, di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya, siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang dan tidak trauma terhadap masa yang lalu dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah, kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah. Minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya, punya perasaan iri. Ya. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Orang oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya, takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam, ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenapa? Apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad. Ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, wah oh, jongku mati. Akhirnya gak jadi berangkat. Ya. Kemudian di sini dikatakan, wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengen minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemuda ini sih bujangan? Kok dijukut tengah waket dewek kok? Ya, tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf, Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد حضرين والحضرات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, setelahnya memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga setelahnya menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya, saya pun memohon maaf karena kajian yang sedianya akan diisi oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Untuk sementara di badalan heula. Qadarullah, jadi dudak dadak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka tema yang dibahas pun yang sebelumnya Ustaz Hafizahullah akan membahas tentang keutamaan Saum Asyura. Karena apa yang dibahas itu harus dipersiapkan, sementara ini dadakan, tentu temanya akan tidak seperti itu, diubah. Tentang ketulusan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tema tersebut tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang memang mengikuti jejaknya para sahabat itu harus betul-betul di luar kepala. Sehingga ketika memang harus diminta mempresentasikan secara mendadak, dia bisa menerangkan. Begitu. Maka tentang kemuliaan, keutamaan atau ketulusan para sahabat radhiyallahu anhum, hendaklah senantiasa hadir dalam benak kita bahwa mereka adalah orang-orang mulia yang tulus dalam berjuang sehingga hasilnya pun luar biasa. Yang kemudian kita pun diwajibkan untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi dalam mengamalkan agama Islam ini. Nah, oleh karena itu, karena memang dadakan gitu pengajiannya, maka yang memang seharusnya ada di benak kaum muslimin, hendaklah kita murojaah kembali, diingat-ingat kembali. Dan bifadlillah, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan apa yang saya ketahui dari guru-guru kita, itu senantiasa diingat sehingga meskipun mengisi pengajian secara mendadak itu bisa dihadirkan. Langsung saja kepada tema pembahasan Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah juga di hari ini Bapak Ibu ada yang melaksanakan Saum Asyura. Ya. Yang mana memang keutamaannya sebagaimana yang Bapak Ibu pernah baca sehingga akhirnya mengamalkannya. Bahwasanya siamu Asyura ini di antara keutamaannya adalah diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Wasiamu yaumi Asyura, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qabla. Aku mengharapkan kepada Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan dengan Saum Asyura itu Allah menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum ini, selama setahun sebelum ini. Kalau Arafah mah kan setahun sebelum dan juga setahun setelah. Nah, kalau Asyura mah
Di antara keutamaannya itu adalah dihapuskan dosa-dosa selama setahun sebelum kita saum Asyura ini. Maka kalau mau dibandingkan dengan saum Arafah, maka saum Arafah keutamaannya lebih tinggi. Walaupun demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mereka mendengar tentang keutamaan bahwa suatu amalan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, maka mereka langsung betul-betul memperhatikan dengan serius dan berusaha mengamalkannya. Nah, mari kita masuk kepada pembahasan tema yang hendak saya sampaikan tentang ketulusan, keikhlasan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Mereka para sahabat Rasul itu mengetahui tentang hadis yang mulia. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan meskipun sebesar debu. Meskipun sebesar debu. Ini tentu potongan hadis yang cukup panjang. Namun dari hadis tersebut, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketahuilah Rasul mengumumkan sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tidak akan bisa masuk surga kalau masih ada dosa dalam diri kita meskipun itu berupa dosa kesombongan yang besarnya sebesar debu. Kan kita enggak bisa ngukur-ngukur dosa kita. Hanya saja dari kabar hadis yang mulia tersebut, Rasul menyebutkan bahwa sekecil apapun dosa kita itu menjadi sebab kita tidak bisa masuk surga. Maka ini dipahami oleh para sahabat Rasul, maka mereka langsung berpikir bagaimana caranya agar semua dosa ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siyamu yaumu asyura hatasibu alallahi ayyukaffiru sanata allati qablahu. Tentang saum Asyura ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saum Asyura ini aku mengharapkan dengan amalan saum ini Allah mengampuni dosa-dosa selama setahun yang lewat itu. Maka mereka langsung menemukan, oh ini di antara penyebab dihapuskannya dosa. Karena aku tidak bisa masuk surga kalau masih memiliki dosa. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itulah yang pertama kali mengamalkan tentang itu. Kenapa kita bisa mengetahui tentang ketulusan tersebut? Ada suatu kesimpulan yang luar biasa dari seorang ahli ilmu yang saya berguru kepadanya, fidzahullah. Bahwa di dalam Al-Quran, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tidaklah ada suatu kaum yang Allah sebutkan kaum tersebut yang kemudian Allah sebutkan kebaikan hatinya dan juga kebaikan amalannya. Jadi ku Allah teh ditemprakeun dina Al-Quran tentang kebaikan amalan lahiriahnya dan batinnya. Itu tidak ada suatu kaum selain para nabi dan rasul kecuali para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah terangkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang betapa ikhlasnya mereka, tentang betapa bagusnya amalan mereka. Nah, ini teh enggak ada Allah menyebutkan kaum lain, ya tentu para nabi dan rasul mereka orang-orang utama. Tapi yang selain para nabi dan rasul hanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berkali-kali menyebutkan tentang ketulusan hati mereka dan tentang bagusnya amalan mereka. Dak kalau hati bagus mah Bapak Ibu yang kami hormati, kalau hati bagus itu berimbas pada amalan yang bagus. Tapi amalan yang bagus belum tentu menyebabkan baik amalan hati, belum tentu. Bukan tidak mungkin tapi belum tentu. Karena dalam hadis yang mulia riwayat Bukhari dan Muslim sering kita dengar, tapi ini kaidah yang sangat besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Ketahuilah dalam diri kita ini, di jasad ini
ada segumpal organ. Kalau baik, maka akan berimbas baik pada organ badan yang lainnya. Kalau jelek, maka akan berimbas jelek pada organ badan yang lainnya. Ketahuilah itu adalah kalbu. Nah, kalbu ini Bapak Ibu, ketika diperbaiki, dibaguskan, maka berimbas akan menjadi baik amalan badan kita. Sebaliknya jika jelek, akan berimbas jelek amalan kita. Artinya ketika misalkan seseorang sifat nate bagus, tapi hatinya hancur. Di antara kerusakan, kekotoran hati itu dengan kesyirikan, riya, sum'ah, hasad, dan yang lainnya. Tapi yang paling sangat menghancurkan hati itu adalah kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada keyakinan bahwa akan ada yang menyelamatkan kita selain dari Allah. Ada keyakinan bahwasanya rezeki selain dari Allah ada juga dari sumber yang lain. Nah, itu menyekutukan. Yakin, yakin nama kepada Allah, tapi disekutukan bahwa ada yang lain juga yang bisa melindungi kita. Yakin bahwa Allah tes Tuhan semesta alam, tapi kemudian meyakini bahwa gunung berapi itu juga menyebabkan kita selamat atau sengsara. Sekutukan. Yang paling parah dari itu adalah hanya meyakini kepada selain Allah, tidak yakin kepada Allah. Itu lebih parah kekufurannya. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau menerangkan bahwa dari hadis itu yang tadi saya sebutkan tentang kolbu atau terjemah bebasnya tentang hati, maka itu menjadi konsep ya, bahwa perbaikan jiwa, perbaikan hati itu merupakan asas yang paling prinsip dalam perubahan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, kata beliau hafizahullah, oleh karena itu para nabi dan rasul dakwahnya adalah perbaikan tauhid. Karena ketika mereka bersih hatinya dari kesyirikan, penyebab kehancuran hati terbesar, maka hal-hal yang lain akan semakin baik juga, akan bertumbuh menjadi baik. Ketika Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom ketika itu, maka dakwah Nabi Lut adalah tentang perbaikan hati, tentang tauhid. Ketika Nabi Musa yang diutus kepada orang Mesir, bangsa Mesir, yang di sana ada Bani Israilnya juga, yang di sana problemnya adalah penguasa yang diktator, ya, Fir'aun togut innahu togo. Maka ketika itu Bapak Ibu, inti dakwah Nabi Musa pun tetap tentang tauhid dulu prioritasnya. Ketika kemudian Nabi Isa diutus kepada kaum yang mana mereka itu terjadi kekacauan, ya, maka tetap dakwah Nabi Isa itu tentang tauhid dan seterusnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka lihat bagaimana tentang kemuliaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Fath ayat 18. Tadi saya sempat di awal tentang bahwa ketulusan hati para sahabat disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Fath ayat 18, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin." Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman itu. Maksudnya adalah para sahabat Nabi yang ketika itu baiat di bawah sebuah pohon yang disebut baiatur ridwan. Baiat itu sumpah setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman itu yang telah berbaiat kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Ini tentang para sahabat di zaman Nabi yang baiat kepada beliau, sumpah setia. Maka kemudian lanjutan ayatnya, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Di awal ayatnya kan, laqad radiyallah. Allah sudah ridho. Terjemah bebasnya, Allah sudah rela. Ridho terhadap siapa? Orang-orang yang beriman itu yang dulu baiat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon.
Allah tahu keadaan hati mereka. Maka keriduan Allah kepada para sahabat Nabi SAW ketika itu, karena memang Allah Maha tahu ketulusan hati mereka. Karena Allah tidak akan meridhoi hati yang kotor. Saking tidak ridhonya tadi, ketika ada dosa sebesar debu, dosanya berupa kesombongan, itu menjadi sebab Allah tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Gak ridho. Oleh karena itu selama kehidupan di dunia ini kita butuh penghapus-penghapus dosa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap kali menyebutkan amal di antaranya penghapus dosa. Orang yang sholat berjamaah bagi laki-laki datang tiap langkahnya menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya menaikkan derajat. Ada selalu ada penghapusan dosa, penghapusan dosa, penghapusan dosa. Maka ketika kita sudah mengatur mindset kita gitu ya, kita sudah memahami bahwa iya dosa itu menyebabkan orang tuh bisa asup kana surga teh gening. Maka kita butuh penghapusnya. Ketika kita sudah benar-benar yakin dosa penyebab kita tidak bisa masuk surga dan kita adalah para pendosa, maka kita butuh hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Senantiasa dosa itu akan menimpa kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Senantiasa, terus-terusan ujian itu menimpa kepada orang beriman. Dan para sahabat ketika mendengar itu enggak putus asa, atuh kumaha diuji wae kunaon teh? Kenapa? Karena hadisnya berlanjut, fi malihi, fi nafsihi wa waladihi wa malihi, dan dosa apa ujian tersebut akan menimpa, baik itu menimpa pada diri orang yang beriman itu atau kepada anaknya atau kepada hartanya, hatta yalqallahu ma alaihi khatiyah. Tetapi itu semua hikmahnya adalah sampai tatkala orang beriman ini bertemu dengan Allah, sudah tidak ada lagi dosa. Jadi dihapuskan dengan ujian-ujian itu. Dalam riwayat yang lain, hatta syauqati yushaquha, sampai duri yang menusuk, atau bahasa baratnya kasura gitu. Duri yang menusuk ya, bahasa Jawa baratnya kasura. Maka itu pun adalah ujian. Menurut sebagian kan sepele, tertusuk duri sedikit ya, tapi sakit, cuman sepele itu. Udah selesai lupa tadi udah kasura gitu ya. Tapi ketika itu adalah ujian yang Allah takdirkan kepada seseorang, itu pun menjadi sebab dihapuskannya dosa dia. Tapi Allah Maha tahu kadar penghapusannya segimana. Ya Allah Maha tahu. Tentu cobaan yang sebesar yang sekecil itu tidak menghapuskan dosa yang besar. Allah lah yang akan menentukannya. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum meyakini tentang itu. Bahwa kita semua pendosa butuh penghapus dosa agar bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Di dalam ayat yang lain, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, surat Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang-orang yang membersamai beliau, ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau, asyiddau 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, tapi saling menyayangi, saling berkasih sayang di antara sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, kau lihat mereka. Engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Allah sedang membanggakan para sahabat beliau. Kau lihat mereka. Biasa metode memuji itu kan dengan menyebut-nyebut. Kita punya anak udah punya bisa hafal Quran misalkan satu juz amma padahal baru TK. Kan bangga. Orang tua yang tahu kemuliaan Al-Qur'an, anaknya masih TK misalkan hafal juz amma juz ke-30, bangga. Ibunya langsung bilang ke tetangga, "Bi, tingali itu putra abdi tos gad tos tiasa hafal surat juz amma." Disebut-sebut. Tungkap ka emangna, ka uana, wah tingali iya pun anak tos tiasa hafal juz 30.
gitu. Dibanggakan, wajar. Itu cara memuji itu emang seperti itu. Tarahum ruka'an sujada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Fath ayat 29, kau lihat mereka, engkau ya Rasulullah lihat mereka sahabat-sahabatmu itu ruka'an sujada, ruku dan sujud. Ini perbuatan lahiriah. Allah sedang memuji-muji ibadah lahiriahnya para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kau lihat mereka ruku dan sujud, sedang membanggakan. Ruka'an sujada. Kemudian lanjutan ayatnya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mana mereka ruku dan sujud itu, ruku sujudnya mereka itu dalam rangka mengharapkan karunia dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa ruku dan sujudnya, ibadahnya para sahabat Rasul itu tidak ada niat lain kecuali memang hanya ingin mengharapkan karunia dari Allah, keriduan dari Allah. Ini teikhlas. Allah yang merekomendasikan seperti itu, bukan kata orang, tapi kata Allah langsung. Inilah di antara ayat yang menunjukkan bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Qur'an, lahir maupun batinnya. Maka tidak ada peluang bagi orang-orang yang hendak menuduh para sahabat sebagai pengkhianat, tidak ada peluang sama sekali, kecuali harus mendustakan dulu Al-Qur'an. Muncul pemahaman Al-Qur'an sudah tidak otentik sekarang, kata mereka. Orang-orang Syiah yang terlaknat itu, mereka mengatakan demikian. Menganggap Quran sekarang bukan Quran yang asli. Karena apa? Bertebaran tentang keutamaan para sahabat dalam Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran dan tahu artinya, pujian lagi kepada para sahabat. Berbeda dengan keyakinan mereka yang harus mengkafirkan para sahabat Rasul. Disisakan hanya sedikit saja yang dianggap memiliki kekerabatan dengan Rasul. Tapi anehnya istri-istri Rasul dianggap orang-orang jelek oleh kaum Syiah Rafidah. Itu aneh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada peluang untuk mencela para sahabat. Sampai sang Rasul tercinta mewanti-wanti, la tasubbu ahadan min ashabin nabi, min ashabi. Ada lafad ahadannya dalam suatu riwayat. Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku. Maka para ulama ahlu sunnah menjadikan hadis itu sebagai dalil, siapapun itu manusia yang mengaku muslim yang mencela sahabat Nabi, menjelek-jelekan meskipun satu saja sahabat Nabi. Biasanya ada yang menjelekan Abu Hurairah, itu kaum Syiah biasanya. Atau menjelek-jelekan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu jelek-jelekan oleh sebagian orang, bukan Syiah ngaku nama. Sebagian orang bergerakan gitu ya, orang bersemangat tapi tanpa ilmu. Itu Muawiyah bin Abu Sufyan dijelek-jelekan. Kalau orang Khawarij, maka mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kebalikan dari kaum Syiah. Orang Syiah mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita pun memuliakan beliau, tapi tidak mengkultuskan. Mengkultuskan itu bisa sampai menyembah. Nah, di antara keyakinan mereka juga memuliakan Asyura ini, tapi dengan cara yang berbeda. Memukul-mukul diri. Allah menyiksa mereka di dunia sebelum di akhirat. Gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa. La tasubbu ahadan min ashabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku. Nah, ini lafaz ini yang ketika kita seringkali mendengar para Ustadz menjelaskan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku, akan sangat lebih terasa kalau kita sebutkan lagi riwayat, la tasubbu ahadan, jangan mencela seorang pun dari sahabatku. Kemudian beliau bersabda, falladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa misla uhudin ahad zahaba,
Ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak kalian itu tidak akan bisa menyaingi infak para sahabat Rasul, meskipun mereka cuma berinfak dengan misalkan gandum dengan dua cidukan tangan. Gandum itu ini, dua cidukan tangan. Wala nasifah, bahkan tidak pula menyaingi ibadah mereka yang cuma satu cidukan tangan makanan, bukan emas. Di antara sebabnya, kata para ulama, kenapa kok para sahabat bisa memiliki keutamaan tersebut meskipun amalan mereka seperti itu? Meskipun amalan mereka misalkan cuma satu cidukan gandum, jawabannya biikhlasihim, karena sebab ketulusan, keikhlasan mereka. Bapak Ibu, ada amalan tuh sederhana, tapi dia totalitas keikhlasan teh, tidak mengharap apapun dari dunia ini, hanya mengharap Allah ridho padanya. Hanya mengharap itu, enggak ada harapan lain selain mengharapkan pahala dari Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu kita beramal mengharapkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang amalannya biasa saja secara jumlah misalkan, tapi dia ikhlasnya totalitas, ketahuilah besar pahalanya. Itulah para sahabat Nabi. Itulah para sahabat Nabi. Maka mereka adalah orang-orang yang tulus. Ada satu kisah yang mulia Bapak Ibu, yang menunjukkan betapa bersihnya hati para sahabat Rasul itu. Sehingga dengan bersihnya hati atau ketulusan hati, maka biasanya orang tersebut akan berusaha menjaga kebersihan hatinya dari berbagai dosa. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, punya anak bernama Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar itu punya anak. Diurus dari kecil, dididik, dirawat, dijaga dari hal-hal yang tidak baik, sampai akhirnya sukses. Anaknya dipinang oleh temannya Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesan apalagi selain dari itu yang lebih besar, selain keriduan Allah. Punya anak dipinang oleh seorang rasul mulia. Dan ingat Bapak Ibu, tidak mungkin Allah menjodohkan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah melainkan karena memang tepat dan selevel. Dalam artian selevel maksudnya itu cocok sebagai seorang istri Rasul. Tidak mungkin Allah keliru, karena ada orang-orang yang menyimpang, yang menganggap bahwa Aisyah ini pengkhianat. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan isu ini dihembuskan, digencarkan sejak zaman Rasul masih hidup, bahwa Aisyah melakukan perselingkuhan. Fitnah ini terjadi sejak Rasulullah hidup, disebarkan oleh orang-orang munafik. Ngeri Bapak Ibu, ketika seseorang difitnah, disebarkan fitnah bahwa istrinya itu melakukan perselingkuhan, itu ngeri. Reputasinya turun kalau orang biasa. Apabila Bapak Ibu membaca sejarah hadithu ifk dalam bahasa Arabnya itu, tentang fitnah yang dilontarkan kaum munafikin kepada istri Rasul tercinta Sayyidah Aisyah, itu terkenal bahwa Aisyah dituduh telah melakukan perselingkuhan, bahkan perzinahan, dituduh, difitnah. Ini terkenal. Ini yang menjadi sebab turunnya surat An-Nur. Bapak Ibu, saking besarnya fitnah, bayangkan zaman dahulu belum ada medsos. Tapi saking gencarnya fitnah ini, apa yang terjadi? Hampir sebulan gak ada jawaban. Semuanya dalam keraguan tentang benar gak nih Aisyah itu selingkuh. Bahkan sebagian sahabat Nabi terjerumus ke bawah menjelek-jelekan istri Nabi ketika itu. Ini masih proses pendidikan para sahabat Rasul. Karena mereka dari jahiliyah kemudian menjadi orang yang beriman, itu bertahap sehingga kemudian menjadi orang-orang yang diridhoi Allah, itu memiliki tahapan perjuangan pendidikan yang lama oleh Rasul. Nah, di antara prosesnya itu adalah ketika para sahabat dihadapkan pada fitnah.
istri junjungannya dianggap melakukan perselingkuhan. Dan ini tersebar dan entah gimana caranya, wah sampai goncang. Sampai Abu Bakar As-Siddiq sendiri mulai meragukan sebulan, bayangkan. Sampai marah kepada anaknya. Anaknya yang dimarahi, yaitu Sayyidah Aisyah. Turun surat An-Nur yang menetapkan tentang sucinya Sayyidah Aisyah. Bahwa fitnah yang tersebar itu disebarkan oleh orang-orang pendusta munafik. Para sahabat, Rasul, semuanya tobat. Karena kalau sudah ayat turun, percaya mereka udah. Meskipun gak ada bukti yang bisa dilihat, tapi kalau ayat turun, percaya. Mereka langsung seolah-olah menyaksikan. Bahwa tidak mungkin Aisyah itu melakukan hal seperti itu. Ketika menafsirkan surat An-Nur itu pun Imam Ibnu Katsir menyatakan apa yang tadi sempat saya singgung, tidak mungkin orang yang mulia yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijodohkan dengan orang yang tidak mulia oleh Aisyah. Kalau benar Aisyah itu melakukan perselingkuhan, tidak mungkin Allah jodohkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepakat dalam sejarah baik mereka maupun kita, sampai meninggal Aisyah tidak diceraikan oleh Rasul, sepakat. Maka Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, qadarullah, ketika fitnah yang begitu dahsyat itu tersebar, ini ujian. Ada salah seorang sahabat Nabi bernama Mistah bin Uthatha, ya. Mistah bin Uthatha radhiyallahu anhum terbawa pada fitnah itu dan ikut menjelekan Aisyah sebelum turunnya ayat itu. Qadarullah, Mistah ini pun adalah seorang fakir yang biaya kehidupan sehari-harinya itu ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orangnya fakir, miskin, kehidupan sehari-harinya ditanggung, dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika fitnah itu tersebar, Mistahnya malah ikut menjelekan anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka bersumpahlah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bersumpahlah Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak membiayai Mistah. Bersumpah kepada Allah, demi Allah, aku tidak akan pernah berinfak, membiayai engkau lagi wahai Mistah. Ketika sebelum ayat itu turun, gitu, bersumpah. Dan ini adalah sumpah yang wajar dari seorang ayah yang mendidik anaknya sampai dinikahi oleh Rasul. Kemudian terjadi fitnah, Mistah yang dia biayai malah ikut memfitnah anaknya yang sangat dicintai itu. Demi Allah, tidak akan pernah ku memberikan penghidupan pada engkau lagi wahai Mistah. Marah Abu Bakar. Tapi ini wajar enggak? Sangat wajar. Sangat wajar. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Turun masih surat An-Nur. Turun lagi ayat yang mulia yaitu An-Nur ayat 22. Wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah seseorang itu bersumpah untuk tidak berinfak kepada kerabat atau orang miskin atau kaum muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia mengampuni. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, tidakkah kalian mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Turun ayat ini dan didengarlah oleh Abu Bakar As-Siddiq, turun kepada Rasul, disampaikan kepada para sahabat, didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu termenunglah Abu Bakar As-Siddiq karena dia juga bersumpah untuk tidak berinfak kepada orang miskin tadi, Mistah, dan menangis. Kemudian berkata, wallahi ya Rabbana, demi Allah ya Rabbana, aku ingin engkau mengampuniku ya Allah. Aku ingin engkau mengampuniku ya Allah. Kemudian kembali berinfak kepada Mistah. Lihat.
Sakit hatinya Abu Bakar langsung dihempaskan, dijauhkan ketika ada janji ampunan bagi orang yang berinfak kepada siapapun. Dan Mistah itu, ya, Mistah bin Uthathah yang dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq itu memang ikut menjelek-jelekan Aisyah. Tapi itu terjadi karena apa? Fitnah yang mengerikan. Jadi begitu canggihnya orang-orang munafik menyebar fitnah sampai orang-orang mulia pun kebawa. Jadi gitulah, kalau ketika fitnah terjadi, ujian terjadi, kekacauan, itu kadang orang soleh pun kebawa. Kebawa. Tapi kemudian Abu Bakar mengampuni dan kembali berinfak. Dan Mistah ini adalah termasuk sahabat Nabi yang ikut membela Nabi di perang Badar. Pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan Mistah bin Uthathah itu, beliau termasuk mujahidin Badar. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, itu sekelumit contoh bagaimana betapa para sahabat Rasul itu mengharapkan ampunan. Mengharapkan ampunan. Satu lagi. Sekarang tentang Aisyah. Putrinya Abu Bakar, hasil didikan Abu Bakar yang kemudian sukses dinikahi oleh Rasul. Dan ini bukan kesalahan, tapi ini ketepatan, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anhu, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, pernah biasa dengan suami, gitu, istri dengan suami berbincang. Dan Aisyah ini terkenal cerdas. Sehingga hadis-hadis Nabi itu dari kalangan perempuan itu banyak dari Sayyidah Aisyah ini. Hadis-hadis Nabi yang mulia yang kemudian kita mengamalkan ajaran ini banyaknya dari jalur Aisyah, dari kalangan perempuan. Karena luar biasa. Nah, di antara kecerdasan Sayyidah Aisyah ini ketika berbincang dengan Rasul, itu bisa mengenali Rasul kapan ketika Rasul itu sedang bahagia-bahagianya, sehingga kalau minta sesuatu pasti dikasih oleh Nabi, suaminya ini. Itu seorang istri hendaknya mengetahui kapan minta ke suaminya. Jadi jangan suami lagi capek, ngesang, barau, pulang dari kerja udah capek, udah diomelin bosnya di sana, pulang ke rumah langsung tagih, setoran. Jangan dulu. Tentu itu tidak bijak. Makanya riwayat ini, ya, hadis diriwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban. Suatu ketika Aisyah berbincang dengan Rasul dan melihat betapa Rasul berbahagia ketika itu. Makanya Aisyah mengatakan, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Tatkala aku melihat Nabi begitu sangat nyaman, bahagia ketika itu ngobrol dengan Aisyah. Qultu, nah, maka Aisyah pun mengutarakan permintaan. Ini waktu yang tepat untuk minta sesuatu nih kepada suaminya. Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, udu'ullahali, ya Rasulullah." Nah, ini permintaan Aisyah. Doakan kebaikan padaku. Nah, mungkin di antara bapak ibu ada yang mengira, nih Aisyah mau minta nih, minta emas berapa gram nih. Gitu. Padahal yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha nih, luar biasa ya wanita salihah ini. "Ya Rasulullah, tolong doakan aku kebaikan." Itu minta, bukan minta tambahan gitu. Tapi minta didoakan kebaikan. Tidak ada yang berputar dalam benak Aisyah ketika itu melainkan ingin didoakan oleh Nabi. Kan menurut sebagian orang itu teh sederhana ya, kepada suami minta didoakan itu bisa kapan saja. Ternyata tidak. Doa itu ketika dilakukan dalam keadaan tulus itu lebih berfaedah, lebih dahsyat hasilnya. Maka ketika itu Aisyah melihat ini Rasul sedang

0: itu. Kita semua yang mengikuti para sahabat membutuhkan itu. Allahumma gfir li Aisyah. Ya Allah, ampuni Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhara. Apa-apa yang telah berlalu dari dosanya ataupun apa yang akan datang nanti, ampuni Aisyah ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan yang dimaksud dosa yang akan datang itu, iya kalau berdosa diampuni, atau memang di masa yang akan datang Allah akan menjaga orang yang didoakan tersebut untuk tidak terjerumus kepada dosa-dosa. Atau kalaulah terjerumus, Allah beri taufik, petunjuk untuk melakukan amalan yang menghapuskan dosa itu. Itu yang dimaksud ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi sebagian orang kan bertanya, kan dosa lagi belum dilakukan, diampuni. Di antara maknanya itu. Kemudian Rasul pun melanjutkan doanya, wama asarrat wama a'lanat. Baik dosa itu yang tersembunyi maupun yang terlihat terang-terangan, ampuni Aisyah ya Allah. Ketika mendengar itu, di riwayat disebutkan, fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha minad dhahki. Tertawalah Aisyah, menunjukkan kegirangan yang sangat besar, sangat senang. Itulah lihat para sahabat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau mengukur tentang kebaikan hati kita, lihatlah tentang ampunan, apakah kita sangat antusias mengejar amalan yang menyebabkan ampunan itu atau enggak. Kalau biasa-biasa saja berarti biasa-biasa juga hati kita atau mungkin tidak baik. Tapi orang-orang soleh dan solehah ini di kalangan para sahabat ketika mendengar doa tentang ampunan, wah ketawa. Aisyah itu sopan di hadapan Nabi. Tapi ini saking senangnya, dohikat, tertawa, sampai kepala Aisyah jatuh ke pangkuannya Rasul. Orang kalau ketawanya terbahak dan sangat ini ya senang, itu kan gak bisa ngontrol diri, jatuh ke pangkuannya Rasul, kepala Aisyahnya itu, radhiyallahu anha. Maka kemudian Rasul pun bersabda, ayasurruki du'ai. Apakah doaku ini membuat engkau senang wahai Aisyah? Biasa percakapan suami istri itu, apapun ditanyakan, ini emang bikin kamu senang wahai Aisyah? Kata Aisyah, bagaimana tidak ya Rasulullah? Bagaimana mungkin doamu ini tidak membuatku senang ya Rasulullah? Sambil terus dia kegirangan. Maka Rasul pun bersabda, wallah innaha ladu'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya doa yang tadi itu pun aku panjatkan pada setiap sholatku untuk umatku. Untuk umatku seluruhnya. Yang benar-benar umatnya. Bukan ngaku-ngaku saja tapi umatnya. Semoga kita termasuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu karena kita persiapan buka ya, sehingga tanya jawab nanti aja pas ada Al-Ustadz Abu Haidar, guru kita semua, hafizahullah ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777.

0: 95147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota kesana. Gubernur kesana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk,
3: iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintah-Nya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada-Nya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal. Hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri, atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat, boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala?
5: Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kayak mana. Kayak produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan.

dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka, enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis.

0: pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Iya. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, ataukah diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga Ustaz, ya, penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Kata
3: Ustaz digunakan. Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
4: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
3: awam ini, gimana? Ya, intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh watu bulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa. yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya, karena sesungguhnya nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya. Khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rojak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik." Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban. Saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
1: merenah
5: wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa innal hadis kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam pembahasan fikih tarbiyatul abna, dan kajian ini adalah sambungan dari kajian yang telah disampaikan oleh saya pada beberapa bulan yang lalu. Mungkin antum bisa search di Tarbiyah Sunnah channel tentang melindungi anak sebelum dilahirkannya. Di dalam kajian tersebut disampaikan tentang pelindungan anak sebelum dilahirkan adalah dari mulai bertemu dengan pasangan kita yang sah, yaitu berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau ciptakan kepadanya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, dari keburukannya dan keburukan apa yang kau ciptakan atasnya. Sambil dahinya kita tangan kita ke dahinya dan doakan tersebut. Kemudian perlindungan juga adalah dengan kita mengucap nama Allah Subhanahu wa taala ketika akan berjima. Saya yakin antum hafal doa tersebut. Bismillahi Allahumma jadibda syaitan wa jadibi syaitan marajakana. Nah, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa-apa yang telah kau rizkikan terhadap kami. Yang telah kau rizkikan terhadap kami adalah anak itu sendiri, atau juga istri, atau jima itu sendiri. Lalu kemudian hamil. Bila hamil dari diawali dengan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari tipu daya setan dan penguasaan setan. Kemudian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah hamil kemudian melahirkan, maka tatkala istri kita itu melahirkan, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperdulikan bagaimana keadaannya atau bagaimana jenis kelaminnya. Kebanyakan dari orang-orang dahulu di zaman jahiliyah, mereka merasa hina kalau diberitahukan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan. Maka oleh sebab itu kita sebagai muslim harus ridha dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Karena yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi hadiah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura." Allah memberikan hibah kepada yang Dia kehendaki inasan, anak-anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Dia memberikan hadiah kepada yang Dia kehendaki adzukura, yaitu anak-anak laki-laki. Ada orang yang dikasih anak perempuan semua, ada yang dikasih anak laki-laki semua, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau dia memasangkannya dikasih anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang sama bilangannya, ada lebih banyaknya perempuan, ada yang lebih banyaknya laki-laki. Pokoknya dua-duanya ada. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqiman, dan Allah menjadikan orang yang dikehendaki aqiman, dalam keadaan mandul, tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai anak perempuan. Innahu 'alimun qadir, sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha berkuasa, tahu yang terbaik bagi hambanya, apakah dikasih anak perempuan ataupun laki-laki ataupun tidak dikasih anak. Dan kita tidak mengetahui mana yang terbaik daripada anak-anak kita. Apakah anak laki-laki, anak atau anak perempuan? Apakah kebaikan itu mesti ada di anak laki-laki? Ya tidak, tidak juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Tentang ayah-ayah kalian dan tentang anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak mengetahui, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapa di antara mereka yang lebih dekat memberikan manfaat. Ya, di antara anak-anak tidak tahu, tidak tahu gitu. Dan mungkin saja kita tidak suka dengan kelahiran anak perempuan misalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja kau membenci sesuatu sedangkan itu adalah baik bagi kalian. Mungkin di dalam pikiran sebagian orang tua, ah percuma. Punya anak perempuan diurus, disekolahkan, sudah tinggi dan sebagainya, kemudian dinikahi. Dinikahi aja juga kita perlu biaya untuk melakukan pestanya ratusan juta. Kemudian sudah begitu boro-boro diambil sama suaminya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Berbeda dengan anak laki-laki, ya, seperti itu. Disekolahkan, kemudian dia berbakti dulu baru menikah misalkan. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin saja yang kau menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum, dan itu adalah buruk bagi kalian. Mungkin menyangka bahwasanya anak laki-laki adalah baik, nantinya diharapkannya bisa menjadi tulang punggung keluarga, ternyata sudah menikah dikuasai oleh istrinya. Kan banyak yang seperti itu. Atau mungkin antum juga dikuasai oleh istri, kan seperti itu. Ya. Wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan sedangkan kalian tidak mengetahui, dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Maka berapa banyak seorang anak perempuan yang menjadi sebab kebahagiaan kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Dan berapa banyak anak laki-laki yang menjadi sebab kesedihan orang tuanya, baik dunia maupun di akhirat, wal'iyadzubillah. Kita lihat contohnya Maryam. Maryam As-Siddiqah, seorang perempuan, anak perempuan. Juga Fatimah adalah anak perempuan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Maryam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimnya ditiupkan, kemudian lahirlah seorang nabi. Dan ini berbahagia sekali orang yang anak mempunyai, ya, keluarga Imran yang mempunyai Maryam tersebut. Fatimah, ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir dari rahimnya siapa? Yaitu penghulu para pemuda ahli surga, Al-Hasan wal-Husain sayyida sababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah penghulu pembesarnya para pemuda ahli surga, ya. Maka bila kita bandingkan antara Fatimah dengan Maryam, kita bandingkan dengan anak-anak laki-laki Nabi Nuh, kan gitu ya. Kan anda yang terus menerus di dalam kekafirannya
6: dan penentangannya, dan bahkan mati di dalam kekafirannya, waliyadu billah. Dan Fatimah itu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalau dibandingkan dengan putri-putri ya sedunia ini adalah yang terbaik, apalagi atau putri-putri para nabi, keturunan para nabi adalah lebih baik, apalagi dibandingkan putra Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Bahkan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari penghulu para wanita penghuni surga. Ya. Maryam juga adalah salah satu dari siddiqah, wanita yang membenarkan di antara wanita-wanita siddiqah. Maka bila kita bandingkan dengan anak putra Nabi Nuh seorang laki-laki, maka jauh sekali. Bagaimana Khidir, ya, kisah Khidir dengan Nabi Musa. Kisah Khidir dengan Nabi Musa tatkala mendapatkan anak laki-laki, kemudian dia membunuhnya, ya, anak laki-laki dibunuhnya. Kemudian yang berakhirnya ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau membunuhnya? Maka jawab Khidir, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhikahuma tughyana wa kufra. Dalam surat Al-Kahfi. Adapun anak laki-laki tersebut, maka kedua orang tuanya adalah mukmin. Kami takut kalau si anak itu akan menyebabkan kebinasaan dan keburukan, ya, terhadap kedua orang tuanya kalau dia itu kafir, kalau dia itu durhaka dan sebagainya. Maka kalau daripada nantinya akan memberatkan kedua orang tuanya, mending dari sejak kecil itu dibunuh saja, ya. Itu anak laki-laki, ya. Ini dari kasus-kasus tersebut, ini menunjukkan bahwasanya anak perempuan tersebut adalah tidak mesti, ya, tidak mesti di bawah derajatnya dari anak laki-laki, atau dianggap sepele dengan kita mempunyai anak perempuan. Bahkan di dalam pendidikan anak perempuan dan juga mengurusi serta memperlakukan baik terhadap anak perempuan itu ada pahala yang sangat besar. Suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Kata Aisyah, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayni laha. Datang seorang ibu yang miskin yang membawa dua putrinya. Fa'at'amtuha thalatha tamarat. Lantas aku memberi makan kepada ibu tersebut yang membawa dua anak perempuan itu 3 kurma. Karena pada waktu itu yang didapatkan adalah 3 kurma tersebut. Dan begitulah kesederhanaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang bahkan tidak mendapatkan makanan apapun gitu. Pada satu hari ini. Fa'atut kulla wahidatin minhuma tamratan. Lantas si ibu tersebut memberikan masing-masing dari dua putrinya itu 1 kurma. Masing-masing satu-satu. Tinggal satu lagi berarti. Warafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha. Dan mengangkat mau menyuapkan ke mulutnya 1 kurma tersebut. Udah dikasih kan. Dan biasanya ibu, seorang ibu mengutamakan anak-anaknya. Lihat ibu kita sudah masak gitu ya, maka disajikanlah makanan tersebut, sok nak makan. Ibu atau gimana? Ken weh, mamah mah engke weh gitu. Kan seperti itu. memberi makan dulu, kemudian baru dia mau menyuapkan. Baru juga mau menyuapkan ke mulutnya, pastat amat ibnataha. Lantas si kedua itu meminta lagi, kan enggak cukup merenan satu, ya. Minta lagi, mau lagi gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Bukan lantas ibunya mana makan. Selegemkeun kitunya mana? Enggak. Si ibu tersebut fasaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainaha, maka membelah kurma yang tadinya ingin dia makan, membelah kemudian membagikannya. Fa'ajamani sya'nuha, maka kejadian itu, peristiwa itu menakjubkanku. Ibunda Aisyah kan belum mempunyai anak. Fadakartu alladhi sana'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan apa yang dilakukan oleh ibu tarji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad awjaba bihal jannah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi ibu tadi adalah surga. Au ataqaha biha minan nar, atau membebaskan dengan apa yang dilakukan oleh ibu tadi dari neraka. Karena apa? Berbuat ihsan terhadap dua anak perempuan tersebut. Di kali yang lain, Ibunda Aisyah menceritakan, ja'atni imra'atun wa ma'ahabnatani laha, seorang ibu datang kepadaku bersama dua anak perempuan lagi. Kamana salakinanya? Fasa'alatni falam tajid inni syai'an ghaira tamratin wahidatin. Lantas si ibu tadi meminta sesuatu makanan, dan aku tidak mendapatkannya kecuali satu kurma. Kan tadi mah tiga kurma, ngan hiji-hiji nak. Fa'ataituha iyyaha, lantas aku berikanlah kepadanya. Padahal kan hiji-hiji. Fa'akhadatha faqasamatha bayna ibnataiha, lantas dia mengambilnya dan membelahnya, membaginya dan diberikannya antara untuk dua putrinya. Walam ta'kul minha syai'an, dan ibu tadi tidak makan sedikit pun. Apakah jadi dibagi tiga? Tidak. Dibagi dua pastikan. Dia mah enggak. Summa qamat fakharajat wabnataha, kemudian setelah itu berdiri dan pamit keluar bersama dua putrinya. Fadahola alayyan nabiyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas masuk ke rumah Aisyah. Fahadastuhu haditsaha, lantas aku ceritakan, kata Ibunda Aisyah, peristiwa tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mani betulia minal banati bisyai'in, barang siapa yang diuji, sekali lagi diuji, dari anak perempuan dengan sesuatu, karena punya anak perempuan itu ujiannya cukup lumayan. Kita harus menjaganya, berbeda penjagaannya dibandingkan anak laki-laki. Bagaimana sikapnya juga, yang kadang kalau kita memarahinya lantas dia nangis, lantas dia entah sikapnya aneh. Kasih. Mirip inungna. Kan seperti itu. Berbeda dengan laki-laki. Ya. Kita diuji. Fa'ahsana ilaihina, lantas dia memberikan, berbuat ihsan, tetap berbuat baik terhadap mereka. Kunna lahu sitran minan nar. Maka keadaan dia baginya, bagi yang berbuat ihsan tersebut, apakah ibunya atau anaknya, sitran minan nar, sebagai penghalang dari api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis-hadis yang berbicara tentang mendidik anak perempuan dan keutamaannya berbuat ihsan terhadap mereka. Masih kita tambah supaya nyaraah kabudak awewe teh. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mendidik dan mengurus anak perempuan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man kana lahu thalasu banatin, barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan. Siapa di sini yang mempunyai tiga anak perempuan? Cung. Gak ada. Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan, mungkin ibu-ibu di sana, yu'wihinna, dia tidak mengabaikannya, wayarhamuhunna, dan dia mengasihinya, menyayanginya. Yu'wihinna afwan, memberikan tempat tinggal di kamaran. Wayarhamuhunna, dan memberikan kasih sayang. Wayakfuluhunna, dan menanggungnya, menanggung pembiayaannya, menanggung pendidikannya seperti itu. Wayuzawijuhunna, dan sampai menikahkannya. Wajabat lahul jannata albattah, maka tetap baginya wajib surga atasnya sama sekali. Qila ya Rasulullah, fa in kana tasnadain, bagaimana kalau dua, kan yang diceritakan tiga anak perempuan. Qala wa in kana tasnadain, walaupun dua sama juga akan mendapatkan surga. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyatani hatta tablugha, barang siapa yang mengurus nafkahnya, ya, jariyata ini dua anak perempuan, hatta tabluga, hingga keduanya balik, ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, nanti datang pada hari kiamat aku, kata Nabi, dan dia, wa dhamma asabi'ahu, dan beliau merapatkan jari-jari, artinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dua. Bagaimana kalau satu dari Ibnu Abbas, walaupun satu anak perempuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu untha, barang siapa yang mempunyai anak perempuan satu. Aya meren. Ada? Ada ya? Tadi tiga enggak ada. Yang hadir. Barang siapa di antara kita yang mempunyai anak perempuan, falam yu'diha, dia tidak menyakitinya, walam yuhinha, dia tidak menghinakannya, ya, walam yu'athir waladaha alaiha, yakni dzukur, dan tidak mengutamakan anak laki-laki dibandingkan dia. Anak laki-laki disekolahkan tinggi, perguruan tinggi, ini tidak, ya. Nak laki-laki dikasih motor, ini tidak. Kasih kali ini tidak. Seperti itu. Adkhalahul jannata, Allah akan memasukkan ke surga. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bahkan bukan saja anak kita sendiri, hatta anak saudara kita, kemonakan misalkan, atau anak tetangga kita yang perempuan, maka juga ada jaminan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fadl, yaitu orang yang melakukan pendidikan kepada dua anak perempuan atau saudara perempuan juga, adik, kakak, mungkin seorang kakak yang ditinggal oleh orang tuanya harus mengurus adiknya gitu ya. Adiknya perempuan atau orang tua yang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi sehingga bebannya adalah kepada anak laki-lakinya gitu ya. Man ala ibnataini aw thalasan, barang siapa yang menanggung atau mengurus dua anak perempuan, aw thalasan atau tiga kali, aw atau tiga, aw ukhtaini aw thalasan atau dua saudari atau tiga saudari, hatta yabinna, hingga dia itu mandiri. Aw yamutu anha, atau dia keburu meninggal, ya, karena mengurus anak tersebut. Kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini, aku dan dia di surga kehataini seperti begini, dan beliau berisyarat dengan jari tengah dan jari yang sebelahnya. Ya. Ini adalah merupakan keutamaan-keutamaan mengurus gitu, mengurus anak perempuan dan mendidik anak perempuan dalam rangka apa? Islam ini mengangkat harkat derajat perempuan, gitu ya. Harkat derajat perempuan. Dan ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dengan kita diberikan anak perempuan, ya, menjadikan kita lebih tawadhu, lebih rendah, merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merendah juga kepada sesama makhluk. Tidak ada kesombongan. Namun sebaliknya, kadang dengan diberikan anak laki-laki kita menjadi sombong sesama manusia. Oh, anak saya masuk akademi anu, ya, masuk kesatuan anu, sudah bekerja anu, menjadi sombong, menyombongkan diri, ya, dan juga menyombongkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tempat orang yang sombong itu adalah di neraka? Ini adalah kadang bahkan mempunyai anak laki-laki membawa keburukan. Dan bahkan sebagian para nabi dan orang-orang yang saleh, ya, kadang mereka diberikan anak laki-laki dan juga kadang diberikan anak perempuan, bermacam-macam. Ada Ibrahim yang diberikan anak laki-laki tidak perempuan. Nabi Lut hanya diberikan anak perempuan saja, ya, tidak mempunyai anak laki-laki. Bermacam-macam nabi juga, sebagaimana kita semua. Sebagaimana Lut mengatakan kepada kaumnya, ya kaumi haulad ibanati hunna atharul

Sejak kecil anak-anak tersebut sudah meninggal. Dan yang besar adalah anak-anak perempuannya. Bahkan Nabi Yahya tidak mempunyai anak, ya, tidak mempunyai anak. Dan juga dikaitkan lagi ya tentang bagaimana kadang di dalam pandangan orang melihat laki-laki yang gagah berani dan sebagainya lantas mendoakan anaknya kayak gini nanti anaknya. Lihat orang yang terhina seperti anak seperti perempuan yang hina status sosialnya. Na'udzubillah, jangan seperti itu. Diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada anak bayi yang lahir di dunia ini yang bisa berbicara kecuali tiga. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis. Wa baina sabiyyun yardau min ummihi. Di antara kita ada bayi yang lagi menetek ke ibunya ketika ditetai oleh ibunya. Famara rajulun raqibun ala dabatin farihatin wa syaratin hasanatin. Maka melewatilah seorang laki-laki yang menunggang kuda yang gagah berani, ya. Maka melihat itu penampilan yang sangat menakjubkan tersebut, ibunya mengatakan, Allahumma ij'al ibni mithlu hadha. Ya Allah, jadikan anakku ini nantinya seperti orang tersebut. Fataraka thadiya wa akbala ilaihi fanadara ilaihi. Fanadara ilaihi. Lantas si anak yang ditetainya tersebut melepas putingnya. Lantas mulai melihat kepada yang ditunjukkan tersebut. Lihat, kemudian bayi tersebut mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, janganlah aku jadikan seperti dia. Padahal penampilannya bagus, gagah berani, tegap. Suma akbala ala sadi faja'ala yartadi. Kemudian kembali lagi menetek ke ibunya dan mulai menyusuk kembali. Qala kata perawi fakani andur ila Rasulillahi yahki ih irtidauhu bi isma'uhu sababati fi famihi faja'ala yumsiha. Lantas aku seolah-olah melihat Rasulullah menceritakan tentang kisah ini sambil berisyarat dengan telunjuknya ke mulutnya. Ini menceritakan ini sambil berisyarat. Wa maru bi jariyatin wa hum yadribunaha, dan lewatlah seorang perempuan yang mereka itu memukulinya dan mengucapkan dan mengatakan, zanaiti sarokti, kau telah berzina dan kau telah mencuri. Lantas si perempuan tersebut mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Artinya dia tidak melakukannya, tetapi orang menyiksanya yang dia tidak lakukan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa qalat ummuhu, lantas ibunya, ibu yang tadi, mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Yakni hinanya, dipukulinya, disangka berzina, disangka mencuri, disiksa seperti itu. Ya Allah, jangan jadikan. Fataraka radha'a wa nadhara ilaiha. Lantas si bayi ini meninggalkan susuannya, lantas melihat kepada perempuan tadi, budak tadi. Wa faqala, maka dia mengatakan, Allahumma ij'alni mithlah. Ya Allah, jadikan aku sepertinya. Ya, sepertinya. Kemudian ibu tadi takjub dengan apa yang dikatakan bayinya tersebut. Dia mengatakan, halqa. Ya. Bagaimana engkau ini?

Bagus kau mengatakan ya Allah, dan aku mengatakan ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya, dan engkau mengatakan ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Lantas lewat budak perempuan yang mereka memukulinya dan mengatakan kau telah berzina, kau telah mencuri. Tapi engkau mengatakan, kemudian aku katakan ya Allah, jangan jadikan putraku sepertinya, dan kau katakan malah ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Maka kata bayi tersebut, ini diantara bayi yang bisa bicara, inna dzaka rajula kana jabbara, sesungguhnya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang jahat, ya, walaupun tegap gagah tapi jahat. Maka aku ucapkan ya Allah, janganlah jadikan aku sepertinya. Kemudian mereka mengatakan kepada budak tadi, sungguh engkau telah zina, sungguh engkau telah mencuri, tapi dia tidak berzina dan tidak mencuri. Maka aku katakan ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Artinya orang baik-baik, ya. Ini lihatlah dari kisah ini bahwasanya kita tidak bisa menilai dan menghukumi seseorang itu dengan penampilannya, tetapi apa yang tersembunyi di balik penampilannya tersebut. Yang dilihat gagah, berani, ternyata adalah orang yang jahat, kasar dan sombong. Yang dilihat hina, tetapi ternyata adalah baik. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, maka apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diunggulkan, diberikan keutamaan harta dan ciptaannya dan penciptaannya, raganya sudah kaya, ganteng lagi, sudah kaya, cantik lagi, seperti itu, falyandur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah dia melihat kepada yang lebih rendah dari dia, mimman fuddila alaihi, dibandingkan orang yang lebih tinggi tersebut. Lihat yang lebih. Kalau melihat yang dia, aduh, lalu tidak bersyukur. Maka di dalam riwayat lain dikatakan, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan jangan kau lihat kepada yang lebih atas daripada kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi, maka itu lebih akan layak untuk tidak menyia-nyiakan, menghinakan dan mengabaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Jadi apabila kita diberikan dari Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, sedangkan kita harus melihat ada orang lain yang bahkan tidak diberikan anak perempuan dan juga tidak ada anak laki-laki. Apabila kita diberikan anak perempuan yang alhamdulillah sehat, ya, alhamdulillah sehat. Sebagian dari yang lain apa? Diberikan anak, ya, yang sakit-sakitan, maaf, yang mungkin cacat dan sebagainya, yang susah obatnya dan sebagainya. Maka ini akan menjadikan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Nabi Allah Sulaiman, ya, dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai raja, dia menguasai seluruhnya. Alam binatang, burung-burung, angin, jin, manusia dikuasai oleh beliau. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan, melahirkan kepada beliau adalah keturunan setengah manusia. Artinya ya kecil gitu, ya. Ya, tubuhnya tidak sempurna anaknya tersebut. Padahal berkuasa seperti itu, tapi diberikan keturunan yang seperti itu. Yang mestinya mungkin disangkanya bakal lahir orang-orang yang gagah juga keturunan, ternyata tidak. Diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Sulaiman bin Daud,
Berkata Sulaiman bin Dawud, la atufanna al-lailata ala 90 mar'atan. Aku akan menggilir pada malam ini 90 wanita. Kata beliau. Aku akan menggilir pada malam ini 90 wanita. Kullun ta'ti bi farisin yuqatilu fi sabilillah. Masing-masing dari 90 itu akan melahirkan anak-anak yang nanti akan gagah sebagai pasukan yang berkuda, yang nanti akan berjihad di jalan Allah. Faqala lahu sahibuhu. Lantas pendampingnya mengatakan, kul insyaallah. Katakanlah insyaallah. Ini kan terlalu yakin. Katakanlah insyaallah. Falam yakul insyaallah. Namun beliau tidak mengucapkan insyaallah. Fatawafa alaihanna jami'an. Lantas menggirirlah kepada 90 wanita itu dalam satu malam tersebut. Berarti kuatnya ya Nabi Sulaiman tersebut. Falam tahmil min hunna illa mar'atun wahidatun. Dan tidak ada yang hamil dari 90 itu kecuali satu wanita. Faja'at bisikki rajulin. Lantas melahirkan dari jimaknya tersebut dari hanya bisik rojulin, yaitu setengah anak gitu ya, setengah laki-laki, artinya ya tubuh yang tidak sempurna. Wa imulladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Kata Nabi, lau qala, kalaulah dia mengucapkan insyaallah, insyaallah saya akan menggirir 90 wanita dan insyaallah akan lahir dari pergaulan ini 90 insyaallah gitu ya, para pejuang yang gagah berani. Kalaulah dia mengucapkan insyaallah, la jahadu fi sabilillah mursanan arjibain, tentu akan mereka berjihad, yaitu orang-orang para prajurit yang berkuda seluruhnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan dunia dengan beraneka ragam yang ada di dalamnya, kesenangan-kesenangan dunia berupa apa? Anak laki-laki, anak perempuan, kan kita senang dengan mempunyai anak itu. Ya. Juga dengan perhiasan, juga dengan kekuasaan yang mempunyai kekuasaan. Ya, atau jabatan seperti itu, ya, atau harta, ya, atau emas permata dan sebagainya, dengan berbagai kesenangan itu seluruhnya akan hilang di dunia ini, semuanya akan fana, dan tinggallah akhirat yang akan kita hadapi dan semakin dekat. Maka janganlah semua itu menjadikan kita terlalai dari akhirat. Ya. Jangan kita terlalai dari akhirat. Dan hendaklah kita ridha terhadap qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Diberikan kita anak laki-laki, diberikan anak perempuan, keadaan bagaimanapun, maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, dan juga bersabar dengan setiap bala dan ujian selama kita mendidik anak-anak tersebut dan mengurusnya. Mungkin bapak-bapak, bagaimana luar biasanya di bulan-bulan ini, gimana harus mencari uang untuk apa? Untuk menyekolahkan anak, dan menyekolahkan anak ternyata masuknya berpuluh juta, berjuta-juta, kan seperti itu. Kita luar biasa, ya. Bahkan kadang saya mendapatkan ngenes gitu ya. Ada anak teman, ini sekolah di mana anak antum? Ke sekolah, San. Ah, di madrasah wae. Udah tamat SD, udah. Enggak sekolah, iya. Mengajukan beasiswa, enggak. Mengajukan pembayaran yang kemampuan tidak direspon. Ah, baik. Kan sekian gimana? Mau disekolahkan di umum,
di negeri dan pendidikannya mengkhawatirkan, pembulian dan sebagainya. Kan seperti itu. Karena anak banyak. Yang ini bisa menyekolah, yang ini bisa sekolah, yang ini belum. Seperti itu. Ya, kondisinya seperti itu. Maka bersabar, ya, bersabar. Guru saya sebagian ada salah satu guru saya mengatakan, jangan direpotkan dengan pembiayaan sekolah. Kalau mampu, masukkan. Kalau yang tidak mampu, cari yang lebih murah. Ya. Kalau tidak mendapatkan harta numurah duit, ya udah didik sendiri gitu. Seperti itu. Kan apa di homeschooling dan sebagainya. Jadi tidak usah repot-repot seperti itu, apalagi curhat di medsos. Sekolah sunnah mahal sekali, ngapain seperti itu? Ya. Dan mereka juga punya perhitungannya seperti itu. Ya, sabar. Ya, dan semua merasakannya yang mempunyai anak di bulan-bulan ini, bagaimana para bapak ini luar biasa ya mencari untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut. Dan juga jangan seperti orang-orang jahiliyah ya. Tatkala mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan. Bagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Apabila diberikan kabar gembira salah seorang di antara mereka dengan anak perempuan, ghalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Maka memerah dan menghitamlah wajahnya, wa huwa kadhim, dan dia murka. Sangat marah. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia bersembunyi dari kaumnya, dari teman-temannya, dikarenakan berita buruk tersebut, apa yang disampaikannya. Kenapa? Mungkin takut dibuli oleh teman-temannya, ya dijelek-jelekan. Oh, kamu anak perempuan. Wah, pada zaman tersebut ya. Ayum sikuhu ala hunin, apakah dia akan membiarkannya dalam kehinaan? Ya, dibiarkan hidup gitu, tapi terhina, tidak diurus, ya. Ditelantarkan seperti itu. Am yadusuhu fiturab, atau dia akan menguburnya hidup-hidup ke bawah tanah. Ala sa'a ma yahkumun, begitu buruk apa-apa yang mereka tetapkan, ya. Maka oleh sebab itu jangan merasa sempit, jangan merasa sedih, jangan marah ya apabila ternyata apa yang lahir dari rahim istri kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maunya anak laki-laki, ternyata anak perempuan. Tapi ucapkanlah alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Dan kita harus berbuat ihsan terhadap anak-anak tersebut ya. Ada kisah ya. Ada kisah seseorang yang ya, di zaman dahulu ya, bagaimana seseorang itu kecewa dengan istrinya ya. Bahkan bersikap buruk terhadap istrinya. Tatkala istrinya yang diinginkan adalah melahirkan anak perempuan, melahirkan anak laki-laki, ternyata dia melahirkannya anak perempuan. Ada seorang laki-laki di kalangan Arab yang diberi kunyah dengan Abu Hamzah Ad-Dhabi. Dia menikahi seorang perempuan dan menginginkan untuk lahir dari istrinya tersebut anak laki-laki. Kemudian lahirlah ya pada waktunya, ternyata lahir anak perempuan. Dia kecewa ya dengan istrinya tersebut. Maka dia minggat dari kemahnya itu, dari rumahnya tersebut. Minggat tetapi tidak jauh-jauh dari sekitar rumahnya tersebut.
Ya. Dia tidak mau mengurus dan bahkan tidak mau bertemu dengan istrinya. Dibiarkanlah dalam kemahnya istrinya dengan anaknya. Suatu hari istrinya tersebut berdendang. Dan biasa mereka berdendang dengan syair Arab. Si istrinya tersebut berdendang, Mali Abi Hamzah la ya'tina. Kenapa Abu Hamzah, ini Abu Hamzah suaminya, tidak datang kepada kita? Yadullu fil baiti alladhi yalina. Dia tinggal di rumah yang dekat dengan kita. Ghadbanu alla nalidul banina. Dia murka karena kami tidak melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika fi aidina. Demi Allah, perkara itu bukan kekuasaan kami. Kan bukan kekuasaan istri ya, melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Wa inna mana ahudu ma'ataina, hanyalah kami mengambil apa yang diberikan kepada kami. Wa nahnu kal ardi lizari'ina, dan kami, kata istrinya, kami itu seperti tanah bagi penanamnya. Nan butu ma qad raja'uhu jara'uhu fina, kami hanya menumbuhkan apa yang ditanam kepada kami. Ya. Ini dendangan syair dari anak dari istrinya tersebut. Dan kebetulan Abu Hamzah melewati kemah tersebut, rumah tersebut, mendengar dendangan istrinya tersebut. Lantas si Abu Hamzah itu masuklah ke rumah tersebut dan kemudian memeluk istri dan anaknya dan mencium anak dan istrinya tersebut. Kenapa? Karena percuma marah dan kesal juga, karena itu adalah bukan kekuasaan dari istrinya tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila di antara kita ada yang ditakdirkan mempunyai anak perempuan, maka jagalah dengan anak tersebut dengan baik, berbuat ihsanlah gitu ya. Kemudian didiklah dengan sebaik-baiknya, jagalah lebih daripada penjagaan terhadap anak laki-laki, karena apabila anak tersebut dididik oleh kita sampai dewasa dan sampai dinikahkan, maka dia itu akan menjadi penghalang dari api neraka dan yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan.

0: Vamos a ver ahí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saya seorang suami ingin minta solusi. Kalau pernikahan yang sudah tidak sejalan dengan alasan tidak sekupu dan sudah pisah rumah, akan tetapi istri masih tetap minta dinafkahi bulanan, solusinya bagaimana? Istri Ana mengajukan beberapa syarat yang di mana ada beberapa poin yang menyimpang dari syariat, seperti merokok, tidak mau mempunyai keturunan dari suami, tidak melarang dia bepergian kemanapun dengan siapapun, dan masih banyak lagi. Ya tentu saja istri yang semacam ini bila kita tidak bisa mendidiknya dan malah seperti yang berkuasa dan sebagainya, dan sudah merasa tidak sejalan apalagi dengan berbagai hal-hal yang ditanyakan tadi, ya lebih baik berpisah dengan istri tersebut bila antum tidak bisa mendidiknya, ya, bila tidak bisa mendidiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan pengganti yang lebih baik lagi. Kumaha deui kan seperti ini. Mungkin tidak sekupu itu dia dari kalangan orang kaya gitu ya. Si istrinya mungkin dari apa yang kita baca, dan juga laki-laki tersebut mungkin lebih rendah mungkin seperti itu. Maka oleh sebab itu saya sering berpesan kepada ikhwah yang minta dicarikan gitu ya. Saya selalu berpesan dan saya berusaha untuk memasangkannya dengan sekupu supaya meminimalisir permasalahan. Sekupu ge aya masalah wae mah gitu ya. Ya berarti itu. Dan saya suka berpesan cari bahkan kepada laki-laki, cari wanita yang di bawah antum. Mungkin pendidikannya, mungkin keluarganya, ya, mungkin hal-hal yang lainnya, sehingga antum itu sebagai laki-laki itu kowam dan juga bisa menguasainya gitu. Karena ya dengan ada kelebihan-kelebihan di antum sebagai laki-laki lebih bisa mengendalikannya. Ya. Berapa banyak juga ada akhwat yang S1, S1-nya juga dari perguruan tinggi terkenal di Bandung, yang saya kalau tes ke perguruan tinggi itu wali tarima gitu ya. Nikah dengan ikhwan dari kampung, lulusan SMP atau SMA gitu ya. Itu pendidikan seperti itu juga sekupu. Sehingga ikhwan tersebut curhat ke saya, "Saya tuh sering dibodoh-bodohi oleh istri itu. Kamu mah bodoh dasar. Aduh, sering saya tuh digitu-gituin," katanya. Akhirnya tekuat marana bercerai. Dan seperti itu. Menikah lagi dengan pengusaha lebih tua, dengan pengusaha lah biasa, tapi dia hanya bagian seperti karyawan, bawa kain ke penjahit, ini kayak pekerja aja seperti itu ya. Tidak kuat lagi juga, bercerai juga. Ketiga, menikah dengan mungkin sekupu sekarang, alhamdulillah aman, sentosa. Terlihat wajahnya juga cerah gitu ya. Belajar agama lebih bagus, bahkan mengajar agama jadi ustaz. Jadi pasangan itu berpengaruh ya. Berpengaruh seperti itu. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Walaupun tidak semuanya wanita seperti itu, tapi potensi-potensi kebengkokan wanita itu memang gitu, gitu ya. Ya, potensinya kebengkokannya seperti itu. Apalagi bila lebih daripada kita sebagai laki-laki. Illa ma rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Aduh, afwan Ustaz ingin curhat. Anna akhwat sudah menikah dengan dan sekarang posisinya ikut di rumah orang tua karena belum mampu untuk mengontrak lagi. Akhir ini ayah Anna seringkali hanya perhatian kepada adik saya yang laki-laki daripada dari memberi perhatian, uang dan sebagainya. Tapi pada saya tidak, dan ayah Anna suka membanding-banding.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, Seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah, bau rokoknya pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qarya." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.

0: untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang.

0: kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan La yadkhulun al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah, ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'sir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menunggu di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan. keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, إخواني وأخواتي في الله, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira." Artinya, "Wa bil haqqi anzalnahu," dan dengan kebenaran kami menurunkan Al-Quran. Wabil haqqi nazal. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa al-haq. Wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ikhwati rahimani rahimakumullah, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam hidup di atas muka bumi ini berada dalam ujian. Kebaikan ujian. Keburukan juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan dua hal. Dengan apa? Bisyar, dengan keburukan, dan dengan kebaikan. Ujian ini ikhwati fillah rahimakumullah, Allah sebutkan di Quran. Dan Allah sebutkan dua kelompok besar. Ada yang lulus menghadapi ujian, ada yang tidak lulus menghadapi ujian. Siapa yang lulus menghadapi ujian? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan saya yakin antum sangat hafal dengan hadis ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban di amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman ini. "Inna amrahu kullahu khair." Semua perkaranya baik. "Walaysa dzalika illa li mu'min." Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. "In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah." Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Itu baik untuknya. "Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Dan apabila dia ditimpa musibah, dia apa? Bersabar. Dan itu baik baginya. Orang yang beriman, ikhwati fillah, bukan iman dalam lisan, tapi iman dalam hati. Ya, betul-betul beriman. Ini yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, dalam kesempatan yang mulai ini, kita akan bahas tentang materi yang sangat penting, yakni at-tabsyir, kabar gembira, kepada orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah berfirman di dalam dua ayat. Yang pertama surat An-Nahl ayat 18. Kemudian surat Ibrahim ayat 34. Bentuknya sama, diakhiri dengan lafaz atau kalimat yang berbeda. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Artinya, apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim, betul-betul ingkar. Di sini ada al-mun'im, yakni Allah. Ada al-mun'am, yakni manusia, makhluknya. Al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, dan Allah mensifati dirinya dengan ghafur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Selain Allah kasih nikmat, Allah juga Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Tetapi ketika berbicara tentang mun'am, tentang manusia, Allah berfirman, "Innal insana la zalumun kafar." Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh sangat dolim dan sangat ingkar, kufur. Perbedaan luar biasa. Ikhwah yang Allah muliakan, di Al-Quran dan di hadis Rasulullah SAW, kita mendapati contoh hamba Allah yang pandai bersyukur dan contoh hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran sebelumnya, Anda bacakan surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat keras. Dari sini kita tahu, ikhwani fillah, nikmat itu bisa dawam pada seseorang apabila dia bersyukur. Bahkan bisa bertambah. Nikmat itu ada pada sebuah masyarakat apabila masyarakat itu bersyukur, dawam, dan bisa bertambah. Tetapi nikmat itu Allah akan cabut apabila seseorang kufur. Nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sebuah masyarakat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an ikhwani fillah, kita jumpai para nabi itu pandai bersyukur sama Allah. Para nabi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu contoh yang terbaik buat kita. Nabi Nuh Allah kabarkan dalam surat Al-Isra ayat 3, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Allah katakan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu artinya apa? Imam. Qanita, yang taat, patuh kepada Allah. Hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li an'umih, pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih dan Allah Subhanahu wa taala tunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi para nabi pandai bersyukur. Nabi Sulaiman, ikhwani fillah. Antum bisa baca surat An-Naml. Ya, surat An-Naml itu awal-awal berbicara Nabi Sulaiman. Allah bicara Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman. Panjang tuh. Sampai 1, 2, 3, sampai 3 halaman. Ya. 3 halaman di surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat yang ke 19, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayi wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridai. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku wahai Rabbku dengan rahmat-Mu di antara hamba-hamba engkau yang soleh. Nabi Sulaiman ikhwati fillah rahimakumullah berkata demikian ketika setelah apa? Kita lihat. Allah berfirman, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Allah kasih anugerah kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Dawud dan kepada Nabi Sulaiman. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ keduanya berkata وَقَالَ lanya panjang ya قَالَ keduanya berkata الْحَمْدُ لِلَّهِ segala puji milik Allah yang telah melebihkan kami berdua di atas banyak hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah lanjutkan, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi Dawud. Wa qala dan dia berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahu al-fadlul mubin. Wahai sekalian manusia, kami telah diberi pelajaran tentang bicaranya burung, ngomongnya burung paham. Wa utina min kulli syai' dan kami telah diberi segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini merupakan karunia yang nyata. Kemudian Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Wa husyira dan dikumpulkanlah li Sulaiman bagi Sulaiman junuduhu bala tentaranya. Bala tentaranya enggak tanggung-tanggung ikhwani fillah. Allah berfirman minal jin wal ins wat tayr dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari bangsa burung. Fahum yuzaun dan mereka berbaris. Baris. Luar biasa pasukannya hebat sekali. Ada yang memiliki pasukan seperti itu. Tentaranya dari bangsa jin. Ya. Dan manusia serta burung. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sehingga ketika bala tentara itu berjalan nyampe mau melewati wadin naml, lembah, lembah apa? Semut. Qalat namlah, semut berkata, pemimpinnya berkata kepada semut-semut itu, ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Agar Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak-injak kalian karena mereka tidak tahu. Dalam keadaan mereka tidak merasa. Apa yang Allah katakan? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tahu mendengar. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa mendengar perkataan semut itu. Baru dia berkata begini, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Allati an'amta 'alai, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, dan aku supaya aku bisa beramal saleh yang Kau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman pandai bersyukur tidak? Pandai bersyukur. Tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah terus nikmatnya. Allah jaga terus nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian di sini Qala alaihi salam inda ma ra'a arsy Bilqis amamahu. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana kerajaan Ratu Bilqis itu berada di depannya, Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin uji aku dengan itu. Apakah aku bisa bersyukur atau aku ingkar? Waman kafara waman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, sesungguhnya dia telah berterima kasih untuk dirinya sendiri. Waman kafara dan barang siapa yang ingkar, yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku itu maha kaya lagi maha mulia. Masya Allah, pandai bersyukur. Antum tahu kisahnya? Kisahnya itu ketika Hud-Hud ketika tidak ada di barisan, watafaqadat tayr faqala ma li la arul hudhud am kana minal ghaibin. Dia lihat-lihat burung, kata Nabi Sulaiman, kenapa aku enggak tidak melihat Hud-Hud, apakah dia ghaib, termasuk orang yang ghaib? La'adzibannahu adzaban syadida aw la'adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku akan beri sanksi pada dia dengan sanksi yang keras, atau aku akan sembelih dia, kecuali kalau dia mendatangkan bukti yang nyata. Alasan. Kisahnya Hud-Hud datang, kemudian menghabarkan bahwa di daerah Yaman, ya, ada seorang ratu memerintah, kemudian mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduna syams, menyembah apa? Matahari. Min dunillah, selain Allah. Gitu. Kemudian singkatnya Nabi Sulaiman berkata, qala sananzuru asadakta am kunta minal kadhibin. Kita lihat apakah kau benar atau termasuk orang yang apa, atau engkau termasuk yang ini, yang dusta. Ya. Kemudian ditulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikirim, terus singkat ceritanya, panjang lah, antum baca di situ, An-Naml, sampai mereka mau masuk Islam, ya, karena Nabi Sulaiman dikasih hadiah, enggak mau, tolak, ya, suruh kembali, irji'ilaihim, balik kepada mereka, irji'ilaihim, fala na'tiyannahum bijunudin la kibala lahum biha, kata Nabi Sulaiman. Balik. Aku akan datang kepada mereka dengan membawa bala tentara yang tidak bisa tertandingi. Itu Nabi Sulaiman. Wala nukhrijannahum minha adillah. Kami akan keluarkan mereka dari negeri itu dalam keadaan hina. Eh? Nah, singkatnya ikhwani fillah, Nabi Sulaiman berkata kepada orang bala tentaranya, qala ya ayyuhal mala, wahai mala, orang-orang yang orang-orang dekat di Nabi Sulaiman itu, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ay ya'tuni muslimin, siapa yang bisa datangkan arsy-nya, singgasananya, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerah diri, dalam keadaan Islam? Maka Allah ceritakan, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit, tahu jin ifrit? Ya, Allah sebutkan ifrit. Qala ifritun minal jin. Jadi jin ifrit ada enggak jin ifrit? Di Quran ada. Kalau tuyul ada enggak tuyul? Eh? Anda cari di Quran, nyari di hadis, kalimat tuyul belum ketemu. Ya. Tapi kita sering nyebut ya, kalau hilang duit tuyul. Ya tidak? Semua disalahkan tuyul, tapi enggak tahu tuyulan ada enggak. Nah, kalau jin ada, tapi nama-namanya kembali kepada Allah. Ya. Yeah. Qala ifritu minal jin. Jin ifrit ngomong, bicara. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik.
6: saya akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Masya Allah. Cepat tidak, ikhwan? Wih, luar biasa. Ya, cepat. Titipan kilat sekarang enggak ada yang seperti itu. Sebelum bangun, akhi. Ya, poing, ada. Kan gitu. Dan bukan simsalabim juga. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya sangat kuat dan bisa dipercaya untuk mengurusi tugas ini. Itu kata siapa? Ifrit, jin ifrit. Bola tentaranya luar biasa, akhi. Kalau ada raja sekarang bisa begitu, bisa menguasai dunia sama sekarang. Tapi subhanallah, yang kedua lebih hebat lagi. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Wih, lebih hebat lagi ini. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ikhwan fillah bilang, orang ini doa sama Allah. Allah merintahkan malaikat untuk mindahkan. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwa kekuatan malaikat jauh di atas kekuatan jin. Malaikat sekejap mata sudah nyampe tuh. Singgasana Ratu Bilqis. Ini menunjukkan kelebihan orang soleh, kelebihan orang berilmu. Ya. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip. Allahu Akbar. Kemudian Allah berfirman ketika singgasana itu sudah berada di depannya, dia lihat, ya, baru dia berkata begitu. Beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini merupakan karunia Rabbku. Liya bluwani aashkuru am akfur. Agar dia uji aku. Ini menunjukkan ikhwan fillah, nikmat yang Allah berikan pada kita, ujian bukan? Ujian. Harta benda ujian bukan? Ujian. Rumah ujian bukan? Tanah ujian bukan? Teman-teman ujian bukan? Semua ujian. Kendaraan ujian. Liya bluwani aashkuru am akfur. Agar Allah uji aku, apakah aku bisa bersyukur atau aku justru mengingkari. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur, berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara. Dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku Maha kaya, tidak butuh. Karim, maha mulia. Subhanallah. Allah butuh enggak sama syukurnya manusia? Tidak butuh sebenarnya. Allah butuh tidak sama ibadahnya kita? Sebenarnya enggak butuh. Siapa yang butuh kalau gitu? Kita. Kita ibadah, kita sholat, puasa, zakat, umrah, haji, birrul walidain, doa, sedekah, zakat, kita sebenarnya sedang butuh sama Allah. Kalau Allah sama sekali tidak butuh sama kita, sama sekali. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku Maha kaya, tidak butuh. Karim, maha mulia. Coba kita lihat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apakah kita berhenti sampai sini? Bacanya. Lanjutkan. Kata Allah, "Ma uridu minhum mir rizqa wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Aku sama sekali tidak menginginkan dari mereka. Aku sama sekali tidak menginginkan rizki dari mereka. Dan sama sekali tidak menginginkan agar mereka memberi makan aku. Innallaha, sesungguhnya Allah itu

Ya. Jangan sampai kita ini merasa berjasa dengan Islam. Lah. Jangan merasa berdakwah, jangan merasa berjasa dalam dakwah. Lah. Jangan merasa kalau tidak ada saya nanti tuh dakwahnya mati. Lah. Jangan merasa kalau tidak saya sedekah dakwahnya tidak hidup. Lah. Kita yang butuh sama Allah. Makanya ikhwani fillah, di zaman Nabi ketika ada orang-orang yang merasa berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Islam mereka, Allah turunkan firman-Nya. Allah berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka merasa berjasa kepada engkau wahai Muhammad karena keislaman mereka. Qul, katakan pada mereka, "La tamunnu 'alayya islamakum." Janganlah kalian merasa berjasa padaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang telah berjasa kepada kalian, yang telah memberikan nikmat kepada kalian, minnah kepada kalian dengan memberikan hidayah keimanan kepada kalian. Jadi yang memberikan jasa pada kita siapa? Allah. Maka jangan sekali-kali kita merasa dibutuhkan. Merasa berjasa. Kita yang butuh sama Allah. Kita ngaji Islam. Kita ngaji sunnah. Kita yang butuh. Kita sedekah. Kita yang butuh. Kita berdakwah. Kita ngajar Islam. Ngajarkan agama. Kita yang butuh. Jangan kita merasa berjasa. Tidak ada itu. Allah. Balillah. Yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ikhwah yang Allah muliakan. Ini contoh. Ya. Contoh yang lain ikhwati fillah. Di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ana sampaikan karena ingin membuktikan bahwa bersyukur itu bisa mengubah keadaan yang kurang baik jadi baik. Sedikit jadi banyak. Hina jadi mulia. Takut jadi aman. Ini syukur. Tapi kalau kufur, yang tadinya banyak jadi sedikit. Bahkan habis. Sehat jadi sakit. Aman jadi takut. Karena apa? Kufur nikmat. Ada sebuah hadis. Hadisnya Hasan. Riwayat Tabrani fil Awsat, kemudian Al Hakim fil Mustadrak, wal Baihaqi fid Dalail. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qal, ia berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-Madinata wa awathum al-Ansar." رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يسبحون إلا فيه. Dari Ubay bin Ka'ab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mendatangi kota Madinah, kemudian mereka dilindungi oleh kaum Ansar, maka kaum Arab itu semua bersatu untuk menyerang mereka, melawan mereka. Maka fakanu la yabituna illa bisilah. Antum bisa bayangkan. Mereka tidak tidur, tidak bermalam kecuali menenteng senjata. Saking apanya? Takutnya. Antum bayangkan semua Arab kabilahnya itu siap nyerang ke situ. Ya. Takut. Bawa senjata, tidur bawa senjata. Wala yusbihuna illa fi, di pagi hari juga bawa senjata. Faqalu, maka mereka berkata, "Tarawna anna na'ishu hatta nabita aminin mutmainin la nakhafu illa Allah." Kalian lihat, kita hidup, kita bermalam aman, tenang,

0: Kemudian la nakhafu illallah. Kita tidak takut kecuali pada Allah. Kapan ini terjadi? Kemudian Allah Subhanahu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat ayat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang salih, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh-sungguh Allah pasti akan mengubah rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, hendaknya mereka beribadah kepadaku saja, tidak menyekutukanku dengan apapun atau dengan siapapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kafir setelah itu maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah kasih nikmat besar kepada para sahabat dengan nikmat aman. Allah berikan kepada kaum salaf dengan nikmat aman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wadhkuru id antum qalilun." Ingatlah ketika kalian sedikit, "Mustad'afuna fil ard." Kalian tertindas di bumi. "Takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasri." Dan kalian takut diculik oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat menetap kepada kalian, maksudnya di Madinah. Wa ayyadakum binasri, dan Allah menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki kepada kalian dengan rizki-rizki yang baik. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian pandai bersyukur. Ditutup dengan la'allakum tashkurun. Ya. Jadi inilah contoh orang-orang yang pandai bersyukur. Sekarang kita lihat ikhwani fillah di Al-Qur'an orang yang tidak pandai bersyukur atau negeri yang tidak pandai bersyukur. Kita baca dulu sebuah negeri yang enggak pandai bersyukur. Nanti kita baca contoh di Al-Quran orang yang tidak pandai bersyukur. Negeri yang tidak pandai bersyukur itu negeri Saba. Dilihat di surat Saba. Kita lihat ikhwani fillah. Ayat yang ke-15 dan seterusnya. Allah berfirman, "Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah." Sesungguhnya pada negeri Saba itu, pada tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamin wa shimal. Allah kabarkan tentang negeri Saba. Di negeri Saba itu ada dua kebun besar. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Kulu min rizki rabbikum wa shkurulah. Makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini merupakan negeri yang thayyibah, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Rabbmu Rabb yang maha pengampun. Lihat, ada dua kebun ikhwan. Ya. Dua kebun dan Masya Allah. Allah sebutkan baldatun thayyibah. Ya, negeri yang thayyibah. Negeri yang baik karena hawanya sejuk. Dan kata ulama kalau antum baca kitab tafsir, itu enggak ada lalat-lalat. Bakteri-bakteri yang bahaya membahayakan enggak? Malah menyembuhkan. Orang sakit masuk ke negeri itu, seger, sembuh. Hebat kan negerinya? Masya Allah. Ya, baldatun thayyibah. Dan kebun-kebun itu, Masya Allah, ikhwan fillah, Qatadah, antum baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir, baca. Tapi kalau bisa baca langsung bahasa Arabnya. Karena perhatikan, banyak terjemahan yang, banyak yang tidak menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir secara sempurna. Sehingga yang justru yang penting-penting malah tidak diterjemahkan. Ya. Kita lihat Qatadah rahimahullah pernah berkata begini. Annal mar'ata kanat tamshi tahta al-ashjar wa 'ala ra'siha miktal aw zam aw zanbil wa huwa alladhi takhtarifu fihi ath-thimar fa yatasaqatu min al-ashjari fi dhalika ma yamla'uhu min ghairi an yahtad ila kulfatin wa la qitaf likathratihi wa nadzihi wastiwa'ihi. Ya. Jadi ceritanya singkatnya gini, Qatadah bilang ada wanita yang ingin ngambil buah-buahan itu, ya, enggak sulit. Bawa dia bawa keranjang di atas kepalanya ala rosihi, bawa keranjang. Kemudian apa? Keluar penuh itu keranjangnya dengan buah-buahan. Masya Allah. Karena apa? Li kasratihi wa nadzihi wastiwaihi. Karena mat, karena banyaknya buah-buahan itu. Matang dan Masya Allah, bagus. Anda bisa bayangkan, masuk tinggal di gini, tutup berjatuhan. Ya. Itu negeri apa tuh? Negeri Sabah. Ya. Di Indonesia ada belum? Ada belum? Ya. Masya Allah tuh. Itu di antara bayangan. Bayangan yang bisa disampaikan atau gambaran yang bisa disampaikan oleh ulama tentang indahnya negeri Sabah. Tapi sayangnya penduduk negeri Sabah itu kufur, kufur nikmat. Di ayat yang ke-16 Allah berfirman fa'aradu, mereka berpaling. Fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim, maka kami kirim banjir bandang kepada mereka. Banjir. Wa badalnahum bi jannatayn jannatayn dhawatay uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Dan kami ganti dua kebun yang indah tadi, dua kebun itu diganti dengan dua kebun dhawatay uklin khamtin yang buahnya pahit. Jadi punya, jadi pohon kebunnya buahnya pahit. Kemudian wa asal ini semacam pohon cemara dan sedikit pohon bidara yang kurang manfaat buat mereka. Yang awalnya Masya Allah sejuk, buahnya Masya Allah. Karena mereka kufur, diganti dengan itu semua. Apa kata Allah? Zalika jazainahum bima kafaru. Kami balasi mereka dengan sebab apa? Kekufuran mereka. Karena mereka kufur nikmat. Wahal nujazi illal kafur. Dan kami tidak membalas kecuali kepada orang yang kufur. Lihat. Ya. Sebenarnya negeri Sabah ini, kalau antum baca lagi ayat-ayat selanjutnya, itu indah. Ya. Pertama letak geografisnya itu Masya Allah. Kemudian ketika mereka berjalan dari satu kota ke kota lain, mau ke Syam, ke negeri yang diberkahi, itu sangat mudah, kapan saja. Karena Allah kasih negeri-negeri yang berdekatan, yang mereka bisa beristirahat dan bisa berjalan, kapanpun. Masya Allah. Dengan aman, di malam hari dan di siang hari. Aman mereka jalan. Tapi mereka malah apa? Mereka bilang kepada Allah, ya Allah, jadikan perjalanan kita jauh. Ini kufur lagi nih. Supaya apa? Orang-orang miskin itu enggak bisa nyari rezeki. Mereka mau memonopoli rezekinya saja. Antum bisa baca di ayat lanjutannya ya. Kemudian contoh berikutnya. Ini contoh negeri Sabah. Contoh orang yang kufur nikmat. Siapa? Tebak. Qarun, sahih. Qarun. Qarun sampai ada orang namanya sampai ada orang nyari harta korun, harta karun istilahnya kita ya. Nah, kita lihat di surat Al-Qasas dari ayat ke 76 sampai 78. Allah berfirman, Allah menceritakan tentang orang yang tidak pandai bersyukur. Kata Allah, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Dan Qarun berbuat zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dan kami anugerahi Qarun perbendaharaan-perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya terasa berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya saja. Mafatihahu. Berarti harta kekayaannya tidak bisa dipikul. Ya. Gimana tuh? Kuncinya doang. Itu berat. Bukan sama satu dua orang. Usbah, sekelompok manusia yang kuat-kuat, kata Allah. Gak bisa mikul kuncinya Qarun. Berat. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah, inna allaha la yuhibbul farihin. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan suka membangga-banggakan diri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang membangga-banggakan diri. Terus ceritanya, sampai Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini karena apa? Karena ilmuku. Aku mendapatkan harta ini karena ilmuku. Qarun lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih harta itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di surat Al-Qasas ayat yang ke-81, Allah berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumah-rumahnya, beserta istananya, harta bendanya. وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Jadi tidak ada sekelompok yang bisa menolong Qarun selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang yang bisa ditolong. Mana centeng-centengnya tadi? Mana ajudan-ajudannya? Mana pengawal-pengawalannya? Tidak ada yang bisa nolong. Ketika Allah murka, ditenggelamkan Qarun beserta rumahnya sekalian. Harta yang banyak itu masuk ke dalam bumi. Nah, di mana tuh ditenggelamkannya? Tahu tidak? Wallahu a'lam. Ada orang agak gila, cari di sini di Bogor. Ya, itu orang gila atau gimana ceritanya? Ya. Harta yang ditenggelamkan sama Allah dicari-cari. Harta Qarun. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini saking bodohnya orang itu. Ikhwan yang Allah muliakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini mendapatkan pelajaran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Sekarang kita catat 3 rukun syukur. Syukur itu kata ulama ada rukunnya. Syukur itu ada rukunnya. Ya, kata Syekh Abu Islam, muridnya Syekh Albani, beliau berkata, ibadallah ya'lamu anna syukrallahi ala ni'amihi yakumu ala thalathati arkam. Jadi mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah itu, atau syukur terhadap nikmat Allah itu terbangun di atas 3 rukun. Ya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama. An ya'taqidal abdu anna ma bihi min ni'matin fa minallahi wahdah. Seorang hamba harus yakin bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 53. Allah berfirman, "Wama bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Nah, ini dia. Jadi, ini rukun yang pertama. Apa hukumnya? Kata ulama, hukumnya wajib. Wajib dari kita, kaum muslimin, meyakini bahwa apa yang ada pada kita semua dari kenikmatan itu datangnya dari Allah. Kalau kita tidak meyakini ini, bisa kufur kita, wal'iyadzu billah. Ya? Wajib. Kita yakin bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki dan semua kenikmatan yang kita kecap datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Ya, rambut kita yang Allah kasih indah, siapa yang ngasih? Allah. Bisa ngelihat, siapa yang ngasih? Allah. Bisa dengar, siapa yang ngasih? Allah. Ya. Bisa makan, siapa yang ngasih? Allah. Bisa ngerasakan asin, pahit, manis, asem, padahal satu lidah doang. Ya. Siapa yang ngasih? Allah. Bisa nyium bau parfum, ya. Bau tak sedap juga. Siapa yang ngasih? Allah. Kemudian kita punya tangan, bisa nulis. Masya Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Lisan kita, Allah yang ngasih. Kita bisa ngaji, siapa yang ngasih? Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah, akhwat sekalian, jangan malas ngaji Quran. Mumpung masih bisa ngomong. Di sana banyak orang bisu yang ingin ngaji enggak bisa. Ya. Jangan sampai lisan ini buat nyanyi-nyanyi, di WC nyanyi, di toilet nyanyi, sebelum makan nyanyi, sebelum mandi nyanyi, sesudah mandi nyanyi. Kapan zikirnya? Ya. Ini lisan buat ngaji. Karena ini nikmat dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Jadi rukun yang pertama, wajib hukumnya kita meyakini bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang kecil. Walaupun dirasa kecil. Ya. Ada orang, ada hadiah misalkan. 1000 perak. Atau 100 perak. Dari siapa itu? Wajib bersyukur tidak? Wajib bersyukur sama Allah SWT. Dan kita yakini dari Allah datangnya. Ini yang pertama. Yang kedua. An yatahaddats al-abdu bi ni'matillahi alaihi. Seseorang berbicara dengan lisannya tentang nikmat Allah. Ini cara bersyukur yang kedua. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Rabbmu maka boleh kau bicarakan, tapi bukan dalam rangka sombong. Di antara syukur nikmat dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur alhamdulillah. Ya. Kita lihat anak pintar-pintar, alhamdulillah. Datang ke meja makan, lihat, "Woi, ada makanan. Kayaknya ada makan, alhamdulillah." Pas dibuka, melompong, alhamdulillah ala kulli hal. Kita muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa ya, ikhwan? Karena alhamdulillah itu selain bentuk syukur, nikmat langgeng ditambah, selain itu juga timbangan amal kebajikan tambah berat. Rasul bilang walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan, memenuhi timbangan amal kebaikan. Yang ketiga, rukun yang ketiga, an yastakhdimal abdu ni'matallahi subhanahu wa ta'ala fi ta'atihi wa mardatihi. Seorang hamba menggunakan nikmat Allah itu dalam ketaatan, dalam keridhaan, bukan dalam maksiat. Dalilnya apa? Surat Al-Qasas tadi ayat 77. Allah berfirman kepada Fir'aun, Qarun. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Itu bilangnya. Wabtaghi dan carilah negeri akhirat dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Itu namanya mensyukuri nikmat. Qarun diperintahkan seperti itu. Kalau enggak gunakan nikmat Allah untuk negeri akhirat, khawatir kayak Qarun. Ya, dihilangkan nikmatnya, dicabut sama Allah. Dan bagi Allah sangat mudah sekali, akhi. Allah sangat mudah. Saya punya kawan di Bekasi, ikhwani fillah, ngasih tahu ada seorang dosen, pintar, Masya Allah, cerdas, ngitung cepat sekali. Masya Allah. Itu nikmat bukan? Nikmat. Subhanallah, akhi, jatuh. Hilang semua pintarannya. Hilang semua pintarnya. Kena kepala, hilang semua pintarnya. 2 + 2 saja enggak tahu. Ya. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu. Ya. Kita yang, sebagian kita yang badannya kuat, Masya Allah, dikasih sama Allah, flu, dikasih, masuk angin, kayak kerupuk melempem. Ya tidak? Nah, itu. Jadi ikhwan yang Allah menjadikan, kita gunakan nikmat Allah untuk apa? Ketaatan. Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupa bagianmu di dunia. Gini, kalau ada seseorang dapat 10 juta. Dapat 10 juta. Jualan dapat 10 juta. Wih, 10 juta nih, Masya Allah. Nanti malam saya mau begadang. Panggil kawan-kawan, kemudian minum minuman keras dalam rangka bersyukur, tasyakuran. Ah, betul atau salah itu? Itu namanya syukur atau kufur? Kufur bukan syukur, walaupun namanya tasyakuran. Ada sekarang orang tasyakuran. Ngundang artis telanjang, joget-joget. Itu tasyakuran atau kufur-kufuran? Itu kufur-kufuran. Ya. Jadi ikhwah yang Allah menjadikan, kita umat Islam ini ada aturannya dalam bersyukur sama Allah. Yang pertama, kita yakin dari Allah. Yang kedua, kita apa? Mengucapkan hamdalah. Kita boleh juga membicarakan nikmat dengan lisan. Yang ketiga, kita gunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir, ikhwani fillah, adalah al-bushra, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sunnahnya tentang orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah akan selamat dari azab. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah sekali-kali tidak mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Jadi Allah tidak akan mengazab kita kalau kita pandai bersyukur dan kalau kita beriman. Ini janji Allah. Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 33 sampai 35. kadzabat qaum Lutin bin nuzur. Kaum Nabi Lut mendustakan peringatan. Ya. Kaum Nabi Lut itu mendustakan peringatan. Selain mereka berbuat kesyirikan, mereka melakukan dosa besar atau apa dosanya? Ya. Apa namanya? Liwat, Pak. Bukan liwat. Kalau nasi liwat, dimakan siang enak. Ya. Ini liwat, Pak. Pakai to, liwat, Pak. Liwat. Homoseksual. LGBT. Ya tidak? Ikhwanifillah. LGBT itu, atau homoseksual itu, atau yang melakukannya dan seterusnya, yang mendukung dan seterusnya, itu orang-orang bodoh. Loh kok bisa bodoh? Iya. Allah firmankan dalam surat An-Naml. Di surat An-Naml, Allah berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Dan ingatlah Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, sedangkan kalian melihat, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki selain perempuan? Bal antum qaumun tajhalun. Lihat kata Allah. Antum itu kata Allah, kalian itu kaum yang bodoh, jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Makanya kalau kita katakan ikhwan fillah, yang homoseksual, yang LGBT, pendukungnya bodoh, itu benar. Al-Quran yang bilang. Al-Quran yang bilang. Ya. Nah, di surat Al-Qamar, Allah berfirman di ayat yang ke-34. Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang dicampur dengan batu-batuan. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ni'matan min indina. Ini merupakan kenikmatan dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami balasi orang yang pandai bersyukur. Jadi ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa mentauhidkan Allah, tidak melakukan maksiat, menjauhi perbuatan homoseksual LGBT bagian daripada syukur nikmat. Dan mereka-mereka itu di zaman Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar. Ini nikmat dari sisi kami. Demikianlah kami balasi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Jadi orang yang pandai bersyukur di dunia selamat. Di akhirat selamat, apalagi di akhirat. Ya. Tapi kalau orang yang tidak pandai bersyukur, tadi Allah azab seperti kaum Nabi Lut, diazab sama Allah. Ya. Mereka walaupun dananya besar, walaupun ada yang nyokong, walaupun banyak yang bela, ya, itu nikmat yang semu. Dan itu bagian daripada kufur nikmat. Ya. Dan di akhirat kelak Allah bilang begini. Di surat Ibrahim ayat 28-29 tentang orang yang mengubah syukur dari kufur. Alam tara illal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kau perhatikan kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran, dengan kekufuran? Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan yang menjatuhkan kaum mereka kepada lembah kebinasaan. Jahannam yaslaunaha, mereka akan masuk ke neraka jahannam. Wa bi'sal qarar, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ini di akhirat. Jadi orang yang kufur nikmat di dunia, di akhirat sengsara. Ya. Orang yang bersyukur, orang itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita mau selamat, dari azab Allah di dunia ini dan di akhirat kelak, jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Yakin bahwa ini nikmat dari Allah. Kita sering ucapkan alhamdulillah, kita berusaha sholat, kita berusaha sedekah, kita berusaha menerapkan zakat. Kalau mampu haji, birrul walidain, ngaji, duduk di majelis ilmu, sabar, duduk bersama kaum muslimin. Ini bentuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kabar gembira bagi orang-orang yang pandai bersyukur adalah biziyadati fi kulli syai. Jadi syukurnya itu dengan sebab syukur nikmat akan ditambah dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin nikmat kita ditambah, maka tidak ada jalan kecuali bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Ya, jadi Allah itu mengumumkan, Allah bilang la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur aku akan tambah. Wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid, kalau kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih, keras. Nah, oleh karena itu ada penyair yang berkata bagus sekali, in kunta fi ni'matin far'aha, apabila kau berada dalam sebuah nikmat jagalah, fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya maksiat-maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Wa hafiz 'alaiha bi syukril ilahi, jagalah nikmat itu dengan cara bersyukur kepada ilah. Fa innal ilaha sari'un niqam, karena sesungguhnya ilah itu Allah Rabbul Alamin, cepat sekali azabnya. Baik. Yang ketiga, biqabulil a'mal wa jazail mutlaq fil akhirah. Orang yang pandai bersyukur, amalnya diterima dan diberikan pahala balasan yang mutlak di akhirat kelak. Jadi amalnya diterima. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Ini berbicara tentang orang yang umurnya sudah 40 tahun yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di singkatnya di ayat yang ke-16 Allah berfirman, ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itu adalah orang-orang yang amal-amal mereka itu diterima oleh kami. Ya. Jadi amal mereka diterima oleh Allah. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan kami maafkan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan mereka. Fi ashabil jannah, pada penduduk surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini merupakan janji yang benar yang mereka dijanjikan dengannya. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-144 Allah berfirman, wa sayajzillahu syakirin. Allah pasti akan membalasi dengan balasan yang mutlak kepada orang-orang yang bersyukur. Ini kabar gembira yang ketiga. Sekarang kabar gembira yang keempat. Yashkurullah lahum syukrahum. Jadi Allah mensyukuri syukur mereka. Allah mensyukuri syukur mereka. Karena mereka bersyukur dibalas sama Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Di dalam surat Al-Isra ayat 19, Allah berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan dia beriman, maka mereka, usaha mereka itu disyukuri oleh Allah. Kemudian di surat At-Taghabun, ayat yang ke-17, Allah berfirman, In tuqridullaha qardan hasana, apabila kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksudnya? Ya, bersedekah, ahsantum. Ya, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bersedekah. Allah masalkan seseorang yang bersedekah itu dengan meminjamkan kepada Allah. Siapa yang paling bisa memenuhi pinjaman? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling cerdas di antara kita, ikhwani fillah, atau orang kaya yang paling cerdas di antara mereka, orang yang bakhil terhadap kekayaannya. Maksud bakhilnya di sini, tidak mau dikasih orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih kepada orang lain. Subhanallah. Ya? Dengan cara bersedekah. Itulah orang yang hartanya milik dia, kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian pasti hancur, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Jadi orang yang punya misalkan 10 juta, dia kasih ke orang yang membutuhkan sedekah. Itu 10 juta milik dia di akhirat. Tapi kalau 10 juta itu buat makan, habis. Bukan milik dia. Ya tidak? Subhanallah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yakfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dia. Malah dilipat gandakan sama Allah. Wa yakfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Kemudian Allah berfirman, Wallahu syakurun halim. Allah tutup ayatnya dengan Allah itu syakur. Maha mensyukuri. Halim. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yardallahu anhum. Orang yang pandai bersyukur mendapatkan ridha Allah. Orang yang pandai bersyukur mendapatkan ridha-Nya Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian syukur, Allah ridha pada kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, caranya bersyukur. Kita sering dengar, kita cari ridha Allah. Kita kumpul di sini untuk mencari ridha Allah. Saya berjalan untuk cari ridha Allah. Subhanallah. Ternyata ada cara yang Allah sebutkan, kalau kita melakukannya, Allah ridha. Apa itu? Syukur nikmat. Allah berfirman, Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian syukur, Allah ridha pada kalian. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2734. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha layardha anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu alaiha au yashrabas syarbata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba jika dia makan kemudian dia memuji Allah atas itu, dan apabila dia minum dia memuji Allah atas itu. Ini subhanallah ikhwani fillah, ya. Orang yang makan dengan makanan yang seenak apapun, ya. Kemudian dia bersyukur, alhamdulillah. Selain badannya sehat, enak, nyaman, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum seminum dengan minuman yang seenak apapun, selain hilang rasa hausnya, kemudian dia nyaman, nikmat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan fillah kajian yang bisa kita bahas, ya, di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan ya. Tapi Anda tidak jawab semuanya. Kita lihat. Karena keterbatasan waktu juga. Bismillah. Lebih bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nulis surat, ya, lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW itu kalau nulis surat, Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ketujuh di Sahih Bukhari, hadis yang pertama, yang ketujuh, kitab Bad'il Wahyi, ketika Rasul mengirim surat ke Raja Heraklius, tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Abdullah dan Rasulnya, dari Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Herakl, Azimir Rum. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan atau minum, sebagian ulama seperti Syekh Albani, itu cukup Bismillah saja. Bismillah. Ya. Nah. Jadi sunnahnya Bismillah. Apakah boleh Ar-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sel makanan minum, ada ikhtilaf antara ulama. Tapi saya memilih pendapat yang Bismillah saja. Ya. Ada sedikit ikhwah yang bicara, kalau kita balapan, kita lebih cepat duluan tuh. Ya. Bismillah, dah langsung minum. Yang lain masih nunggu dulu. Apakah izin bertanya, ahsanallahu ilaika ya Ustaz, wa ahsanallahu ilaiki. Izin bertanya, apakah bersyukur atas ilmu yang didapat merupakan salah satu cara agar ilmu itu terjaga dan bertambah? Betul. Merupakan cara satu cara bahwa ilmu itu apa? Bisa terjaga dan yang bertambah. Cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukurnya dengan kita murojaah terus, kemudian dengan kita amalkan ilmu yang kita dapat. Dan kalau kita berilmu, kita ajarkan ke umat, semakin bertambah. Ya, dan ulama pun bilang, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, ya, jadi Allah tambahkan ilmunya. Allah memberikan warisan ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bersyukur itu seperti apa? Bukankah dengan mengucapkan Alhamdulillah itu sudah cukup? Mohon penjelasannya. Tayyib. Sudah dijelaskan ya bahwa rukun bersyukur ada berapa? 3. Satu dengan hati. Dan itu wajib kita yakini bahwa setiap kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Ini bagian dari syukur. Kemudian kita beramal dengan amal soleh. Ya. Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Wahai keluarga Dawud, beramallah kalian dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan amal itu bentuk dari syukur. Nah, apakah suatu negeri yang masyarakatnya kurang bersyukur, selalu ada musibah sering terjadi, selalu berbuat dosa, walaupun sebagian banyak juga yang soleh. Ya. Jadi kalau sebuah negeri itu kufur terhadap nikmat Allah, Allah akan ganti dengan kesengsaraan, dengan kesempitan, dan seterusnya. Seperti negeri apa? Negeri Sabah waliyadzu billah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, pengajian ini dan dakwahnya para ustadz, ya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar bersyukur dan seterusnya, ini harus didukung. Pengajian yang insya Allah akan membuat orang itu sadar akan pentingnya bersyukur pada Allah. Bukan malah dituduh macam-macam. Dituduh ini, dituduh itu, dituduh macam-macam dan seterusnya. Dihalang-halangi. Justru yang ngalang-ngalingnya ini tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita bersyukur, bersabar dikala sedang tertimpa musibah terus-menerus? Bolehkah kita bersedih? Kalau bersedih boleh, ya. Ustaz, mohon doanya agar ana bisa menyelesaikan skripsi pada bulan ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat antum, dan Allah selesaikan tugas, Allah bantu selesaikan tugas antum. Tadi cara kita bersyukur pada Allah tadi dengan 3 cara tadi, ya, dengan rukun itu, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Ya. Tapi ikhwan, saya minta maaf sekali, tidak bisa saya jawab semuanya, ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan. Tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya, ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
4: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak, di antaranya saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Onda belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Biasa setengah hari. Tidak lama tidak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsimi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. dapat dari mana, buat apa. Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dzuhuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." "Apa, wahai Rasul? Apa?" Kata Nabi SAW, "Mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat." Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada kesempatan pertemuan yang lalu, 3 pekan yang lalu, kita sudah membahas makna Allah dan Al-Ilah. Kita lanjut kepada pembahasan makna Ar-Rabb. Salah satu di antara nama bagi Allah adalah Ar-Rabb, sebuah nama yang agung bagi Allah. Diurang penyebutannya di dalam Al-Quranul Karim, di banyak ayat dalam beberapa konteks yang berbeda, sampai penyebutan nama Ar-Rabb bagi Allah lebih dari 500 kali. Di antaranya Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb bagi seluruh alam. Al-An'am 162 juga mengatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Dalam ayat ke-164 masih surah Al-An'am, Allah berfirman, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbul alamin. Katakan oleh Muhammad, apakah selain Allah yang aku cari sebagai Rabb, padahal Allah adalah Rabb bagi semesta alam, Rabb bagi segala sesuatu. Surah At-Takwir ayat 29 pun menyatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Mereka, kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan, kecuali Allah lah yang menginginkan hal tersebut. Allah Rabbul Alamin yang berkeinginan dengan keinginan tersebut. Dan Yasin ayat 58, salamun qawlam mir rabbir rahim. Keselamatanlah sebagai ucapan dari Rabb yang maha rahim. Jadi itu beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Rabb termasuk salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah Azza wa Jalla. Lebih dari 500 kali perkataan Rabb ini diulang. Apa arti Rabb? Makna Rabb adalah dzurrububiyah ala khalqihi jami'an khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadabbura. Makna Rabb adalah pemilik ar-rububiyah bagi seluruh makhluk, baik dengan makna penciptaan, penguasaan, pengaturan, dan inilah nama-nama termasuk di antara nama yang menunjukkan banyak makna. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau jelaskan di dalam kitab tafsirnya, dikenal dengan tafsir At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, Ar-Rabbu fi kalamil Arab mutasarrifun ala ma'anin. Rabb dalam lisan orang Arab mencakup banyak makna. Fasayyidul muta'u fihim yud'a rabban. Seseorang yang dimuliakan dan ditaati dipanggil Rabb di kalangan mereka. Warrajulul muslihu syai' yud'a rabban. Seseorang yang memperbaiki sesuatu juga disebut dengan sebutan Rabb. Wal malikul syai yud'a rabbah. Orang yang memiliki sesuatu disebut Rabb bagi sesuatu tersebut. Itu makna Rabb mencakup hal-hal yang diterangkan tadi, dan seringkali makna Rabb mengandung makna yang lebih luas lagi. Akan tetapi tidak bisa lepas seluruh makna Rabb kembali kepada yang tiga aspek yang disebutkan tadi. Pertama, As-Sayyid Al-Muta'. Ya. Sayyid itu bahasa kitanya juragan, majikan yang ditaati. Kedua, yang memperbaiki. Yang ketiga, yang memiliki. Seluruh makna Rabb yang lain selalu kembali kepada ketiga ini. Maka Rabb bagi Allah Azza wa Jalla adalah sayyid, juragan atau tuan atau majikan yang tidak ada sesuatu pun yang serupa atau sebanding di dalam hal kemuliaannya. Dia pun yang memperbaiki seluruh urusan makhluknya dalam bentuk limpahan nikmat yang beragam kepada mereka, dan dia pun pemilik segala sesuatu yang miliknya lah seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Allah menciptakan alam jagat raya ini, seluruh alam jagat raya ini makhluk itu milik Allah. Allah juga menerapkan seluruh urusan aturan di alam jagat raya ini, dan seluruh urusan dan aturan ini pun milik Allah. Berkata Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala yang beliau jelaskan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kata beliau, Ar-Rabbu yutlaqu fil lughah 'alal Malik was-Sayyid wal-Mudabbir wal-Murabbi wal-Qayyim wal-Mun'im. Rabb di dalam bahasa Arab ditujukan untuk makna pemilik, tuan yang mengatur, yang mengembangkan, yang menegakkan, dan yang memberi nikmat. Wala yutlaqu ghairu mudhaf ila Allah taala. Dan kata-kata Rabb tidak pernah, tidak diidhafatkan, tidak pernah berdiri sendiri kecuali hanya untuk Allah. Wa idza utliqa ala ghairihi udhifa fa yuqalu rabbuka kadza. Dan apabila kata-kata Rabb ini diidhafatkan, maka boleh dimaknai atau ditujukan kepada selain Allah. Jadi kalau umpamanya ya Rabb, ya Rabb, Rabbnya berdiri sendiri, dialah Rabb, itu maknanya Allah. Kalau tidak disandarkan kepada kata yang lain. Tapi kalau disandarkan kepada kata yang lain, boleh ditujukan kepada makhluk. Seperti pemilik mobil disebut Rabbus Sayyarah. Seperti pemilik kitab, Rabbul Kitab. Seperti umpamanya pemilik bangunan disebut Rabbul Bunyan. Pemilik umpamanya harta, Rabbul Mal. Itu boleh ditujukan kepada orang. Boleh juga ditujukan kepada Allah, Rabbul Bait, Rabbul Ka'bah, Rabbus Samawati wal Ard. Pemilik Ka'bah, pemilik langit dan bumi, itu juga Allah. Tergantung maknanya. Rabbul Bait, kalau Al-Bait di sini maknanya Ka'bah, artinya Allah. Kalau Rabbul Bait itu rumah biasa, rumah orang, bisa saja bermakna orang, pemilik rumah tersebut. Fal ya'budu Rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian kepada pemilik rumah ini. Rumah yang dimaksud di sana Ka'bah. Siapa maknanya? Allah. Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Jadi kalau Rabb diidhafatkan itu disandarkan kepada kata yang lain. Bisa bermakna Allah, bisa bermakna makhluk, orang atau yang lain-lain. Adapun kalau Rabb berdiri sendiri, tidak disandarkan kepada kata lain, maka itu maknanya adalah Allah. Hal hunaka rabbun siwallah? Adakah Rabb selain Allah? Tidak ada. Jadi kalau Rabb berdiri sendiri, maka maknanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan bal, kata muallif hafizahullah Syekh Abdul Razak menyatakan, bal inna hadzal isma idza ufrida tanawala fi dilalatihi sa'ir asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Bahkan nama ini yaitu Rabb, apabila dia mandiri, maksudnya tidak disandarkan kepada kata yang lain, isi kandungannya mencakup seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Seluruh nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi, maknanya tercakup dalam kata-kata Rabb. Sebagaimana perkataan Al-Allamah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid, kata beliau, inna Rabbah wal qadirul khaliqul bari'ul musawwirul hayyul qayyumul alimul sami'ul basirul muhsinul mun'imu al jawadu al mu'ti al mani al dhar an nafi al muqaddim al mu'akhir alladhi yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa yus'idu man yasha wa yusqi man yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyah allati lahu minha ma yastahiqu min al-asmaul husna. Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya Ar-Rabb maknanya adalah yang maha kuasa, yang maha menciptakan, yang maha membentuk, yang juga al-bari dan al-musawwir itu ya yang membentuklah. Agak sama maknanya. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha memberikan berbagai macam kebaikan, kenikmatan, yang maha dermawan, yang maha pemberi, yang an-nafi, al-mani, al-mani itu yang menghalangi pemberian, yang memberi madarat, yang an-nafi, yang memberi manfaat, yang mengawalkan, yang mengakhirkan, yang menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, yang memberi hidayah kepada siapa aja yang Allah kehendaki, yang membahagiakan orang-orang yang Allah kehendaki, yang membuat menderita orang-orang yang Allah kehendaki, memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki, menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki, dan makna-makna rububiyah lainnya yang terkandung di dalam Al-Asmaul Husna. Jadi nama Rabb mencakup banyak makna. Siapa saja yang memperhatikan nama Rabb, dia akan memperoleh bahwa di dalam makna Rabb terkandung makna berdiri sendiri, yang membuat selain dirinya pun bisa menjadi hidup dan berdiri, yang membuat segala sesuatu bisa melakukan kebaikan ataupun keburukan, yang bermakna dia istiwa di atas arsy-Nya, juga bermakna dia esa dalam mengurus seluruh kerajaannya. Seluruh pengurusan alam semesta ini berada di antara kedua tangannya. Dia pula lah zat yang seluruh urusan kembali kepadanya. Seluruh aturan, pengaturan dari Allah Azza wa Jalla yang terjadi di alam ini turun dari sisinya, yang kemudian didelegasikan kepada para malaikat yang diperintahkannya, baik memberi ataupun menghalangi pemberian, baik merendahkan ataupun mengangkat derajat, baik menghidupkan ataupun mematikan, baik umpamanya memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan, baik menggenggam ataupun lawan dari menggenggam tuh begini ya, termasuk melepaskan orang dari kesulitan, memudahkan orang yang kesukaran, kemudian mengijabah doa orang-orang yang dalam kondisi kritis. Allah menyatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fi sya'an. Memintalah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kulla yaumin wa fi sya'an, setiap saat Allah sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengatur, memberi, menghalangi pemberian. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi di detik yang sama pasti meminta kepada Allah. Baik siang ataupun malam, setiap detik dari waktu yang berjalan tidak pernah kosong dari permintaan makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah merespon semuanya. Ada yang diberi karena rahmat Allah, ada yang tidak diberi karena hikmah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemaslahatan. Maka setiap detik Allah sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah cegah. Tidak ada yang bisa membatalkan hukum Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi perintah Allah, merubah kalimat Allah, tidak ada. Naiklah kepada Allah seluruh malaikat dan malaikat Jibril. Kemudian disodorkan amal-amal setiap hamba di awal hari dan malam hari kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menetapkan takdir dan mengatur seluruh waktu serta disinkronkan dengan takdir tersebut. Ketetapan takdir ini kapan waktunya disinkronkan dengan sinkronisasi yang sangat-sangat-sangat pas. Tidak berkurang sedetik atau tidak terlambat sedetik, seluruhnya berada di dalam pengaturan Allah dengan pengaturan yang sangat sempurna. Rabbul Alamin maknanya kerububihan Allah mencakup seluruh alam. Berapa alam yang ada tidak tahu. Yang jelas para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jumlah seluruh alam di jagat raya ini lebih dari 80 ribu alam. Lebih dari 80 ribu alam. Dan manusia, jin, malaikat, binatang itu hanya satu alam. Di alam yang sekarang kita sedang tempati, ada kita manusia, ada jin, ada binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati, langit, bumi, bintang, bulan, dan ada malaikat. Itu hanya satu alam. Sedangkan total alam lebih dari 80 ribu. Bayangkan, ada alam yang lainnya? Ada, yang kita tidak tahu. Jangankan alam lain, alam kita yang sealam dengan kita, kita banyak tidak tahu. Kita sealam dengan jin, kita enggak banyak tahu tentang jin. Kita sealam dengan para malaikat, kita tidak tahu banyak tentang para malaikat. Bahkan termasuk bagian dari diri kita sendiri, banyak yang kita tidak tahu. Contoh, salah satu bagian dari diri kita adalah ruh. Setiap kita punya ruh. Tahu enggak ruh kita bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, karakteristiknya bagaimana? Tahu? Tidak. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab olehmu bahwa ruh itu urusan Allah dan kalian tidak diberitahu, diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Kebanyakan informasi tentang ruh kita tidak tahu, hanya sedikit. Padahal itu sealam dengan kita, bahkan bagian dari diri kita. Ya. Kita banyak tidak tahu. Termasuk aspek fisik kita. Kan kita tidak banyak tahu isi daleman kita apa. Ada saraf yang katanya miliaran atau triliunan titik saraf. Ada juga pembuluh darah yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya dan seterusnya. Sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya tentang bagian dari diri kita. Apalagi di luar bagian dari diri kita. Apalagi tentang jin, tentang malaikat. Itu baru satu alam. Apalagi alam lain kita banyak tidak tahu. Allah bukan hanya tahu tapi mengatur semuanya. Berkata muallif, wa rububiyatullahi lil alamin tashmulul alama kullahu fahuwa alladhi rabba jami'al makhluqat bi ni'amihi wa awjadaha bi masyiatihi wa qudratihi wa amaddaha bima tahtaju ilaihi a'ta kulla syai'in khalqahu al-la'iqa bihi thumma hada. Kerububiahan Allah terhadap alam mencakup seluruh alam. Dialah yang mengatur seluruh makhluk dengan seluruh nikmatnya. Dia mengadakan makhluk dengan kehendak dan kekuasaannya. Dia memberikan kepada makhluk seluruh yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Dia memberikan segala sesuatu kepada makhluk yang memang layak untuk mereka dapatkan. Dia memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk untuk menuju kepada titik takdirnya masing-masing. Inilah cakupan dari kerububiahan Allah. Tarbiyah Allah dan rububiyah Allah ada dua jenis. Sebenarnya antara rububiyah dan tarbiyah, akar katanya sama, berasal dari kata Rabb. Tarbiyah dari kata Rabb, Rabba yurabbi tarbiyatan. Salah satu makna Rabb adalah mendidik. Makanya salah satu di antara makna tarbiyah adalah pendidikan. Tarbiyah sunnah, pendidikan sunnah. Di perguruan tinggi Islam ada jurusan tarbiyah. Nama maknanya jurusan pendidikan. Tarbiyah Allah dan rububiyah Allah ada dua jenis. Jenis pertama adalah rububiyah ammah. Rububiyah yang sifatnya umum, mencakup seluruh makhluk. Allah merob, mengatur, menciptakan, menguasai seluruh makhluk, termasuk yang taat ataupun yang maksiat. Yang taat contohnya para malaikat. Yang taat contohnya manusia-manusia soleh, jin-jin yang soleh. Ada jin yang soleh? Ada. Wa inna minas solihin wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Itu kata bangsa jin yang Allah terangkan dalam surah Jin. Wa inna minas solihun wa minna duna dhalik. Di antara kami ada yang soleh, kata jin. Di antara kami ada juga yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda, jalan hidup yang berbeda-beda. Kalau manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, jin juga begitu. Di kalangan orang mukmin ada yang mukmin yang soleh, ada yang maksiat. Di kalangan jin juga begitu. Di kalangan manusia ada mukmin ahlus sunnah, ada ahlul bidah. Di kalangan jin juga begitu. Ada jin ahlus sunnah, ada jin ahlul bidah. Tergantung kepada siapa mereka ngaji. Kalau jin itu ngajinya ke kita, ya kayak kita begitu. Sekarang juga mungkin ada jin di sini, ya. Kalau ingin membuktikan sekarang, buka HP, ya, buka kamera, lihat, oh itu. Jangan sekarang dipraktekkan. Jadi kerububiahan Allah maknanya pengaturan Allah, penciptaan Allah, pemberian rizki Allah, mencakup seluruh makhluk. Termasuk yang kafir, ya dikasih. Kekayaan, kekuasaan, kesehatan. Jadi semuanya serba

ikhlas kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa idza ghasyahu maujun kadzulali da'aw Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak di lautan, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah agar diselamatkan. Doanya dikabul. Ketika Allah selamatkan lagi mereka ke daratan, durhaka lagi. Jadi orang musyrik berdoa kadang-kadang dikabul. Orang kafir dizolimi oleh seorang mukmin, gak terima, berdoa kepada Allah, dikabul. Makanya Nabi menyatakan, wattaqu da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafira. Takutlah kamu, hati-hati kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena enggak ada hijab antara doa itu dengan Allah walaupun dia kafir. Jangan mentang-mentang kafir, kita tonjok, kita cubit, kita macam-macam tanpa alasan yang benar. Zalim menjerit kepada Allah, didengar doanya oleh Allah. Apalagi kalau orang mukmin yang dizaliminya. Apalagi kalau orang mukmin terdesak dalam kondisi yang kritis, terancam nyawanya, ikhlas berdoa kepada Allah lebih dikabul lagi. Inilah makna rububiyah dan tarbiyah secara umum. Kedua, wa tarbiyah khasah li awliyaihi haitsu rabbahum wa waffaqahum lil imani bihi wal qiyami bi ubudiyatihi wa ghadahum bi ma'rifatihi wal inabati ilaihi wa akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur wa yassarahum lil yusra wa jannabahum lil usra wa yassarahum likulli khairin wa hafizahum min kulli syarr. Kedua, rububiyah atau tarbiyah secara khusus. Dan ini khusus kepada wali-wali Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah memberikan hidayah, taufik kepada iman. Dalam bentuk memberikan support, semangat, kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah secara maksimal kepada Allah. Dalam bentuk diberikan ilmu, dimudahkan untuk memahaminya. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dimudahkan ketika mengalami kesulitan dan dijauhkan mereka dari kesulitan tersebut. Dimudahkan untuk melakukan segala kebaikan dan dijaga dari seluruh keburukan. Nah, ini rububiyah dan tarbiyah Allah secara khusus kepada orang-orang khusus dalam bentuk perlakuan yang khusus. Kepada orang khususnya yaitu kepada orang soleh yang taat. Perlakuan khususnya yaitu semuanya yang baik-baik. Kalau umpamanya yang tadi umum, pengaturannya kadang-kadang yang buruk. Diatur agar orang itu menderita, diatur orang agar orang itu terkena musibah sebagai azab, diatur agar orang tersebut mengalami penderitaan, macam-macam. Tapi kalau kepada orang-orang yang Allah cintai, diberi iman, diberi hidayah, diberi ilmu dan dimudahkan, hatinya tiba-tiba cenderung ilmu. Coba lihat. Ketika kita memperoleh BC di HP kita, terus kita baca. Ada kajian di An-Nafi hari Selasa jam 9 teori nama. Respon orang berbeda-beda kan? Males lah. Itunya. Haroream, jauh gitu ya. Alasan, hujan gitu. Tiris di dagu. Ada lagi, semangat. Dikosongkan semua acara. Disiapkan perbekalan ke sana. Ya, ongkosnya umpet cukup 10 ribu. 100 ribu untuk ngabaso nanti.

0: Pokoknya kesungguh-sungguhannya kelihatan. Dan Allah mudahkan. Itu hanya Allah mudahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan itulah tarbiyah dan rububiyah secara khusus dari Allah kepada hamba-hambanya yang khusus. Berdasarkan hal itulah maka doa ulil albab, orang-orang yang berakal. Doa orang-orang yang asfiya, orang yang hatinya bersih. Yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quranul Karim selalu menyebut kata-kata Rabb di dalam doanya karena menyadari bahwa permintaan yang mereka ungkapkan dalam doa itu hanya bisa ditunaikan, dikabulkan oleh yang memiliki sifat Rabb. Makanya Allah pun menjelaskan bahwa keimanan seorang hamba kepada Allah sebagai Rabb pasti akan melahirkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah dan kesempurnaan sikap merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Dan ini terkandung di dalam firman Allah seperti Al-Anbiya 92. Allah menyatakan, "Wa ana rabbukum fa'budun." Akulah Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepadaku. "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, sebagai Rabb, Rabbul Alamin, maka Allah berbuat, Allah bertanggung jawab. Tidak culjen. Culjen itu istilah dalam bahasa keren, bahasa Sunda. Culjen itu apa? Setelah dibuat, dibiarkan semau dia. Enggak begitu Allah. Allah bertanggung jawab. Maka salah satu di antara tanggung jawab dia sebagai Rabbul Alamin, dia tidak membiarkan manusia semau-maunya, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa tuntunan, enggak. Tapi setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, Allah berikan tuntunan. Agar manusia tersebut berjalan lurus sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Diberi perintah. Diberi juga petunjuk untuk melaksanakan perintah itu. Aspek lahirnya, aspek batinnya. Dan juga diberi larangan agar terhindar dari apa yang bisa menghalangi langkah mereka. Dituntun mereka untuk taat. Diperintahkan untuk ibadah, dilarang dari perbuatan syirik, dosa dan maksiat. Dan inilah konsekuensi dari satu zat yang namanya Rabb. Berbuat sekaligus bertanggung jawab. Maka siapa orang yang beriman kepada rububiyah Allah dan dia ridho Allah sebagai Rabb bagi dirinya, dia ridho juga kepada seluruh perintah Allah walaupun perintah itu berat dan membuat dia menderita ketika menjalankannya. Nyaris semua perintah Allah mengandung resiko penderitaan. Disebutnya masyakah. Baik aspek lahir ataupun aspek batin. Coba lihat saum. Ada penderitaan dalam saum? Iya. Lapar, haus, lemas gitu ya. Ada pengumuman dulu sok.
1: Ini ada pengumuman. Mohon mobil D84 LCO dan D1075WW harap dipindah. Sekali lagi mobil D84 LCO dan D1075WW harap dipindah. Terima kasih.
0: Iya. Demikian juga selain saum, umroh, haji, ada penderitaan. Iya, lengkap penderitaan fisik dan psikis. Fisik umroh kan capek. Normalnya lah gitu ya, yang sedang-sedang 3 jam atau dari mulai tawaf, sa'i, sudah hanya 2. Belum kalau perjalanannya kalau dari Madinah ngambil umpama miqat di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah pakai bus perjalanan 5 sampai 6 jam. Capek apa tidak? Capek, kesel, sangkel. Apalagi harus talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Begitu sampai di Mekah, penderitaan itu tidak berhenti di perjalanan itu. Kadang-kadang kalau pas mau maghrib sampai ke Mekah itu nunggu sampai jam 9, jam 10 malam loh. Di bis, gak bisa masuk. Karena biasanya Masjidil Haram ditutup pas menjelang maghrib. Karena orang ke masjid semua macet, bus gak bisa masuk. Nunggu sampai kapan? Sampai Isya. Isya bubar. Isyanya jam 8, apa? Jam 9 baru. Cangkul, kesel. Baru jam 9:30 masuk hotel. Baru makan, belum sholat maghrib, Isya, dan seterusnya. Nah, terus jam 11-nya baru umroh 3 jam. Tak cangkul. Ada penderitaan fisik. Ada penderitaan psikis. Kangen ke keluarga. Uang puluhan juta keluar gitu ya. Ada unsur masyakah. Apalagi jihad fi sabilillah. Nyawa itu taruhan. Jadi semua yang Allah perintahkan ada unsur masyakah, penderitaan, rasa berat fisik ataupun psikis, wajib ridho. Wajib ridho terhadap apa yang Allah larang. Larangan Allah, larangan aturannya diridhoi. Karena tidaklah Allah melarang kecuali dari suatu yang bisa menimbulkan madarat dan bahaya. Ridho. Walaupun yang Allah larang rasa-rasa menyenangkan. Dosa maksiat itu menyenangkan, makanya walaupun dilarang banyak yang melanggar. Nah, wajib ridho kepada perintah Allah. Wajib ridho terhadap larangan-larangannya. Wajib ridho terhadap harta yang telah Allah bagi kepada kita sedikit ataupun banyak. Kita dapat sedikit, orang lain dapat banyak. Wajib ridho. Jangan sampai umpamanya merasa dizolimi, Allah gak adil. Kok orang lain yang kafir dapat banyak, saya yang taat dapat sedikit. Coba kalau harta dunia itu jangan bayangkan kesenangannya, tapi bayangkan apanya, tanggung jawabnya, hisabnya. Bayangkan harta ini beban lo. Kalau umpamanya setiap orang dari sini disuruh umpamanya mengangkut batu bata ke tempat lain 1 kilometer berjalan kaki, semua orang harus mengangkut bata. Kira-kira kita berharap memperoleh bagian batok yang banyak atau yang sedikit? Kita berharap sedikit, satu aja entengnya. Ya alung-alung begini juga bisa. Ada orang yang mengangkut batok itu harus ditanggung sama rancatan. Tahu rancatan bahasa Indonesia apa rancatan? Keranjang 2. Ya, 1 20, yang 1 20 40. Wah, tiba bergeger tuh. Kita cuma dapat 1 batu bata enteng. Kira-kira kita iri, wah orang mah banyak kok batu batanya, saya mah cuma 1. Iri enggak? Enggak, kita akan bersyukur. Alhamdulillah saya mah ringan enteng, cuma 1 itu berat. Pasti sakit tuh pundaknya, pinggangnya, ya. Seluruh tubuhnya, lututnya itu akan terbebani. Kalau 1 mah enteng, kita akan bersyukur. Anggap harta ini beban. Coba umpamanya kita masuk ke supermarket. Kita mah gak bawa troli, gak bawa tas, karena kita hanya mau beli tusuk gigi 3.000 paling. Yang lain bawa 2 troli gitu ya. Iring gak? Enggak. Karena walaupun 2 troli itu banyak, penuh, nanti dikasir loh. Dicegat. Kalau kita mah begitu dikasir, dicegat, cukup 3.000 tek enteng. Silakan. Mungkin cuma 2 detik beres, ya enggak? Coba yang 2 troli mah tuh. Berapa menit? Mungkin 10 menit, 15 menit setelah itu beres. Ayo, mana uangnya? Sampai semua saku diudalkan. Dia harus membayar mahal untuk seluruh barang yang diambil. Tanggung jawabnya lebih berat. Dikasirnya lebih lama. Bayarannya harus lebih gede. Bayangkan harta itu kayak gitu, maka ketika kita memperoleh bagian yang sedikit dari harta, kita bersyukur. Hisabnya nanti end. Karena kenikmatan yang kita harus pertanggungjawabkan sedikit dengan harta yang sedikit. Dan setiap nikmat Allah akan tanya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari kiamat tentang seluruh kenikmatan. Nikmat apapun yang pernah kita rasakan. Ditanya, syukur apa kufur? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku syukur ataukah aku kufur. Dan kebanyakan manusia kufur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Sadar bahwa harta, jabatan, ya, kekayaan, kekuasaan, pangkat itu beban. Maka sedikit beban lebih kita syukuri daripada banyak. Maka ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Ridho terhadap Allah sebagai Rabb, ridho terhadap perintah Allah, ridho terhadap larangan Allah, ridho terhadap pembagian rizki yang Allah berikan untuk kita walaupun sedikit, ridho juga terhadap takdir yang telah Allah tentukan untuk kita walaupun takdir itu buruk efeknya bagi kita. Efek di dunia, seperti dapat musibah, seperti dapat penderitaan, seperti dapat hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa bisa ridho? Karena di dalam takdir buruk tersebut lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Keruginya hanya satu, menderita aja. Untungnya banyak. Kemarin tuh saya ke Cianjur membahas ini nih. Keuntungan jalma sabar, aku bahasa Sunda. Keuntungan orang yang sabar terhadap musibah. Pertama dosa gugur, kedua pahala dilimpahkan dalam jumlah yang sangat banyak, ketiga doanya ketika dapat musibah itu dikabul oleh Allah, didengar jeritan hatinya, yang keempat diangkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya, yang kelima seusai penderitaan ini berlalu akan Allah berikan dua kenikmatan, dua kebahagiaan, sebagaimana firman-Nya, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dan seterusnya banyak itu, lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Nah, ridho terhadap semua itu bermakna ridho kepada Allah sebagai Rabb. Maka sebaliknya, wa mata lam yardha bidzalik lam yakun muhaqqiqan ar-ridha billahi rabban min kullil wujuh. Siapa yang mengklaim ngaku-ngaku ridho Allah sebagai Rabb, tapi tidak ridho terhadap perintahnya, tidak ridho terhadap larangannya, tidak ridho terhadap pembagian rizki yang Allah berikan kepada kita, tidak ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita, berarti pada hakikatnya kita belum meridhoi Allah sebagai Rabb bagi kita. Konsekuensi dari mengakui Allah sebagai Rabb bagi kita, meridhoi Allah sebagai Rabb bagi kita, wajib meridhoi semua yang Allah tetapkan untuk kita. Perintahnya, larangannya, aturannya, hukum-hukumnya, termasuk rizki walaupun sedikit, termasuk takdir yang Allah tetapkan untuk kita, wajib semuanya kita ridhoi. Siapa yang meridhoi semua itu, tunggu sensasinya. Allah bakal memberikan nikmat iman atau manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman, sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, doanya khusyuk, baca Qur'annya khusyuk. Itu di antara wujud nyata dari manisnya iman. Maka ketika beribadah, karena dibarengi dengan kekhusyuan, dia merasakan kenikmatan rohaniyah, kelezatan batiniyah, sehingga betah di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ini sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Kata Rasul SAW, akan merasakan manisnya atau nikmatnya iman orang yang meridhai Allah sebagai Rabbnya, meridhai Islam sebagai agamanya, dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Siapa orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, konsekuensinya dia harus meridhai seluruh aturan Islam, takdir Allah azza wajalla, dan rizki yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Orang yang seperti itu, maka dipastikan orang itu akan merasakan manisnya iman. Berdasarkan hal itulah, maka makna Rabb bagi orang-orang mukmin yang dikhususkan oleh Allah adalah Allah menjadi zat yang menjamin seluruh kebaikan dunia dan akhirat orang itu. Nah, inilah yang wajib untuk kita yakini agar seluruh kejadian dalam kehidupan yang menimpa kita, baik kejadian yang baik ataupun yang buruk, akan berefek baik dalam kehidupan kita. Inilah ikhwah sekalian penjelasan tentang Allah sebagai Rabb. Cukup sampai di sini. Insya Allah sifat-sifat dan nama-nama Allah yang lain kita akan teruskan pada hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Benarkah memaknai nama Rabb di Al-Quran diartikan Tuhan? Bagaimana menyikapinya? Karena ada orang-orang yang mempermasalahkan jika kata Rabb diartikan Tuhan. Iya. Rabb diartikan Tuhan, ilah juga diartikan Tuhan. Padahal dua makna ini berbeda. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. La ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah, Tuhan, Rabb, Tuhan. Dua-duanya maknanya berbeda. Akhirnya samar, akhirnya rancu. Coba lihat makna Tuhan dalam bahasa Indonesia. Saya lupa istilah-istilahnya. Tapi penjelasan tentang Tuhan itu berasal dari kata Sanskerta, awalnya entuha. Tuha itu tua. Tua itu sesuatu yang paling awal. En itu dalam bahasa Arab sama dengan alif lam. Dalam bahasa Inggris sama dengan the. Dalam bahasa Sanskerta en. Entuha artinya sesuatu yang paling tua, paling awal. Itu makna. Yang kemudian melalui proses perubahan bahasa, N-nya kemudian diakhirkan menjadi Tuhan. Makna asal Tuhan adalah sesuatu yang paling awal. Dan itu maknanya terbatas. Tapi kemudian Tuhan ini dijadikan satu istilah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Rab diartikan Tuhan, Ilah diartikan Tuhan, padahal dua makna ini berbeda, akan timbul makna yang samar atau kerancuan. Lebih baik kita artikan sesuai dengan makna yang sebenarnya di dalam bahasa Arab. Sebab Rab bahasa Arab. Makna Rab artinya pencipta, pengatur, pemberi rizki, penguasa, pemilik, raja, dan seterusnya. Seperti yang diterangkan tadi. Dan itu maknanya sangat luas sekali. Gitu ya. Adapun ilah maknanya sesembahan. Sesuatu yang diibadati, sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditaati karena cinta dan mengagungkan. Dan jelas makna ilah dengan makna Rab dua hal yang jauh berbeda maknanya. Dua-duanya agung tapi tidak sama maknanya. Kalau dua-duanya diartikan Tuhan, kaburlah makna yang sebenarnya dari Rab dan dari Al-Ilah. Ya, sebaiknya artikan dengan arti asli dari bahasa Arab. Ustaz mohon penjelasan, Allah memiliki sifat maha adil, namun di samping itu berkehendak juga ada yang tidak dirahmati, ada yang disesatkan. Iya, sudah sering kita terangkan, Allah maha adil. Kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah, diberi penderitaan, diberi musibah, itu karena keadilan Allah. Di mana adilnya? Itu sebagai hukuman atas kesalahan dia sebelumnya. Sering saya jelaskan, apapun yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk, Allah balas kontan di dunia dan ada balasan tertunda di akhirat. Balasan kontan di dunia bagi pelaku amal soleh, salah satunya ya, diberi ketenangan, diberi ketentraman dari ibadah yang dilakukannya. Yang keduanya diberi hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, itu yang kontan. Maka setelah orang sholat fardu gitu ya, sholat fardunya benar gitu, dia tenang dalam sholat fardu, pasti dia akan berlanjut ingin wirid, zikir. Setelah wirid zikir, ingin berdoa. Setelah ingin beres berdoa, ingin melakukan sholat sunat ba'da. Setelah beres sholat sunat ba'da, torojo ingin baca Quran dulu. Setelah beres baca Quran, ingin infak sodakoh. Mana kenceng, mana fakir miskin. Itu menunjukkan sholat fardu dia diterima. Karena siapa orang yang melakukan ibadah, lalu diterima oleh Allah, Allah berikan hidayah untuk melakukan ibadah lainnya setelah itu. Nah, sebaliknya kalau orang melakukan dosa, Allah hukum yang kontan di dunia. Apa hukum kontannya? Salah satunya dicabut hidayah dari ibadah yang selama ini rutin dia lakukan. Kalau dia rutin saum Senin Kamis, rutin tahajud, rutin baca Quran, odoj. Apa itu odoj? One day, one juice. Tiba-tiba dia melakukan dosa. Allah cabut hidayah untuk saum Senin Kamis. Pas Senin Kamis, malas haram, gak apa-apa, ada sunnah ini. Akhirnya gak saum. Pas malam bangun, dingin gitu, tahajud mang. Gak apa-apa. Ditinggal juga gak dosa. Akhirnya dia tinggal tahajud. Allah cabut hidayahnya. Sekaligus Allah berikan keinginan untuk berbuat buruk yang lain. Tiba-tiba umpamanya karena bohong. Tiba-tiba setelah bohong itu ingin ghibah. Padahal ghibah ini sesuatu yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Tapi setelah bohong kok jadi berani. Setelah ghibah tiba-tiba ingin mendzalimi dalam bentuk menipu dan seterusnya. Itu hukuman atas dosa. Sabda Rasul SAW, Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta karena dusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua. Pertama, berhenti dari ketaatan. Yang kedua, berani melakukan dosa lain selain kedustaan. Hukuman dari Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan. Salah satu keburukannya adalah malas ibadah, berat untuk beramal soleh, dan semangat untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu hukuman dari Allah. Adil. Oleh karena itu, kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah, itu karena keadilan Allah sebagai hukuman atas kesalahan dia sebelumnya. Ya, demikian. Coba perhatikan orang-orang yang ahli maksiat. Ya, kenapa mereka bermaksiat? Karena Allah menyesatkan mereka. Kenapa Allah sesatkan mereka? Pasti karena kesalahan yang dilakukan semungkin cara mencari rezekinya dengan cara yang tidak halal, dengan berbuat zalim, dengan riba, dengan mendzalimi orang lain, dengan menipu, dengan macam-macam. Ya pastilah Allah hukum dengan semangat bermaksiat. Makanya lihat, para koruptor, para pencuri pasti akan menggunakan uangnya itu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah keadilan Allah dalam hal kenapa ada orang yang disesatkan oleh Allah. Afan Ustaz izin bertanya, berkenaan dengan sifat Allah Rabb dan Tarbiyah. Jika seorang hamba sudah diingatkan Allah mengenai dosa-dosanya secara halus melalui rekaman kajian atau sesi tanya jawab, namun hamba tersebut tetap tenggelam dalam maksiat tersebut, konsekuensinya apakah yang akan dialami hamba tersebut? Ya tetap diazab di dunia, di akhirat. Di dunia tadi dia akan bersemangat dalam melakukan dosa dan maksiat yang lain, dia akan malas berat melakukan ibadah dan amal soleh. Hatinya hambar, hatinya keras. Kalau dia tidak tobat, sampai akhir hayat dia akan diazab di alam kubur, diazab di alam akhirat nanti. Ya. Apakah zakat mal bisa diberikan kepada orang tua? Karena orang tua saya sudah tidak berpenghasilan dan mereka memiliki anak angkat yang butuh dibiayai untuk sekolah. Ya, boleh memberikan zakat infak sedekah kepada kerabat, kepada orang tua, kepada anak, kepada adik, kepada kakak, paman, bibi, keponakan, orang-orang terdekat, dan itu lebih utama. Dengan catatan, pemberian zakat tersebut tidak mempengaruhi bantuan rutin kita kepada mereka. Contoh umpamanya orang tua itu bukan pegawai negeri atau swasta, sudah enggak kerja, nganggur. Kita yang mensuplai setiap bulan. Umpamanya sebulan 5 juta, sebulan 5 juta, seperti itu. Cukup apa tidak untuk biaya sebulan? Cukup. Kalau hanya satu orang atau dua orang. Kalau cukup berarti bukan mustahik. Berarti tidak boleh diberi zakat karena bukan mustahik. Kalau infak sedekah boleh. Adapun kalau umpah kita hanya 1 juta sebulan dan itu tidak cukup. Kurang umpamanya. Pas kita suatu saat setelah dihitung setahun kita wajib keluar zakat. Boleh enggak ke orang tua? Boleh, karena orang tua mustahil. 1 juta sebulan enggak cukup. Untuk zaman kiwari ya. Tapi pemberian zakat itu tidak boleh menghentikan suplai rutin kita. Umpamanya kita ada zakat 5 juta. Kasih ke orang tua. Ini zakat saya, tapi 5 bulan saya enggak akan bantu. Enggak boleh. Rutinnya tetap, zakatnya tetap ya, dibolehkan. Ke adik, ke kakak boleh. Ke paman, ke bibi, ke keponakan itu lebih utama. Ke kakak ipar ya itu lebih utama karena kerabat. Memberikan infak, zakat, sedekah kepada kerabat yang memang mereka berhak ada dua nilai. Nilai pertama adalah zakat infak sedekahnya, nilai kedua ada silaturahminya, ya. Jadi kerabat yang kita kasih, mereka akan senang, gembira, akan tambah dekat kepada kita. Tambah akrab hubungan dengan kita. Silaturahmi terjalin lebih bagus daripada sebelumnya. Ustaz, untuk orang mukmin yang berdosa besar, yang akan mendapat syafaat itu, apakah juga yang melakukan kebidahan? Iya. Kebidahan dosa besar apa kecil? Besar. Oleh karena itulah, pastikah ahli bidah ke neraka? Tidak, tidak pasti. Sama dengan pelaku dosa besar, pasti ke neraka? Tidak, tidak pasti. Tapi bukankah ada ayat dan hadis yang mengancam mereka neraka? Itu terancam, bukan vonis loh. Terancam. Harus dibedakan antara terancam dengan vonis. Umpamanya orang yang ghibah diancam di alam kuburnya akan diazab dalam bentuk apa? Si kuku-kukunya panjang dari logam dan runcing, kemudian dia cakar-cakarkan. Apakah pasti setiap yang ghibah begitu nanti di alam kubur kita kena semua nanti? Karena kita semua pasti enggak, itu terancam. Orang yang dusta itu akan dicolok dengan besi runcing dari rahang tembus ke tengkuknya. Kanan kiri begitu. Itu terancam. Bukan vonis, bukan pasti. Adapun nanti pasti atau tidaknya lihat di akhir hayat. Pertama tobat apa tidak. Yang kedua dikalkulasi dengan amal-amal baik. Apalagi di akhirat ditimbang. Mana amal baik, mana amal buruk nanti ditimbang. Kalau lebih berat ke amal baik, dia selamat. Tidak akan diazab. Walaupun banyak dosa, tapi jauh lebih banyak kebaikannya. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِعِيشَةِ الرَّضِيَةِ. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikan. Dosanya ada, tapi lebih ringan. Maka kata Allah, fahuwa fi isyati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang ridho, yang senang, yang gembira. Enggak ke neraka. Jadi kalau kita umpamanya menyatakan ghibah haram, terancam neraka. Dusta juga begitu, fitnah juga begitu, zalim juga begitu. Itu bukan vonis. Bid'ah terancam neraka. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Itu terancam, bukan vonis. Pasti dia ke neraka, enggak. Apakah mungkin pelaku kebidahan dosa-dosanya terhapus? Sangat mungkin. Oleh kebaikan-kebaikannya, oleh hal-hal yang berupa penghapus dosa-dosa, baik dosa bid'ah ataupun dosa kemaksiatan besar. Berdasarkan hal itulah, maka sekali lagi, kalau kita mengharamkan sesuatu, baik bid'ah ataupun maksiat, kalau kita membahas ayat dan hadis yang mengancam azab dengan azab kubur ataupun azab neraka, itu ancaman yang Allah tetapkan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bukan vonis. Bukan oh, pasti itu ke neraka, bukan. Itulah ketentuan dalam hal menilai perbuatan dan memvonis pelaku dari perbuatan tersebut. Orang lain menyangka dengan sangkaan yang keliru. Oh, kalau ini umpamanya bid'ah pasti memvonis neraka. Oh, emangnya surga itu milik nenek moyang kamu? Kan gitu ya, merasa benar sendiri. Kalau umpah surga milik sendiri, sepi loh di surga sendirian, gak seru, kan gitunya. Yang lain ke neraka, kamu sendirian ke surga. Itu orang kebablasan mikirnya. Dia mengikuti alur berpikir logika dia, tidak mengikuti alur berpikir logika kita yang didasarkan kepada syariat Quran dan Sunnah. Kita menyatakan perbuatan ini bid'ah, terancam neraka. Perbuatan dosa maksiat, terancam azab. Terancam loh. Apakah pasti ke neraka? Enggak. Lihat apakah tobat atau tidak. Lihat adakah faktor penghapus dosa ataukah tidak. Begitu. Adapun vonis ke surga dan ke neraka, kita angkat tangan. Tidak berbicara masalah vonis ke surga atau ke neraka. Tapi ancaman dengan neraka, ya karena nasnya ada, Qurannya ada, hadisnya ada. Itu sekedar ancaman. Ya. Jadi adakah pelaku kebidahan yang masuk surga? Mungkin ada. Itu juga pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. 72 golongan yang masuk neraka, itu kalangan ahlul bid'ah, satu yang ke surga, ini ancaman bagi 72 golongan tersebut. Bukan vonis. Bagaimana seorang pedagang makanan dapat pesanan makanan untuk dikirim? Tapi harus disertai kartu ucapan selamat Natal dan tahun baru. Nego, gak mau kalau ada ucapan ini. Ya. Kalau wajib pakai ucapan ini, cari yang lain. Silakan pindah ke lain hati. Tapi kalau umpamanya hanya ini saja, pesan makanan tanpa harus itu, ya silakan. Nah, boleh gak kalau pesan makanan itu untuk perayaan Natal dan perayaan tahun baru? Kalau mereka ngomong langsung, saya pesan untuk notolon, yusukin. Jangan, gak boleh. Berarti ta'awun al-ithmi wal-udwan. Kalau yakin untuk sesuatu yang secara syar'i terlarang, maka tidak boleh. Tapi kalau dia pesan makanan ya, gak perlu ditanya untuk apa? Untuk Natal bukan? Gak perlu. Pokoknya penuhi, ternyata untuk Natal gak masalah. Karena kita tidak diniatkan untuk itu dan dia tidak bilang untuk itu. Sama dengan kita jual pisau. Kita dagang pisau. Jangan ditanya ini untuk apa? Untuk nodong, untuk bunuh? Gak perlu. Jual aja. Ternyata untuk nodong, itu urusan dia. Karena fungsi dari pisau kan ada manfaatnya untuk ngiris bawang, ngupas buah gitu kan. Kecuali kalau dia bilang, saya beli pisau, mau nodong saya. Nah, jangan. Gak boleh. Gak boleh dijual. Kalau dia ngomong begitu ya. Tapi kalau tidak ngomong, jangan ditanya untuk apa nih. Saya harus pastikan dulu. Jangan-jangan untuk bunuh nih. Ya gak perlu ya. Gak perlu. Jadi termasuk menjual makanan, gak perlu nanya untuk apa. Tapi kalau dia ngomong untuk sesuatu yang diharamkan, jangan dipenuhi. Terakhir ya. Afan Ustadz izin bertanya. Bagaimana cara memberitahu teman yang rajin kajian sunnah, namun masih suka datang ke kajian yang tidak sunnah, dan teman tersebut saat ini hadir? Artinya tolong Ustaz nasihati ini orang ini. Ketika dia hadir di kajian sunnah, dia dapat manfaat, dia berpahala. Ketika dia hadir di kajian yang tidak sunnah, dia melanggar ayat dan hadis, dia berdosa. Itu ayat mana yang dilanggar? Banyak. Di antaranya kata Allah Azza wa Jalla, "Fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadis hatta yahudu fi haditsin ghair." Kalau ada ayat-ayat Allah yang diperolok-olok. Kata para ulama, salah satu mengolok-olok ayat Allah itu adalah menafsirkan, menjelaskan ayat atau hadis tanpa ilmu. Tidak merujuk kepada ahlinya, ditafsirkan oleh ra'yu, oleh akal, oleh kebodohannya, dihubung-hubungkan dengan ada ilmu cocokologi itu kan. Ayat hadis dicocok-cocokkan dengan kejadian, akhirnya ngaco gitu ya. Itu sama dengan istihza. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk sama mereka. Jangan didengar ocehannya, omongan. Kalau umpamanya tidak, idan mitslukum, kamu serupa dengan mereka. Makanya ayat ini oleh para ulama, di antara Imam Al-Barbahal dalam kitab Syarh Sunnah, dijadikan sebagai dalil, sebagai ayat yang mengharamkan duduk di majlis ahlul bidah. Duduk di sebuah majlis yang membahas ayat atau hadis tapi tidak dengan ilmu yang memadai. Tidak merujuk ke ahlinya, tidak merujuk ke ahli tafsir, ke ahli hadis, ke para ulama ahlus sunnah. Menurut saya ayat ini begini cocoknya. Nah kalau menurut saya hadis ini begini. Padahal dia bukan ahlinya. Oleh karena itu tidak boleh hadir ke sana. Hadir ke sana melanggar ayat, melanggar hadis. Dosa apa tidak? Dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat. Syubhat menyambar dahsyat dan hati lemah. Maknanya adalah syubhat itu bisa menimbulkan penyimpangan di dalam memahami agama ini. Karena salah belajar. Jangankan orang awam ya, yang berprinsip ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Iya, kalau kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi karena kebodohan kita enggak tahu bahwa ini buruk. Si Ustaz menjelaskan dari ayat, dari hadis, oh pasti benar. Karena enggak ada filter ilmu dalam diri kita, dianggap benar padahal keliru. Itu orang awam. Jangankan orang awam nih, saya pernah cerita. Ada seorang ulama, hafidh Quran, banyak menghafal hadis dan dia mengajar ahlus sunnah. Ada saudara sepupunya perempuan berpemikiran khawarij, takfiri. Akhirnya dia kasihan. Dia menikahi saudara perempuannya itu, tapi bukan mahram, sepupu bukan mahram. Dengan niat apa? Mau didakwahi, diluruskan pemikiran takfir ini. Karena dia berilmu dan saudaranya ini orang awam biasa. Dinikahi. Mau. Apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Karena orang berilmu. Dahsyatnya syubhat, lemahnya hati terkena terhadap orang yang berilmu. Makanya para ahlus sunnah menyatakan kepada anak-anaknya, hei anakku, kalau aku melihat kamu keluar dari tempat maksiat, lebih aku sukai daripada kamu keluar dari majlis ahlul bid'ah. Itu perkataan para ulama. Karena apa? Karena syubhat yang menyebabkan pemahaman kita menyimpang itu lebih besar resikonya sampai ke akhirat. Ya. Apalagi orang awam seperti kita. Oleh karena itu, maka salah satu di antara hasil dari ngaji sunnah, komitmen kepada Quran dan sunnah. Menjauhi seluruh syubhat yang bisa merubah pemahaman kita, berbelok dari lurus kepada bengkok, itu harus dijauhi sejauh-jauhnya. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fisuq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kapasitas ilmu saya tentunya, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Memfitnah diri sendiri, apa maksudnya saudaraku? Saya ambil dari surat Al-Hadid ayat 14. Di mana Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafikin pada hari kiamat. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka menyeru, ya, orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman dan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian? Qalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Watarabbastum. Dan kalian menunggu-nunggu kekalahan kami di dunia. Wartabtum. Dan kalian pun merasa ragu. Wagharratkumul amani. Dan kalian pun tertipu oleh angan-angan. Artinya tertipu dengan dunia. Di sini Allah mengisahkan bahwa orang-orang munafik itu, saudaraku sekalian, memfitnah dirinya sendiri. Apa makna memfitnah dirinya sendiri? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika menafsirkan apa makna walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, ai fatantum anfusakum billadzat wal ma'asi wasyahawat. Artinya, kalian memfitnah diri kalian sendiri dengan kelezatan, syahwat dan maksiat. Subhanallah ya akhal Islam, ketika saya baca ayat ini menjadi sebuah renungan buat kita. Bahwa memfitnah diri sendiri hakikatnya adalah mengotori hati sendiri. Karena hati, saudaraku sekalian, ayun ikhwah, sangat mudah sekali terpengaruh. Hati itu, saudaraku sekalian, seperti bejana yang apabila dipenuhi oleh sesuatu, lalu dimasukkan sesuatu, akan keluarlah itu. Ketika kita membiasakan diri dengan kelezatan-kelezatan dunia misalnya, dengan syahwat misalnya, apalagi na'udzubillah dengan maksiat, saudaraku ya, apa yang terjadi? Itu akan sangat mempengaruhi kesungguhan kita dalam ibadah. Kalau kita ini selalu menjadikan syahwat dan kelezatan dunia yang selalu kita cari, maka saat itu untuk ibadah itu masya Allah berat sekali. Badan kita saja, Pak, kalau dibiasakan dengan enak-enakan gitu kan, kerjanya tidur aja, makan aja, pas suruh lari setengah kilo aja udah ngos-ngosan, Pak. Iya enggak? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan leha-leha gitu. Tapi ketika kita, badan kita terbiasa ya, dan membiasakan badan kita untuk lari sekilo, dua kilo, tiga kilo, empat kilo, lima kilo, sampai akhirnya bisa 10 kilo, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Bisa karena biasa. Kalau kita ya akhul Islam membiasakan diri dengan kelezatan dunia dan syahwatnya, dan tidak membiasakan diri dengan ibadah, akan terasa berat sekali. Antum tidak biasa tidur enak, kasurnya spring bed. Kalau kita ya akhi terbiasa dengan kenikmatan hidup, kelezatan dunia, maka saat itu kesabaran kita pun menjadi berkurang. Contoh aja misalnya, kalau malam-malam mau tahajud, karena biasa dengan enak tidur, masya Allah, buat bangun jam 3 itu berat banget. Bangun jam 3, lalu mikir, 3:30 masih bisa kok. 3:30 bangun, nanti jam 4 masih keburu. Jam 4 bangun, nantilah 4:15 witir aja. Bangun-bangun pas azan subuh. Kenapa bisa seperti itu? Begitu berat kita mau sholat tahajud, Pak. Karena kita enggak membiasakan diri, Pak. Kita memfitnah diri kita dengan kelezatan dunia. Kalau di bulan Ramadan muncul tuh, Pak, yang namanya sholat tarawih tercepat di dunia. Pernah lihat nggak? Sholat cepat banget. Cuma orang-orang doain amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Rabbi. Mau kemana ini coba? Kenapa? Mungkin kalau imamnya, kalau mereka bermakmum di belakang imam yang lama baca yang jauh sabis lah. Waduh, ini udah lama bener. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, memfitnah diri sendiri itu adalah dengan apa? Yang pertama tadi, kita selalu membiasakan diri dengan kelezatan dunia, dengan syahwatnya. Dan ini akhwat Islam akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita dalam keimanan. Oleh karena itulah saudaraku iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang punya kesungguhan dalam kehidupan. Sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan penuh kesungguhan kita menjaga takwa ini. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ada dua fitnah yang sangat menghancurkan kehidupan hati kita. Yang pertama, dan ini yang paling berat, itu fitnah syubhat. Dan yang kedua, ini pun tak kalah berat, namun lebih ringan dari yang pertama, yaitu fitnah syahwat. Fitnah syubhat berhubungan dengan apa? Dengan pemikiran, dengan akidah. Syubhat-syubhat yang menyebabkan rusaknya pemikiran kita, rusaknya ilmu kita, bahkan yang mengerikan lagi, rusaknya akidah kita. Subhanallah. Syubhat ya akhul Islam, itu bagaikan malam yang kelam. Gara-gara syubhat, seseorang bisa berubah. Di waktu pagi dia mukmin, di waktu sore bisa kafir. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi bisa kafir. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang fitnah ini. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, akan datang fitanun katibail lailil muzlim, akan datang fitnah-fitnah bagaikan bagian malam yang gelap, kata Rasulullah. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu pagi masih mukmin, di waktu sore udah kafir. Di waktu pagi, di sore hari masih mukmin. Di pagi harinya kafir. Masya Allah. Bisa berubah cepat loh, Pak. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis tadi tentang fitnah yang bagaikan malam yang gelap, kata Al-Hasan Al-Basri, di waktu pagi dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu sore dia sudah menghalalkan. Di waktu sore dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu paginya udah berubah. Paginya dia sudah menghalalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena syubhat pemikiran. Syubhat. Ada orang yang tadinya masya Allah di atas sunnah, tiba-tiba pemikirannya melenceng, terkena pemikiran takfiri khawarij. Ada orang yang masya Allah terkena syubhat pemikiran syiah. Ada lagi yang terkena syubhat pemikiran murjiah. Dan ini yang akhi berat, Pak. Para ulama menganggap fitnah syubhat ini, Pak, lebih berat daripada fitnah apa? Syahwat. Karena penyesatan dan penyimpangan akidah itu lebih berat dibandingkan dengan maksiat. Walaupun dua-duanya berat, na'am. Tapi yang namanya berat kan pasti ada yang lebih berat. Contoh saja, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij juga. Apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dalam hadis Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah, mereka itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Bayangkan Rasulullah menganggap orang Khawarij, siapa Khawarij itu, Pak? Khawarij orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan kaum muslimin karena mereka melakukan dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan tentang Khawarij anjingnya api neraka. Bayangkan. Bahkan dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda, Pak, tentang kaum Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu, seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu Khawarij indi aqdam min qitali iddati min al-atrak. Memerangi kaum Khawarij bagiku lebih besar daripada memerangi orang kafir. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang Khawarij, bukan. Tapi bahayanya Khawarij itu lebih berat buat umat Islam. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan tentang kelompok Qadariyah. Qadariyah, tahu Qadariyah? Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir. Katanya takdir itu tidak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah tentang mereka, Pak? Dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, Al-Qadariyatu had majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Masya Allah. Keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tapi lihat, terhadap orang yang jatuh kepada maksiat, tidak sekeras kepada orang yang menyimpang dalam akidah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia seringkali dicambuk karena ketahuan minum arak. Karena seringnya minum arak, akhirnya ditangkap, dicambuk. Lalu ada seorang sahabat melaknat dan berkata, semoga Allah melaknat kamu betapa seringnya kamu dicambuk. Apa kata Rasulullah? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pemabuk, Pak. Yang setiap kali dia mabuk ketahuan, dicambuk lagi, nggak kapok-kapok. Akhirnya ada sahabat yang melaknat dia. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Pak. Terhadap penyimpangan pemikiran dan akidah, Rasul keras. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Walaupun dua-duanya berat. Ingat, jangan salah paham ya. Ketika kita katakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat, bukan artinya fitnah syahwat jadi apa? Jadi ringan, salah. Ya. Soalnya saya khawatir nih dipahami, yang penting akidah saya udah benar. Saya mau maksiat mau gimana, yang penting kan ahlus sunnah. Ya dulu Pak. Ya. Ini akhi saudaraku sekalian. Di zaman ini fitnah syubhat ngeri Pak. Yang namanya orang khawarij, orang qadariyah, orang murji'ah, orang mu'tazilah. Mereka itu punya argumentasi masalahnya. Mereka itu bawa-bawa dalil masalahnya. Bawa dalil enggak? Bawa. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, keburukan yang murni itu tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Keburukan yang murni 100% tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Kenapa kok keburukan itu jadi laris? Karena dikasih bumbu kebenaran. Ada sedikit kebenaran di situ, akhirnya mengelabui banyak orang. Ya tidak.
0: Iya.
3: Antum kira orang khawarij itu gak punya dalil Pak? Jago mereka Pak. Sampai Rasulullah mengatakan tentang kaum khawarij apa? Ya qara'una al-Quran. Mereka hafal Quran. Mereka baca Al-Quran. Layu jauh isu tarokiyahmu, tapi enggak sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat Muslim Rasul bersabda apa? Ya uluna min qawli qawli min khairi qawli bariyah. Mereka membawa-bawa ucapan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah. Bawa hadis. Bayangkan Pak, kalau ada orang bawa qala Allah, qala Rasul. Antum, mantep ini. Ajib. Ternyata pemahamannya menyimpang. Soal ini lebih berbahaya, Pak. Bukan yang menyimpang itu Allah dan Rasulnya. Yang menyimpang bukan Al-Quran dan hadisnya. Tapi yang menyimpang itu pemahamannya. Ingat Mas. Anton tahu Jil, jaringan Islam liberal, Bawa dalil masalahnya. Itu yang bikin banyak pemuda-pemuda yang belawan-belawan itu terkena syubhat mereka. Mereka bawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shaliha. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Kata mereka, ayat ini menunjukkan semua agama sama. Ini kok pemahamannya aneh. Dikemanakan ayat yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan ayat yang mengatakan Yahudi itu ya dilaknat oleh Allah melalui lisan nabinya? Dikemanakan itu? Saudara peseiman, hati-hati. Enggak setiap orang yang bawakan Al-Qur'an dan hadis pemahamannya benar. Nah inilah Pak, kalau ada orang berkata, ayo kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, top, kita setuju Pak. Memang kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, tapi gak cukup. Kita harus tanya, atas pemahaman siapa? Kalau masing-masing memahami, pasti akan terjadi perpecahan. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar bertanya kepada Ibnu Abbas? Ya Masya Allah, Ibnu Abbas masih kecil tapi luar biasa ilmunya. Umar bin Khattab kan tua, tapi beliau nanyanya sama anak muda. Masya Allah, tawaduknya ya beliau. Apa kata Umar? Wahai Ibnu Abbas, aku bingung. Kenapa umat Islam ini berpecah belah? Sementara nabinya satu, kitab sucinya satu, kiblatnya satu. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Mas yang tidur itu. Bangunin mas, bangunin. Aduh kasihan Pak, jangan tidur Pak. Tadi udah baca doa tidur belum? Masya Allah, ini muskilahnya suara saya merdu memang Pak. Sampai mana tadi? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa umat Islam berpecah belah sementara Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu? Jawaban Ibnu Abbas luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Inna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qara'na al-Qur'an wa fahimna ala wajhi. Kita para sahabat Rasulullah membaca Qur'an, memahami Al-Qur'an sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita paham sayyati aqwam dan akan datang nanti kaum-kaum. Walahum ara, dan mereka punya pendapat sendiri. Faiza kana likulli minhum ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap mereka punya pendapat sendiri-sendiri, saat itulah pasti berpecah belah. Tuh Pak, Masya Allah, jawabannya Ibnu Abbas luar biasa. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu kenapa Pak? Memahami Quran hadis pakai otak masing-masing, enggak merujuk kepada pemahaman yang benar. Jadi akhirnya syubhat, jadi syubhat itu Pak. Makanya saya heran Pak, dengan orang yang punya prinsip begini, kalau saya sih menuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya buang buruknya. Kita katakan, akhi, jangan memfitnah dirimu sendiri. Apa kemampuan kamu untuk membedakan ini baik, ini buruk? Kalau dia bawa dalil, pasti benar. Belum tentu pemahamannya benar. Bawa Al-Quran, bawa hadis. Antum tahu, orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya karena enggak mau baiat kepada imamnya, banyak tuh di Indonesia, Pak.
4: Bawa hadis.
3: Saya pernah disodorin. Ini baca oleh kamu. Ini dalil-dalil kami. Saya baca isinya, hadisnya sahih semua nanti, Pak. Masya Allah.
4: Intinya apa? Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah.
3: Saya bilang ke dia, hadisnya sahih, Mas. Cuman sayang pemahaman ente yang gak sahih.
4: Kamu bawa hadis ini kepada imam kamu. Memangnya imam kamu memenuhi syarat untuk dibaiat? Itu pemahaman siapa?
3: Ya, pemahaman imam kami. Pantesan.
4: Mana ada ulama punya pemahaman seperti itu? Semua ulama, silakan baca, bahwa yang berhak dibaiat adalah pemimpin suatu negara yang punya wilayah apa? Kekuasaan yang jelas dan mampu menjalankan roda pemerintahan, siasat syariah, baru itu namanya apa? Imam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tahukah kamu siapa itu imam? Yaitu setiap muslim mengatakan itu imam. Nah ini, Pak, kalau pemahamannya ngaco walaupun dalilnya sahih, ini yang bisa memfitnah kita, saudaraku sekalian. Makanya jangan memfitnah diri sendiri dengan cara apa, Pak? Membuka telinga kita lebar-lebar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, Pak. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngelewatin majelis Mu'tazilah, beliau tutup telinganya, Pak. Tak mau dengerin. Imam Ahmad menyuruh anaknya, hai anakku, tutup telingamu. Kenapa, ayah? Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Kita yang hafal 40 hadis saja kagak. Boro-boro 40, Pak. 20 juga enggak. Tapi telinganya dibuka sama sini. Akhirnya hatinya jadi tong sampah. Tahu gak tong sampah, Pak? Masuk semuanya itu. Wah. Akhirnya apa? Bingung. Yang benar yang mana, ya? Semua ngaku paling benar. Saat bingung, bikin ide-ide yang membingungkan.
3: Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri situ. Nah, kan?
4: Orang kalau ngomong bilang gitu, Pak, kalau ada orang ngomong, kamu jangan merasa paling benar, ya, itu karena dia sedang bingung sebetulnya. Sedang bingung dia, karena dia sedang bingung mana yang paling benar, dia nggak tahu. Karena dia belum punya kemampuan ilmu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya seperti itu, jadi kebingungan.
3: Makanya terombang ambing dalam syubhat pemikiran.
4: Nah, kalau sudah seperti ini, subhanallah, saudaraku sekalian, kasihan orang ini. Kenapa? Karena dia yang sudah memfitnah dirinya sendiri.
3: Maka dari itulah, saudaraku sekalian, jangan masukkan syubhat pemikiran ke hati kita.
4: Karena kalau antum memasukkan syubhat pemikiran itu ke hati, antum sudah memfitnah diri antum sendiri.
3: Jangan. Nah, ini yang pertama. Fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah apa? Syubhat.
4: Fitnah yang kedua, fitnah syahwat.
3: Fitnah syahwat berhubungan dengan apa, Pak? Tiga biasanya. Harta, tahta, wanita.

supaya saya bisa ngasih motivasi kepada mereka. Saya bilang, ente modus. Emang gak ada akhwat lain yang bisa mencukupi ente sehingga ente yang harus ini. Jangan antum fitnah diri sendiri, akhi. Yakin antum tidak akan terfitnah. Hati-hati. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah yang terberat itu untuk laki-laki siapa? Wanita. Rasulullah yang mengatakan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari AWW. Ingat itu. Jangan kita menganggap remeh nih fitnah nih. Menerima pertemanan akhwat di Facebook. Ya, yakin antum tidak akan terfitnah. Ya akhi, berat ini akhi. Fitnah harta. Demikian pulanya akhwat Islam. Orang kalau hatinya sudah terfitnah dengan harta, tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting saya bisa mendapatkan harta. Caranya bodo amat. Bahkan terkadang dia bikin hilah. Gimana yang haram jadi halal. Dikasih embel-embel syariat. Biar kelihatan apa? Halal. Padahal hakikatnya tetap aja riba. Kenapa? Yaitu karena cinta syahwat, fitnah syahwat ini, Pak. Syahwat harta ini, Pak. Masya Allah. Syahwat kedudukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, madhibani ja'i'an, tidaklah dua serigala lapar, ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada sekelompok kambing, biafsadalaha mimman harisal mal wa syaraf lidini, itu lebih merusak agama seseorang dari orang yang sangat rakus terhadap apa? Harta dan kedudukan. Ternyata orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih bahaya daripada serigala, Pak. Serigala paling kalau dilepasin ke kambing yang diambil cuma satu. Iya enggak? Ambil satu, dilihat sama serigala yang paling lemah nih kambing, dimakan, ambil satu, udah selesai. Lah kalau orang yang gila kedudukan dan harta, bukan cuma satu, Pak. Habis semuanya. Dia tidak peduli lagi, sudah. Masya Allah, akal Islam, saudaraku sekalian. Ini fitnah syahwat di akal Islam. Ini pun juga bisa merusak keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya, akhi, ya, kenali dua fitnah ini. Yang pertama fitnah apa? Syubhat. Yang kedua fitnah apa? Syahwat. Kenali. Sadari dari awal sebelum hati kita terfitnah. Kalau antum sebelum hati antum terfitnah dan antum sudah sadar ini fitnah, insya Allah antum lari. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang riwayat Muslim, demikian pula Imam Nasa'i dalam sunannya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayuraqqiqu ba'daha ba'da. Akan datang fitnah dan fitnah itu akan terasa yang lebih, yang datang sebelumnya lebih ringan dibandingkan dengan fitnah yang setelahnya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min.

0: hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Sumatan kasyif, lalu kemudian fitnah itu pergi. Sumata jiwa fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mukmin, si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Lihat, si mukmin ini sadar sebelum terkena apa? Fitnah. Ini penting sekali. Kalau antum misalnya buka HP, pas antum buka HP, kok saya lebih asyik dengan HP? Segera antum sadar, ini fitnah. Tapi kalau antum gak sadar, disitulah musibah. Kok saya sekarang baca Quran susah ya? Kok saya sekarang lebih asyik nonton HP ya? Anda sudah terfitnah. Anda sudah terfitnah. Kok saya sekarang senang ngelihat awewe-awewe gelis gini. Aduh. Ya, akhwat-akhwat cantik ini gimana ini? Anda sudah terfitnah. Hati-hati. Kalau Anda tidak segera sadar dan tidak segera melawan, Anda akan terus terjerembab, akhirnya kolas. Anda menjadi mangsa-mangsa setan yang sadari. Makanya, ya, kalau antum, masya Allah, alhamdulillah diberikan oleh Allah wa'i itu artinya kesadaran yang tinggi. Sebelum melakukan suatu perbuatan, antum langsung cek dulu, ini fitnah bukan? Kalau ini fitnah, antum merasa ini fitnah, antum segera lari, tinggalkan. Masya Allah, alhamdulillah. Anda termasuk orang yang disebutkan dalam hadis. Innamas sa'idu liman junnibal fitan. Fawaha. Orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Waha itu artinya apa? Kalimat takjub. Banyak kita orang Indonesia, wah hebat. Wah itu dari bahasa Arab itu, Pak. Waha. Takjub Rasulullah kepada orang yang diselamatkan oleh Allah dari apa? Fitnah. Takjub Rasulullah. Masya Allah. Kan itu keselamatan yang luar biasa, Pak. Tak selamat dari fitnah itu. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bagaimana caranya dong supaya kita tidak memfitnah diri kita sendiri? Yang pertama apa? Jangan berani-berani membuka pintu fitnah. Jangan pernah merasa iman kita udah kuat. Jangan pernah merasa saya tidak akan terfitnah. Jangan, Pak. Itu termasuk pintu setan itu, Pak. Karena kita merasa, wah, insya Allah saya gak bakal terfitnah, iman saya udah kuat kok. Wah, itu setan menyeringai kepada orang seperti ini. Ini makanan empuk ini. Banyak seperti itu, Pak. Yang akhirnya dia pun terfitnah dan terjerembab. Subhanallah. Na'udzubillah nasallallahu salamata wal'afiyah. Maka dari itu ya akhi, ketika kita merasa iman kita sudah kuat, itu tanda kita sudah terkena talbis iblis. Tapi ketika kita selalu mengkhawatirkan iman kita dan takut iman kita ini bisa rusak, Anda insya Allah termasuk orang yang diberikan keselamatan. Bi'idznillah. Akhir Islam, saudaraku seiman, azani Allah. Lihat para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, Pak, mereka bukan orang-orang yang merasa dirinya imannya sudah hebat, Pak. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa imannya sudah sehebat iman Jibril dan Mikail. Tidak ada. Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Adraktu 30 sahabiyan." Aku bertemu dengan 30 sahabat. "Kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala anfusihim." Semua mereka mengkhawatirkan terkena penyakit nifaq. "Ma minhum min ahadin yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail." Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril dan Mikail. Itu para sahabat, Bapak, yang disaksikan oleh Allah kebaikannya. Bayangkan, sampai mereka, para sahabat, takut kena penyakit munafik. Takut banget. Sementara kita merasa aman. Aman kita. Umar bin Khattab, Anda tahu Umar bin Khattab? Beliau sudah dapat jaminan masuk surga loh, Mas. Hah? Umar dapat jaminan enggak? Kita? Hah? Siapa yang jamin kita masuk surga? Enggak ada. Umar sudah jamin. Abu Bakar sudah jamin. Para sahabat, Masya Allah, dapat jaminan masuk surga. Ajib kan? Tapi apakah di antara mereka ada yang tertipu? Ah, ini udah surga. Tenang aja. Lah, Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, adakah Rasulullah SAW, adakah namaku masuk dalam golongan orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah SAW?" Kata Hudzaifah, "Tidak, hai Umar." Takut Umar kena penyakit apa? Munafik. Ya akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Jangan pernah merasa pede dengan iman kita. Jangan pernah merasa kita tidak akan terkena fitnah. Jangan, wallahi jangan. Antum tahu Imam Syafi'i mengatakan apa? "Wahibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mudah-mudahan aku bisa dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, gimana kita? Kita imannya kembang-kempis gini, dapat rezeki sedikit udah bilang lumayan, rezeki anak soleh. Di ngaku anak soleh lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi. Ya. Kalau antum nggak merasa antum sudah soleh, itu tandanya antum belum soleh, Pak. Ya Allah, jangan pernah merasa iman kita sudah hebat. Selalu perbaiki, selalu introspeksi, selalu khawatir, khawatirkan diri kita. Nabi Ibrahim saja khawatir, sampai berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah apa? Berhala. Takut kalau kena fitnah syirik gitu. Masya Allah. Nah, ini yang pertama, Pak. Jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah apa? Hebat. Selalulah khawatir kalau iman kita rusak. Yang kedua, Pak, agar kita tidak memfitnah diri kita sendiri, saudaraku sekalian. Selalulah kita memilih dan memilah teman-teman. Jangan mudah kita bergaul dengan setiap teman, jangan. Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu penyeret. Teman bisa menyeret kita kepada keburukan, ingat. Maka dalam Islam tidak ada, ya. Dalam Islam tidak ada yang namanya berteman dengan siapa saja, enggak ada. Yang ada dalam Islam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur yang man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama apa? Teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jadikan teman-temannya teman-teman yang saleh, yang bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya. Jadikan temannya itu, ya, kita berusaha berteman dengan teman yang bisa memotivasi kita kepada kebaikan. Saat kita futur, kita dapat nasihat mereka. Saat kita di atas kebenaran, kita pun diberikan apa? Motivasi oleh mereka. Sehingga kita selalu bisa istiqomah di atas kebaikan biiznillah. Dan jangan Anda remehkan masalah teman, Pak. Karena Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara teman. Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang Rasulullah, didapati di sisi Abu Talib siapa? Dua pentolan Quraisy, diantaranya Abu Jahal. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Talib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela kamu dari di sisi Allah." Apa kata Abu Jahal? "Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib?" Rasulullah ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Akhirnya Abu Talib memutuskan mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Bayangkan, Pak, gara-gara teman. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya pemberi peringatan kepada. Setelah datangnya peringatan masuk neraka gara-gara apa? Teman. Jangan Anda fitnah diri sendiri dengan Anda bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan setiap orang yang bisa merusak agama Anda, yang bisa merusak keimanan Anda. Tidak bisa. Pilih dan pilih. Yang ketiga, Pak, pilih dan pilih gurumu. Guru, kalau tadi teman, ini sekarang apa? Guru. Cari guru yang membimbing kamu kepada pemahaman yang sahih, yang benar. Dan jangan cari guru yang bisa menyesatkan kamu kepada jurang api neraka. Penting tuh, Pak. Caranya gimana? Caranya konsultasi. Antum kalau pengen tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Kalau antum pengen tahu dokter ini bagus, nanya ke siapa? Ke petani, ke ustad, ke pilot, ke dokter lagi kan? Tanya dokter, Pak dokter, kamu kan dokter. Menurut Pak dokter, dokter-dokter yang bagus itu siapa aja? Dia akan kasih rekomendasi. dokter fulan tuh bagus, ini si ini bagus. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat dan bagus tuh, tanya ke siapa? Penjahit. Salah. Ke ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu chef yang hebat, tanya ke siapa? Ke chef lagi. Kalau antum pengen tahu ustadz yang bagus, nanyanya ke ustadz lagi. Salah kalau antum nanyanya ke tukang bas, Pak. Karena masing-masing orang punya fak masing-masing. Dia paham. Makanya di sini penting kita sering konsultasi. Jangan fitnah diri sendiri dengan kita tadi sudah kita sebutkan tadi, Pak. Ya. Kita buka nih telinga kita kemana-mana, akhirnya kena penyakit syubhat. Zaman sekarang orang-orang Syiah, ya, pinter, ceramahnya lembut-lembut banget, Pak. Banyak pemuda-pemuda, Pak, yang terkena syubhat Syiah di zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang terkena syubhat liberal. Ada lagi yang terkena syubhat apa? Ya, takfirin dan yang lainnya. Maka dari itu ya akhi, penting akhi, selamatkan diri kamu. Jangan fitnah diri sendiri. Kemudian saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Selanjutnya di antara perkara yang apa namanya bisa menyelamatkan kita dari fitnah, sehingga kita tidak memfitnah diri kita sendiri dengannya, yaitu pentingnya akhi kita punya bi'ah dan lingkungan yang baik. Lingkungan yang membentuk pribadi kita. Lingkungan yang membentuk anak-anak dan istri kita. Wallahi kalau antum soleh tapi berada di lingkungan yang jelek, antum tidak aman. Maka berusaha antum punya lingkungan yang baik, yang bisa antum, masya Allah, membentuk diri antum, keimanan antum, anak antum, istri antum, terpelihara baik. Kemudian selanjutnya saudaraku sekalian, yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari fitnah akhlak Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Wallahi majlis ta'lim akhi, itu keselamatan yang luar biasa. Duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Wallahi akhi, itu keselamatan yang paling agung. Kapan saja antum tinggalkan majlis ta'lim, saat itulah antum akan mulai tersesat dan menjadi bodoh. Ingat kata Rasulullah SAW, setan itu lebih mudah menyesatkan apa? Satu orang, dan dia lebih jauh daripada dua orang, lebih jauh lagi dari apa? Tiga orang. Padahal itu ini akal Islam saudara sekalian. Kali ini ya, kita berusaha untuk jangan sampai kita memfitnah diri kita sendiri. Selamatkan Allah ya akhi. Jangan sampai kita mati dalam keadaan di atas fitnah. Banyak berdoa kepada Allah. Banyak minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari apa? Fitnah. Rasulullah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa tatuba alai wa idza aradta biqawmin fitnah faqbidni ilaika ghairi maftun. Ya Allah, aku minta kepada engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar engkau ampuni dosaku, rahmati aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Masya Allah. Ini doa penting, Pak. Minta diselamatkan dari apa? Fitnah. Penting ini, akhul Islam. Ya. Ini, akhi, saya tidak ingin berlama-lama karena masih ada apa kegiatan yang lain. Kita buka tanya jawab saja sampai akhir. Bagi yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Nah. Caranya yang pertama tadi sebetulnya sudah disebutkan, Pak, yaitu kita menuntut ilmu, pelajari mana yang termasuk fitnah dan mana yang tidak termasuk fitnah. Penting. Dengan ilmu itu kita bisa lihat nih, ini hak, ini batil, ini fitnah atau bukan. Makanya ya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menuntut ilmu di zaman fitnah, Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kathirin su'aluhu qalilin mu'tuhu. Masayati zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu kathir su'aluhu qalil mu'tuhu. Al-ilmu fihi khairu minal amal, kata Rasulullah. Kalian hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Apa kata Rasulullah? Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, Pak. Tapi maksudnya, pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah. Ini menunjukkan, Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini, sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah, kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah. Bismillah. Yang kedua, supaya kita terjauh dari fitnah ya akhwat Islam, sudah kita sebutkan tadi sebetulnya ya, yaitu kita jangan sembarangan berteman, karena teman ini terkadang menjadi sumber fitnah. Yang ketiga, jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita. Contoh misalnya, kita sengaja mendekati tempat-tempat fitnah. Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya, Pak. Ya, sama saja seperti Rasulullah sebutkan ya, seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita, yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa? Fitnah tersebut. Nah, demikian Allah ma'am.
1: Kami sampaikan kembali buat pemirsa Roja TV di mana pun Anda berada. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui WA nomor 0857-7777-0022. Kita lanjut pertanyaan. Ustaz, adakah ciri-ciri fitnahnya kaum wanita? Tadi disebutin. Buat semua itu. Untuk wanita gimana, Ustaz?
0: Wanita fitnahnya gimana, Ustaz? Kalau laki-laki fitnah terbesarnya apa? Perempuan. Kalau perempuan fitnah terbesarnya apa? Harta. Iya. Dan bisa jadi laki-laki menjadi fitnah juga untuk wanita. Karena memang Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Maka dari itu wanita-wanita disuruh juga oleh Allah untuk menundukkan pandangannya. Bukan cuma laki-laki. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakan kepada para kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maka dari itu, wahai wanita, kenapa wanita itu disuruh banyak-banyak tinggal di rumah? Karena disitulah letak keselamatanmu dari fitnah. Cuma masalahnya di zaman sekarang, Pak, wanita tinggal di rumah tapi fotonya melanglang buana. Nah, ini jadi masalah juga. Wanita ini terkadang, Pak, fitnah yang terberatnya itu apa, Pak? Fitnah yang berat buat wanita itu pengen kelihatan menarik. Pakai jilbab, tapi jilbabnya dibentuk-bentuk macam-macam. Pakai cadar, cadarnya dibikin demikian rupa supaya kelihatan apa? Menarik. Jadi prinsipnya gimana saya pakai cadar, pakai jilbab, tapi tetap kelihatan apa? Menarik. Ini saja sudah syahwat. Sudah apa? Syahwat. Makanya wanita yang paling aman buat mereka tinggal di rumah. Rasulullah Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna," dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Rasulullah bersabda, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Ya, "Wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'i buyutihin." Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka yang akan menjadi pembimbingnya adalah setan. Dan sedekat-dekat wanita kepada Allah saat ia berada di dalam rumahnya. Maka badanmu di rumah, hatimu pun di rumah. Fotomu juga di rumah. Jangan sampai ada masuk dalam dunia maya sana. Melanglang buana. Iya. Lah ya. Wallahu'alam. Karena zaman sekarang ini, Pak, memang fitnah yang paling dahsyat itu ya HP, Pak. HP ini luar biasa fitnahnya. Menghancur, merusak waktu. Waktu semakin gak berkah. Menjauhkan hati dari zikir. Sehingga kita jarang zikir sama Allah. Menyebabkan kita selalu jatuh kepada maksiat mata, zina mata. Menyebabkan kita apa-apa, lisan kita tak terjaga. Di dunia maya sana kita ngomongnya macam-macam. Hancur, Pak, hancur. Makanya kita segera, Pak. Jangan sampai ini jadi sebab masuknya kita ke dalam api neraka. Fitnah berarti, ya, Allah ma'ala.
1: Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk suami saya yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun, tapi masih suka menonton video dewasa. Sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nonton. Mungkin suaminya udah datang, Ustaz, di sini, Ustaz. Mumpung di sini, Ustaz, suaminya, Ustaz.
0: Allahul Musta'an. Ini orang sudah menjadi mangsa iblis, Mas. Diingetin sama istrinya malah enggak mau, enggak mempan. Sampai kapan dia akan terus seperti itu? Sampai malaikat maut mendatang. Coba pikirkan. Bilang sama istrinya, "Mas, kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang, gimana? Mungkin enggak kamu berkata kepada malaikat maut, 'Sebentar, tangguhkan barang 1 menit, saya mau taubat dulu.'" Enggak bisa. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Masalahnya ini Pak, orang ini tertipu oleh angan-angan dia. Nanti saya mau tobat, nanti saya mau tobat. Nanti, kapan? Nanti. Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat, lalu Anda berkata, nanti saya mau tobat, kata Ibnu Qudamah Pak. Perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika dicabut kok keras. Lalu dia berkata, kalau gitu tahun depan saya mau cabut. Pas tahun depannya tambah keras. Demikian Pak, akar maksiat ketika sudah menghunjak di hati, jangan Anda kira Anda akan mudah bertaubat kepada Allah. Allah ya. Coba, apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu? Menambah iman? Tidak. Menambah ilmu? Boro-boro. Menambah pahala? Pahala apaan? Yang ada menambah dosa, dosa, dosa, dosa. Apalagi ini di bulan haram lagi. Aduh Pak, dosa di bulan haram tuh Pak lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan haram. Oh kalau gitu di bulan haram saya stop deh Ustaz, nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila lo. Emangnya ente udah dijamin masuk surga? Abu Bakar dijamin masuk surga gak begitu? Abu Bakar dijamin masuk surga. Suatu ketika Abu Bakar sedang megangin lidahnya, maka Umar bertanya, hai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kata Abu Bakar, hadzal ladzi auradanil mawarid. Ini nih yang bisa membuatku binasa. Di zaman Abu Bakar belum ada gadget Pak, gadget nih belum. Maka Abu Bakar memegang lisan. Kalau sekarang kita pegang lisan, apa pegang gadget nih? Kita katakan ini yang bisa aku binasa. Ini sumber kebinasaan kita di zaman sekarang. Kenapa? Karena disinilah maksiat dekat sekali. Antum tahu Allah uji para sahabat dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan apa? Rasulullah, para sahabat waktu diuji dengan apa, Pak? Dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Jadi ketika sedang ihram, itu binatang-binatang buruan marah mendekat, Pak. Kan kalau lagi berihram haram kan berburu. Ini malah ngedekat. Bahkan bisa ditewak, Pak. Ditangkap. Tapi ketika selesai ihram, lari. Apa kata Allah? Ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian. Ini Pak, maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian bisa kunci, gak ada CCTV, gak ada apa. Antum melang-lang buat menonton aurat-aurat wanita. Wah kholas sudah Pak. Anehnya Pak, saat ada CCTV baru ketakutan. Aduh, ada yang mengawasi saya. Lah, di mana pengawasan Allah kalau begitu? Jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya? Ente lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah? Itu saja lebih berat dari dosa, Mas. Makanya disebutkan dalam hadis kan, ada orang yang membawa di hari kiamat membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Tiba-tiba Allah hancur leburkan, hancur sudah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Coba saya mau tanya tuh yang nonton kayak gitu, ya, kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman ente yang soleh, berani nggak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani nggak? Kalau ente mengatakan nggak berani lah Ustaz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngeri mas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, sebesar-besar gunung Tihama. Mungkin ikhwan yang udah ngaji ini merasa, saya kan udah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjenggot, di atas kaki, udah ini maksiat kecil lah ini. Ya akhi, berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Nih, ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri. Akhi, Syekh Utsaimin mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, kamu juga matinya bakalan kayak gitu. Siap gak? Mau gak? Kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno, mau gak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam, mau gak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu gak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah anda kepada Allah. Nah ini saudaraku, Allahu a'lam.
2: Kami informasikan kepada saudara Ismail Rais dari Denglok, nanti tolong menghubungi panitia kalau pulang. Ya. Mungkin khusus buat jamaah yang dekat-dekat Ustaz di sini, ana kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Ada enggak? Oh, antum, Kadol. Pakai mic ya, apa? Sebutkan nama sama domisilinya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nama?
3: Pak Ismail. Dari Pak. Pertanyaan pertama di bawahnya mas. Yang satu kan, apa kabarnya? Terkumpulan untuk orang yang telah meninggal dunia.
0: Dan apa?
3: Terkumpulan untuk orang yang telah meninggal dunia.
0: Ketahuilah saudaraku, berkorban buat orang lain ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua, berkorban untuk orang yang masih hidup yang sudah meninggal, maka ini pun boleh. Keadaan yang ketiga, ini yang diperselisihkan, boleh enggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan dapatkan Rasulullah mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW biasanya meniatkan untuk semuanya, Pak. Dan itu yang paling bagus. Itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Rasulullah disebutkan dalam hadis, beliau menyembelih 2 ekor kambing. Satu kambing beliau meniatkan apa? Hada anni wa an ahli baiti, ini dariku dan dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah yang sudah meninggal enggak, Pak? Hah? Ada. Ada Khadijah sudah meninggal dunia, Ruqayyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman, ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Maksud padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Jadi yang lebih baik, Pak, jangan nanti khususkan buat mayat, tapi kita untuk semuanya aja. Iya. Semuanya. Walaupun memang Syekh bin Baz mengatakan boleh berkorban untuk mayat, karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dengan ijma para ulama. Wallahu a'lam. Nah.
2: Mungkin ini ada sedikit hadiah. Buat tadi ada dapat informasi, ada jamaah dari Cirebon kesini untuk datang kajian. Ada? Ya, dari Cirebon langsung tadi. Ah, ini hadiah, Pak.
0: Hadiah. Apa? Masya Allah, dari Cirebon. Dari Cirebon, Pak.
2: Ada lagi? Ada anu dari Cirebon? Dari mana? Cirebon. Ya, hadiah lagi, insya Allah. Ada yang dari Jawa Tengah? Wah, merantau ini ntar. Semua anak juga dari Jawa Tengah. Ya. Lanjut ke pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, mau tanya Ustaz, gimana caranya meninggalkan teman yang bisa membuat kita terkena fitnah, sedangkan teman itu sudah dekat sekali dengan kita, bahasa gaulnya sudah bro banget gitu Ustaz. Udah senang apa bahagia sama susah bareng gitu Ustaz. Tapi kita udah kenal sunnah, tapi dia bikin kita terkena fitnah Ustaz. Gimana caranya Ustaz?
0: Cak, antum bisa enggak untuk menarik dia dan mewarnai dia? Jangan sampai antum yang terwarnai gitu loh Mas. Antum udah dekat banget sama dia, akrab banget sama dia. Coba antum mikir gimana caranya supaya teman antum mau ngaji. Tarik. Kalau sudah sekuat tenaga antum tarik, antum pengaruh, gak mau juga. Malah dia malah memfitnahku dengan berbagai macam syahwat dan yang lainnya. Akhi, ingat, keselamatan agamamu lebih dari segala-galanya. Ingat, imanmu, agamamu lebih berharga dari temanmu. Ingat, di hari kiamat, pertemanan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi musuh. Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu apa? Kullu sahabatin laysat lillah tasiru a'da'a yaumal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Ini akhi, antum harus tegas pada diri antum sendiri. Jangan hanya karena demi teman antum korbankan keimananmu. Antum mau enggak masuk neraka gara-gara teman kayak dalam ayat Al-Furqan tadi, Pak? Nyesalnya pas udah di neraka. Kalau nyesalnya di dunia masih ada manfaatnya. Ini nyesalnya di neraka. Aduh, andaikan aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Lah, nyesal di neraka kan udah gak ada manfaatnya. Hatta antum mengklaim dia sudah sangat dekat dengan kamu, tapi kalau dia bisa menjerumuskan kamu ke neraka, buat apa? Maka Yang harus antum lakukan sekarang adalah gimana caranya antum bisa mewarnai dia. Ajak dia berkebaikan. Berikan nasihat-nasihat kebaikan. Bilang kepada dia, "Akhi, teman, kamu sama saya ini udah akrab banget, udah kayak saudara, Allah. Ana pengen antum dan anak sama-sama masuk surga, gimana ya? Ana gak mau pertemanan kita ini malah berujung neraka, gak mau." Sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut nanti. Wallahu'ala. Nah.
2: Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Sementara dakwah kadang mengharuskan keluar rumah. Apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah? Bolehkah berpikir dan memutuskan demikian? Wanita fokus dakwah, sementara wanita harus ada mahar kalau keluar.
0: Gimana?
2: Ada ustazah. Dia sukanya dakwah keluar rumah, keluar gitu. Isi kajian nih.
0: Sukanya ngisi kajian.
2: Iya. Sedangkan dia enggak punya suami. Bolehkah dia fokus untuk jadi ustazah saja dan tidak menikah lagi? Dia sudah pernah nikah, Ustaz. Terus cerai.
0: Pertanyaannya kepada wanita itu, dengan dia kondisi seperti itu, dia khawatir terjerembab dalam zina enggak? Kalau dia tidak khawatir, enggak masalah. Tapi kalau dia khawatir malah terjerembab kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah. Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang Pak, wanita itu enggak mau nikah lagi, kenapa? Rata-rata yang gak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya. Dia bilang, "Kasihan suamiku. Nanti kalau aku nikah lagi, aku bersama-sama suamiku kedua." Kan disebutkan dalam hadis demikian kan, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Nah, banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi itu alasannya itu, Pak. Saya pengen sama apa? Suami saya saja. Gak mau sama yang lain. Akhirnya dia putuskan gak mau nikah lagi. Boleh aja, gak masalah. Asal tadi dia aman dari apa? Fitnah. Allahu a'lam.
2: Izin bertanya, Ustaz, apa bedanya fitnah dunia dan fitnah kubur serta bagaimana menghadapinya, Ustaz?
0: Fitnah dunia sudah kita sebutkan tadi, berupa harta, wanita, demikian pula kedudukan, tahta. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Di mana setiap mayat pasti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agama? Nah, ini dia bedanya fitnah dunia dengan fitnah apa? Kubur. Nah.
2: Ada jamaah di sini yang ingin bertanya langsung? Di sini? Ada? Ah, silakan. Langsung aja berdiri. Nama dan domisilinya.
0: Assalamualaikum. Saya kurang dengar nih, Pak.
2: Ya, apa?
4: Ya, yang pertama alhamdulillah saya mengaji dengan salat. Kalau yang itu salat mengaji dengan sistematis. Kita sudah Sabtu atau Minggu, oh kemarin kita ini, kemarin kita ini. Teman-teman kan kebanyakan teman-teman yang bagi banyak mengaji. Ada sih bahwa buat mengetahui orang-orang yang kemudian orang-orang untuk belajar dari awal kayak kita sekolah SD itu kelas 1 belajar matematika, matematika itu belajarnya A, B, C, D. Kemudian pas 2 juga kita itu bisa mempelajari sistem secara apa gitu. Nah kalau saya amati sih ada ya, atau saya yang belum tahu bentuknya. Tapi karena orang awam kan itu mendatang mengaji duduk ada
5: yang baru mengaji kita belum ada sistem seperti itu untuk mengaji kita dari dasar belum ada.
0: Kitab misalnya usul salasa naik ke kasbu syubuhan naik ke wahid sita wahid arba naik dan diwajibkan untuk menghafal. Kalau di kita enggak, kalau diwajibkan menghafal lari benar, itu bedanya ya. Banyak di antara kita kalau ngaji usul salasa misalnya ya, alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal. Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung. Orang Indonesia ini Pak lebih senang yang namanya instan. Makanya kan ada makanan instan ya. Nah ketika kita metode menuntut ilmunya senangnya yang instan-instan, akan sulit kita untuk naik kelas Pak. Makanya disinilah saudaraku sekalian ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode ya sistematis dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, tapi disertai dengan penguasaan. Dengan apa? Penguasaan. Nah itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah, pesantren. Yang dari SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu Pak untuk hafal matan-matan, matan-matan ilmu. Dan banyak alhamdulillah ya santri-santri yang mereka itu hafal matan-matan ilmu. Banyak juga yang sudah hafal, bukan cuma hafal Quran, bahkan mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak alhamdulillah. Nah sekarang kita melihat diri kita sendiri deh ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum, cara belajar kita sudah seperti itu. Kitab usul salasa sudah dikuasain belum? Belum. Kitab Arba'in Nawawi sudah dikuasain belum? Belum juga. Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi? Ini yang susahnya. Kalau kita tidak berusaha ya belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin antum enggak bakal naik kelas. 10 tahun antum kajian cuman hadir doang. Apalagi kalau udah tablik akbar. Tablik akbar rame banget. Pas kajian rutin sepi yang datang. Saya jamin kalau antum cara ngajinya kayak gitu gak bakalan berkembang. Bukan tablik akbar gak boleh. Boleh, bagus. Sekali-kali aja.

0: Kemudian naik Nukhbatul Fikar dengan syaratnya Nuzhatun Nadar. Naik lagi kepada Al-Fiyah Al-Iraqi. Antum kuasai perbuku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Tergantung antum mau mulai dari madzhab mana, Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa? Hanafi. Antum misalnya mau mulai dari madzhab Hambali, bisa, banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya, Pak. Naik, naik, naik, naik, naik. Kalau antum caranya seperti itu, insya Allah kokoh iman antum. Tapi kalau kita tidak seperti itu, jangan harap, Pak, ilmu kita bisa kokoh. Gak bisa. Kita juga pelajari ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab, pelajari. Ilmu usul fikih, pelajari. Ilmu hadis, pelajari. Ya. Ilmu kaidah-kaidah fikih, pelajari. Ilmu ulumut tafsir, pelajari. Nah, kalau antum punya alat, insya Allah perkembangan ilmu antum akan menggembirakan. Benar. Nah, ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa? Kesungguhan. Kesungguhan. Nah, demikian Allah wa'ala. Nah.
1: Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah jika memberikan pertanyaan tapi belum ada yang bacakan, karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, agar kita tidak terhindar fitnah, tadi disebutkan kita harus punya lingkungan yang baik. Ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena kita tinggal di lingkungan komplek perumahan sunnah, tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz.
2: Kok banyak yang ketawa Ustaz?
0: Akhi, usahakan lingkunganmu ada majlis taklim. Karena Rasulullah bersabda, la taskunul kafur. Jangan tinggal di kafur. Ya. Dalam satu ayat, kasakinul kafur, kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kafur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mensyarah apa yang dimaksud dengan kafur. Kufur maksud. Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah, kalau tempat antum gak ada ilmu, gak ada ulama, ya antum sama aja tinggal di kuburan. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi, ya, lingkungan yang antum cari adalah di situ ada ilmu dan ulama. Itu dulu. Kalau di situ banyak ilmu dan ulama, alhamdulillah, ini bagus untuk kita lebih menjaga diri kita. Kalau majlis ilmu yang diasuhi oleh para alim itu, masya Allah, menghidupkan hati, taman-taman surga itu. Pertanyaannya sama saya ya, pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi. Kamu tinggal di mana? Di situ ada enggak ilmu dan ulama? Ya, yeah. Itu Allah.
1: Mungkin ada tadinya saya belum ditutup bisa. Nasihat terakhir belum ditutup akhir.
0: Ya, nasihat sebelum kita tutup hari akhi, bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah futur. Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa

0: sudah menjadi baik, jangan. Akan tetapi mintalah terus kepada Allah kekuatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan tidak disertai dengan saling menguatkan percuma. Yang kita harapkan adalah kita saling menguatkan untuk istiqomah. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun
3: kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak.

0: ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, apa al-jamaah? Apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia, gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri'an."

Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'ali rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah, kamu, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'iun. Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. الله أكبر. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti

0: Wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar.
1: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayu syain yabdu mink qal inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, Tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan. Yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
7: وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinat arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
6: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
5: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang, itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya, nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Ustaz, jika kita membeli makanan dengan uang yang haram, apakah tetap harus membaca bismillah? Jangan atuh. Mengatakan bismillah untuk perbuatan haramlah istihza kepada Allah SWT. Yang benar tidak boleh melakukan yang haram itu. Kalau kita umpamanya nyopet nih, cek. Tapi jangan ya, contoh ada pencopet nyopet. Ya. Dibelikan bismillah, gak boleh. Bukan gak boleh bismillahnya, gak boleh nyopetnya. Gak boleh menggunakan uang yang haram itu untuk makan. Ya, maka tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah tidak boleh memiliki uang yang haram tersebut. Kalau ada uang haram ada di tangan kita, contohnya bunga umpamanya, ya jangan dibelikan untuk dimakan, tapi salurkan ke penyaluran yang tepat, ya. Jadi membaca basmalah untuk berbuat kemaksiatan istihza, dosanya dua kali. Umpamanya mau mencopet, bismillahirrahmanirrahim, dat copet, ya. Umpamanya mau mabok, bismillahirrahmanirrahim, setelah terap kemudian membaca doa habis makan, itu istihza, enggak boleh seperti itu, ya. Berzina membaca bismika Allahumma ini apa, Allahumma jadi minas syaitan, jadi minas syaitan, enggak boleh itu istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok syariat. Itu untuk perbuatan yang halal. Walaupun untuk perbuatan yang haram, maka syariat tidak boleh diterapkan di sana. Ya. Kalau begitu, enggak bismillah. Bukan enggak bismillah, jangan bermaksiatnya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

satu hadis, "Lau lam tuznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha," yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah, "walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun." Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah SAW mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik,

0: yang baik seperti penjual minyak wangi, kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Itulah di antara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Dari salat orang tersebut. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun kalau ada keperluan tidak dimakruhkan. Jadi melirik kiri kanan salatnya tidak batal. Terus, tapi berkurang pahalanya, makanya makruh. Nabi SAW pernah melirik, pernah, tapi beliau tidak memutarkan punduknya. Hanya melirik dengan ujung mata, itu pertama lil hajah, ada keperluan. Yang kedua, hanya dilakukan di dalam sholat sunnat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yalhadu fi sholati yaminan wa shimalan wa la yulwi unuqahu khalfa dhahri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melirik ke kanan dan ke kiri dalam salatnya, tapi beliau tidak memutarkan lehernya dari tulang punggungnya. Jadi cuma melirik begini, tapi tidak menggerakkan lehernya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang gharib, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Para ulama ketika menyatakan ini dilakukan di dalam sholat sunat dan menunjukkan sedang ada keperluan. Tanpa ada keperluan maka tidak boleh dan itu makruh. Iltifat atau menoleh di dalam sholat ada dua jenis. Pertama, secara hissi dengan anggota badan. Jadi secara zahir dengan anggota badan. Kalau yang bergeraknya dengan seluruh badan, bergerak ke kanan, ke kiri, berpaling dari kiblat, batal. Tapi kalau hanya wajah saja, atau apalagi hanya mata melirik, maka tidak batal. Tapi kalau tidak ada keperluan, makruh. Kalau ada keperluan yang mendesak, maka tidak apa-apa, tidak merusak sholatnya. Itu disebut iltifat badani, hissi badani. Kedua, iltifat qalbi, berpalingnya hati. Badannya tetap menghadap kiblat, wajahnya, matanya tetap ke tempat sujud. Tapi hatinya ingat ke yang lain-lain. Batal apa tidak? Tidak, tidak batal. Tapi juga rusak. Sholatnya disebut sahun. Ya, selama sahunnya tidak dapat pahala, bahkan terancam azab dengan ayat فَوَيْلُ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Inilah perkara pertama yang dimakruhkan, yaitu melarak lirik atau menoleh-noleh tanpa ada keperluan. Kedua, رَفْءُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ. Yang dimakruhkan adalah menengadahkan kepala ke atas langit. Sambil sholat Allahu Akbar gini gitu, tanggah. Maka itu termasuk hal yang dimakruhkan. Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang demikian, beberapa orang. Jadi begitu sholat Allahu Akbar ke atas, maka Nabi SAW berkomentar, menegur secara umum. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Berkata Rasul SAW, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim. Fastadda qawluhu fi dzalika hatta qala layantahiyanna an dzalik au latukhtafanna absaruhum. Kenapa ada orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit di dalam sholat? Lalu beliau mengeraskan suaranya lebih tegas lagi dan berkata, hendaklah mereka berhenti dari itu, tidak boleh begitu lagi, atau nanti pandangan mereka akan disambar. Sehingga dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak diragukan lagi menengadah di dalam sholat termasuk su'ul adab. Adab yang jelek ketika sholat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dimakruhkan. Batal sih tidak, tapi makruh. Ketiga, tagmidul ainain li ghairi darurah. Termasuk yang makruh adalah memejamkan kedua mata tanpa darurat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, idza qama ahadukum fi shalah fala tughmid ainai. Kalau salah seorang di antara kalian lagi sholat, jangan menutup kedua matanya. Meleklah, bentak gitu. Kenapa? Karena pertama tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai orang-orang Majusi ketika mereka itu beribadah menyembah api. Mereka itu memejamkan kedua matanya. Demikian juga orang Yahudi atau ibadahnya agama lain. Agama-agama lain ibadahnya semedi. Duduk dengan posisi tertentu seperti bersila. Kemudian merapatkan kedua tangannya di atas dada sambil merem. Jadi merem memejamkan mata tasyabuh dengan agama lain. Makanya jangan merem. Jangan-jangan kita begini. Ini adalah cara menyembah agama lain. Orang Hindu, orang Buddha begini. Makanya kalau umpamanya kita orang Sunda gitu, sesalaman dari jauh suka begini. Itu tasyabuh. Umpamanya dengan wanita, musasalaman, iya kan? Kadang dengan laki-laki juga begini kan? Kalau dengan wanita atau salaman dari jauh, permiosnya gitu. Ini tasyabuh. Makanya saya pernah lihat video orang, entah Vietnam, entah Thailand, yang tadinya agamanya Buddha. Terus masuk Islam. Dia menyatakan, saya melihat orang-orang Indonesia kalau umpamanya menghormat begini, jangan, itu cara kami dulu menyembah berhala kami. Begini aja gitu. Karena tidak tasyabuh. Di dalam HP ada emot yang isinya begini ya. Jangan dipakai. Tasyabuh dengan agama lain. Jadi termasuk memejamkan mata ketika sholat adalah dimakruhkan. Dan hadis-hadis yang ada menunjukkan Nabi tidak memejamkan mata di dalam sholatnya. Dan itu terlihat ketika ada kambing yang akan lewat di hadapan sholatnya ditahan. Kalau merem, lolos itu. Dan banyak lagi hadis lain. Kecuali kalau ada kondisi darurat. Kalau mau membuka mata, tidak bisa khusyuk konsentrasi karena ada yang dilihat. Seperti umpamanya dalam kondisi darurat, orang sholat dengan ada sajadah yang bergambar. Ada sajadah yang bergambar? Nyaris semua sajadah bergambar, ada yang polos juga. Ada gambar Ka'bah, ada gambar masjid, ada gambar onta, ada kaligrafi orang yang sholat, gitu kan? Ketika kita lihat di tempat sujud ada Ka'bah, baru kebayang itu Hijr Ismail, itu makam Ibrahim. Nah, ini Hajar Aswad, di sana Ruknu Yamani. Saya kalau tawaf, jadi dalam sholat itu kebayang, kefikiran ketika tawaf, ketika sa'i, oh itu tempat sa'i di sana tuh. Tah, hotel saya di sebelah sini tuh. Jadi gitu, keganggu. Atau bunga-bunga. Ketika sholat mah, da iseng dihitung berapa bunganya. Atau masjid, ini masjid mana ya? Ukurannya berapa ya? Berapa biaya untuk membangunnya? Coba kalau kita punya masjid seperti ini, wah, terus pikirannya terabaikan. Atau umpamanya sholat di tempat terbuka, orang berlalu-lalang, banyak pemandangan. Kadang-kadang yang berlalu-lalang di hadapan agak jauh sana, wanita yang auratnya terbuka dalam sholat. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh merem. Atau kadang ada orang karena darurat sholat di atas kertas koran, ada ternyata ada bacaannya kan, jadi ketika sholat baca berita, baca artikel, terganggu. Saat itu dibolehkan dalam rangka menjaga kekhusyuan. Tapi kalau tidak ada uzur seperti sholat di masjid ini, di depan enggak ada gambar, enggak ada bacaan. Karpetnya empuk, bagus, wangi dan polos. Warna naon itu merah. Enggak ada yang bisa memalingkan kita, enggak ada alasan untuk merem, maka tidak boleh merem. Ya. Itulah yang ketiga. Keempat, termasuk dimakruhkan an-nazar ila ma yulhi. Melihat kepada apa aja yang bisa mengabaikan kita, mengganggu kita dari sholatnya. Seperti bacaan, gambar, dan seterusnya. Makanya kan kadang-kadang ya, kita sholat berjamaah, di depan kita ada soal orang yang sholat memakai jaket atau pakaian, di belakang punggungnya itu ada tulisan, kadang ada gambar. Gambarnya atau tulisannya menggoda kita, walaupun kita sudah tahu bacaannya di luar sholat. Dan sholat itu satu penasaran, ingin lirik lagi, kan gitu. Kadang saya pernah tuh di Masjid Nabawi, padahal lagi sholat di depan ada anak ikut sholat pakai kaos, di belakangnya ada tulisan Persib Nu Aing. Persib sampai ke Madinah. Nah itu mengganggu? Iya mengganggu. Tulisannya yang mengganggu. Bukan Persibnya, bukan. Tulisannya yang mengganggu. Nah dimakruhkan. Suatu saat kata Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lam. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memakai pakaian yang ada corak-coraknya. Entah gambar bunga-bunga atau apa. Maka beliau berkata, syaghalatni a'lamu hadhihi, idhhabu biha ila Abi Jaham. Wa'atuni bi ambijaniyah. Kata beliau, corak-corak ini mengganggu aku dalam sholatku. Bawa kembali kain ini ke Abu Jaham. Abu Jaham itu orang yang memberikan pakaian itu sebagai hadiah. Dan ganti dengan kain ambijaniyah. Kain lain yang polos. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau umpamanya di hadapan kita ada tulisan, ada gambar, jangan dilirik ketika sholat. Ya. Kelima, as-salatu baina yadayil musalli mayulhi. Sholat di hadapan sesuatu yang bisa mengganggu kita. Seperti tadi di depan kita ada gambar, di depan kita ada tulisan, di depan kita ada umpamanya termasuk makanan dan minuman. Apalagi dalam kondisi saum atau lapar, pengen makan tapi sudah keburu sholat. Lagi takbir ada buah-buahan, ada itu semur jengkol, macam-macam. Atau gambar, atau tulisan. Berkata Nabi SAW kepada Aisyah. Saat itu Aisyah memasang gordeng yang ada corak-corak bunga. Lalu Nabi SAW sholat di rumah. Pasti sholat sunnah. Ya mungkin sholat fardu. Kalau sholat fardu di mana? Pasti di masjid. Ini sholat sunnah. Dan menghadap ke arah gordeng tersebut. Bukannya menghadap kiblat. Iya menghadap kiblat, cuma kiblat ada di arah gordeng itu. Seusai sholat beliau menyatakan, amiti anna kiramak hadha. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Singkirkan gordeng ini dari aku. Karena apa? Tasawirnya, corak-coraknya selalu terbayang di dalam salatku. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling khusyuk. Tapi terganggu, terganggu, tergoda, tergoda. Makanya gak boleh umpamanya kita berbicara ngobrol keras di dekat orang yang sholat. Lalu ketika orang itu pasti terganggu, menegur pun dan kalau ada yang sholat ya jangan keruh keras ngobrol. Apa dia bilang? Lah lamun khusyuk mah mau kaganggu kuna naon oge. Ya iya. Kalau khusyuk tak terganggu, kata siapa? Nabi aja terganggu, orang yang paling khusyuk sholatnya. Suatu saat tuh saya lagi sholat di sebuah musholla rumah sakit. Agak lega di rumah sakit, di musholla tersebut mungkin ada bapak-bapak sudah sholat. Dia nelpon selama sholat. Maksudnya selama saya sholat, dia mah udah gak sholat. Dia nelpon keras. Dari awal sholat sampai setelah selesai sholat terus nelfonnya itu tidak habis-habis. Kedengaran isi obrolannya. Mengeluhkan penyakitnya, biayanya, ini dokter nauge lila pisan lah. Aduh ini mengganggu banget. Pas ditegur pun ten bapak gak ganggu nuju sarolat. Kalau mau ngobrol di luar saja. Oh lamun khusyuk mah. Alasan lamun khusyuk mah mau kaganggu kuna naon gitu. Ada lagi orang yang menyatakan kalau malam hari tahajud ada suara jangkrik, gak terganggu kita. Ya, suara jangkrik disamakan dengan suara orang. Nah jadi Nabi aja terganggu, disuruh disingkirkan itu. Karena itulah maka dimakruhkan sholat di tempat yang di sana ada apapun yang mengganggu. Ada gambar, ada makanan, minuman, ada orang yang lagi ngobrol. Jangan di sana, enggak bisa dilarang. Atau ada orang yang nyanyi-nyanyi atau yang nyetel musik di sana selama kita sholat, aduh terdengar. Enggak mungkin kita larang, berhenti dulu mau sholat. Sebab itu bukan tempat sholat, tapi ada bisa sholat di sana. Jadi dimakruhkan sholat di tempat itu. Itulah yang kelima. Keenam. Iftirasu dhira'aini halas sujud. Menghamparkan kedua sikut ketika sujud. Anak-anakku sekalian, saya masih melihat ada salah satu di antara kalian kalau sujud itu terhampar sampai ke sikut. Gak boleh. Dimakruhkan karena apa? Menyerupai binatang. Binatang kalau duduk begitu tuh, ya. Unta begitu, kuda begitu, gogog begitu, kucing juga. Kalau sedang duduk kan menghamparkan kedua tangannya sampai sikut. Angkat sikutnya ketika sujud. Yang tinggi, ya. Dan itu dimakruhkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha ayaftarishal rajulu dhira'aihi iftirasas sab'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk setan dan melarang orang menghamparkan kedua sikutnya ketika sujud seperti binatang buas. As-sab', so, lihat umpah harimau, macan, singa. Kalau duduk gimana? Kedua kaki depannya itu terhampar sampai sikutnya. Kan kita gak bisa lihat macan, harimau. Kucing itu udah lihat. Mirip tuh. Kalau duduk, ya begitu. Dihamparkan sampai sikutnya. Dan melarang dari duduk seperti duduk setan. Duduk setan itu adalah kedua kakinya dihamparkan ke belakang lalu duduk di atas kedua tumitnya. Kebayang tidak? Dan ini biasanya dilakukan ketika duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal. Jadi kedua kakinya menghampar ke belakang. Kemudian kedua pantatnya diletakkan di atas kedua tumit. Itu duduknya setan, tidak boleh. Kebayang apa tidak? Kebayang. Sultan, praktekan. Ini contoh duduk setan, jangan dilakukan, ini contoh saja. Coba. Nah, seperti begitu. Bisa, tapi jangan gitu ya, nanti salatnya. Syukran, jazakallah khairan. Nah, tapi yang harus dilakukan, si kaki kiri terhampar, si apa namanya, telapaknya, kaki kanannya diberdirikan, badannya tegak. Nah, itulah iftirash. Kata Wa'il bin Huzin, ketika Nabi sedang sujud lalu bangkit untuk duduk, beliau menyatakan thumma thana rijlahul yusra wa qa'ada wa nasaba rijlahul yumna wa qa'ada 'alaiha wa'tadala hatta yarji'a kullu 'admin fi mawdhihi mu'tadilan. Beliau menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Lalu duduk di atasnya dan menegakkan tulang punggungnya. Lagi Sultan, praktekan yang benarnya. Hamparkan kaki yang kiri, nah yang kanannya ditegakkan. Terus badannya tegak, ya. Nah itu, syukran, jazakallah khairan, barakallahu fi. Itu yang benarnya. Jadi tidak boleh duduk seperti duduknya setan, ik'a ka ik'ai syaitan, dengan menghamparkan kedua telapak kakinya ke belakang lalu duduk di atas kedua tumitnya. Kecuali kalau kedua kakinya, telapak kakinya ditegakkan lalu duduk di atas kedua tumitnya, ik'a seperti itu dibolehkan. Lagi. Praktek lagi. Nah, gitu. Itu ik'a yang dibolehkan. Jadi kedua tumitnya ditegakkan, lalu duduk di atasnya. Tapi yang begini gak bisa lama. Pasti canggil, ya. Ketika tahiyat awal boleh, ketika duduk di antara dua sujud juga boleh, ya. Syukran. Jadi ada tiga cara duduk. Satu yang dilarang, duduknya setan, ika'nya setan, menghamparkan kedua telapak tangan ke belakang. Yang dibolehkan, bahkan yang disunahkan, kaki kiri dihamparkan, kaki tangan, kaki kanan ditegakkan. Dan boleh juga ika seperti barusan, kedua telapak kakinya ditegakkan lalu duduk di atas kedua tumit. Jadi yang makruh ada dua di dalam keadaan ini. Pertama duduk setan, kedua menghamparkan kedua sikut di dalam sujud. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik, i'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatul kalbi. Maka tegakkan ke tulang punggung kalian, i'tidal kalian di dalam sujud. I'tidal dalam sujud hanya menegakkan tulang punggung dalam sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua sikutnya ketika sujud seperti duduknya anjing. Pernah lihat duduknya anjing ya, kayak begitu ya. Inilah yang keenam. Ketujuh yang juga dimakruhkan adalah abathul musalli bijawarihi fi thawbihi au badanihi au makanihi au li ghairi hajah. Ketujuh, berbuat isengnya orang yang sholat dengan anggota badannya. Abath itu iseng bergerak dengan gerakan yang tidak ada keperluan. Seperti umpama lagi sholat, lihat apa namanya, saku. Lagi sholat, mengelus-ngelus jenggot. Lagi sholat, garo-garo teatel. Menggaruk padahal tidak gatal. Lagi sholat, bletok-bletok. Ada yang begitu? Itu abas. Abas itu apa? Iseng. Jangan berasal habis cangkul, apalagi anak-anak seperti kalian. Habis pegel kalau dibletokan, enggak nanti bohong itu. Enggak, struktur sendi tulang manusia tidak didesain untuk cangkul kalau tidak dibletokan. Malah kalau dibunyi-bunyikan, menurut para ahli ortopedi, ahli tulang itu enggak bagus. Kalau toh darurat harus sama ahlinya. Arahnya kemana, gimana cara ngeretaknya, itu harus sama ahlinya. Kalau kita asal, arahnya bisa salah, caranya bisa salah, bisa cedera. Apalagi anak-anak seperti kalian, masih normal, masih bagus kondisinya gitu ya. Beda dengan orang-orang tua di atas 40, di atas 50 mungkin. Dia boson, dia beser. Kalau umpah ada orang tua lagi sholat tiba-tiba keluar ke WC, mungkin batal, mungkin pengen pipis. Orang tua iya, mungkin kena diabetes, beser. Anak seusia kalian setiap sholat keluar. Ah kenapa kamu? Pengen kentut, pengen kencing. Gak percaya. Kecil-kecil sudah terkena beser, terkena boson. Itu alasan aja. Mendengar umpah imam setelah baca Fatihah, baca surat, oh ini panjang nih, keluar. Ditegur, kenapa kamu setiap sholat ini keluar? Pengen kentut, pengen kencing. Bohong itu, masa setiap sholat keluar? Sekali-sekali mungkin gitu ya. Tapi kalau terlalu sering, kalau itu terlalu sering itu orang tua mungkin. Kita bisa maklumi, karena sudah kurang bagus metabolisme tubuhnya. Dia beser, dia boson. Boson itu sering kentut, sering keluar angin. Beser itu sering kencing. Mungkin, tapi kalau anak seusia kalian enggak mungkin lah. Kalau ada yang, oh, saya mau beser terus, bohong itu. Masa anak kecil-kecil sudah kena diabetes, ya. Jadi itu mah alasan saja. Jadi tidak boleh abath. Abath itu berbuat iseng dengan anggota badannya, ya. Kadang-kadang kalau orang Arab gitu kan pakai imamah, apa sorban. Itu suka sering lihat iseng dibetulkan, diinikan lagi, dibelitkan ke belakang, dibedol lagi, dibenarkan lagi. Padahal enggak, sudah benar itu teh. Tapi kebiasaan iseng. Kadang-kadang jenggotnya digini-gini. Enggak ada keperluan. Kecuali kalau gatal ya, boleh. Kalau gatal ada keperluan, ada hajah ya, dibolehkan. Nah, tanpa adanya keperluan tidak boleh. Sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah fa inna rahmata tuwajihu fala yamsah bil hasa." Apabila kalian sedang salat, maka rahmat ada di hadapannya, jangan kalian usap debu atau kerikil yang menempel di wajah kalian. Ini kalau dulu sholat tidak ada alas di tanah. Ketika sujud nempel kan kerikil pasir di sini, jangan diusap. Itu rahmat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diusap iseng seperti itu, ya. Jadi itu dimakruhkan bergerak tanpa ada keperluan sekedar iseng. Kedelapan. At-tahassur fis shalah. Ini ada terjemahannya apa tahassur ya. Tapi makna tahassur adalah wad'ul yadaini 'alal wasatla. Meletakkan kedua tangan di perut, di pusar. Di takbir Allahu Akbar, di pusarnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menyatakan nuhiya ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran. Dilarang seseorang salat dengan mukhtasiran, meletakkan kedua tangannya pas di mana? Di udalnya, di pusarnya. Bahkan hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa wa illatun nahyi annahu min fi'lil yahud. Alasan terlarangnya itu adalah karena itu termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Itulah yang kedelapan. Yang benar gimana? Menyimpan kedua tangan sedekap di atas dadanya. Di dadanya, bukan di atas dada, di leher, tapi di dadanya. Ya. Kesembilan. Tahrikul hawa asna as-salah bimirwah yumsikuhal musalli fi yadih. Liyajluba linafsihil hawa. Lima fi dzalika min kathratil harakah. Wan sigol anis sholah. Fa inda'atil hajah ilaiha fala karohatalah. Liannal makruh yubahul hajah. Kesembilan, menggerak-gerakan udara selama sholat. Baik dengan mirwahah, bahasa kitanya, hihid.

Kalau panasnya panas merata di Saudi, adanya kipas atau tiupan angin itu lebih panas loh. Anginnya aja panas. Lebih baik tidak ada angin. Udara panas lebih baik tidak ada angin. Kalau di Saudi umpamai musim panas di bulan Juli, Agustus kayak gitu, puncak musim panas. Panas tuh. Pas angin bertiup, kalau di kita lagi panas angin bertiup kan segernya. Di sana tambah panas. Kita sampai berhenti berjalan, berhenti tahan nafas, nggak kuat. Tubuh tuh secara refleks menahan nafas. Wallahu a'lam, mungkin panasnya udara yang dihisap bisa menimbulkan madarat ke paru-paru. Otomatis nggak bisa nafas, tekdim gitu. Nunggu hembusan angin itu berhenti. Setelah berhenti baru berjalan lagi. Jadi tiupan angin tambah panas di kipas-kipas itu. Maka tidak ada keperluannya. Kecuali kalau di kita. Di kita kadang udara panas ya, hawa panas. Tapi pas dikipas-kipasin agak enak ya mungkin. Kalau umpamanya kalian melewati pantura sana, itu kan daerah panas. Setiap masjid, setiap musola itu ada banyak kipas tuh. Tapi bukan dipakai selama sholat. Beres sholat, ambil kipas masing-masing sambil wirid, sambil berdoa, sambil diam di masjid nunggu sholat, sambil kipas-kipas. Itu banyak tuh. Kalau lagi sholatnya gak ada yang sambil sholat Allahu Akbar kipas-kipas, gak ada ya. Maka jangan dilakukan. Itu yang ke-9. Ke-10, tasbikul asabi. Ke-10 yang juga dimakruhkanlah mentasbik jari-jari tangan. Mentasbik itu menganyam bahasa kitanya. Jadi jari-jari tangan, nah ini tasbik namanya. Selak-selak jari kanan dimasukkan ke selak-selak jari kiri. Ini tasbik. Tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Juga tidak boleh dilakukan selama di masjid menunggu sholat atau ba'da sholat. Termasuk ketika mendengarkan khutbah. Karena apa? Kalau orang duduk di masjid mau sholat, setelah sholat atau termasuk khutbah itu dihitung sama dengan sholat. Pahalanya. Adab ketika sholat perhatikan, jangan bertasybik. Maka perhatikan kalian ketika wirid, tangan jangan ditasybik begini. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadhu'a ahadukum fa ahsana wudhu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabi fa innahu fis shalah." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu lalu membaguskan wudunya lalu keluar sengaja ke masjid, janganlah dia mentasybik jari-jarinya karena dia dianggap sedang dalam keadaan sholat. Walaupun tidak sholat, tapi pahalanya sama dengan pahala orang sholat. Sejak mulai dari rumah berjalan, itu sama dengan pahala sholat. Berjalan menuju masjid. Pas masuk masjid, sholat biasa tahiyatul masjid. Kemudian duduk, itu sama dihitung lagi sholat. Maksudnya pahalanya sama dengan pahala sholat. Maka ada perhatikan fala yashbikanna baina asabihi. Jangan mentasbik. Ini menunjukkan dibolehkannya tasbik di luar momen itu. Ketika kita ngobrol-ngobrol gitu. Tidak lagi sholat, tidak mau sholat. Ngobrol di saung, ngobrol di mana saja. Sambil di tempat lesehan lalu tasbik boleh, enggak apa-apa. Yang dilarang pertama di dalam sholat, yang kedua sebelum sholat dan setelah sholat. Karena orang yang datang ke masjid untuk sholat, baik duduk sebelumnya ataupun duduk setelahnya, itu dipahalai sama dengan pahala sholat. Jangan tasbik, apalagi di dalam sholat.

Salatnya. Ke-11, as-shalah bihadrati ta'am, salat dengan menghadap makanan atau minuman tidak boleh. Apalagi pas umpamanya lapar nih, tapi sudah azan. Atau umpamanya kita mau salat sunat di rumah, tapi lapar, nyuk sanguhila. Simpan di depan lalu sholat sunat dulu. Gak boleh. Batal sholatnya? Tidak batal, tapi makruh. Nabi SAW menyatakan, idza wudi'al asya wa uqimatis sholat fabda'u bil asya. Kalau sudah siap makan malam lalu dikomatkan sholat isya, maka dahulukan makan malam. Pas umpah sudah nyiup, Allahu Akbar, sudah ini nih, makan malam dulu. Jangan sholat dulu. Karena nanti lagi sholat ingat, aduh tadi itu sayur lodeh, di sambelan, kerupuk, ada asin sepat, luar biasa. Kebayang-bayang dalam sholat. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wa lahwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat di hadapan makanan. Enggak boleh salat di hadapan makanan, dan tidak ada salat dalam keadaan dia yudafi'ul akhbathan. Ketika dia yudafi'u. Yudafi'u itu dorong-dorongan, dogong kata orang Sunda. Dengan dua perkara yang buruk. Perkara yang buruk itu nahan BAB, BAK atau BA. BAB dan BA nahan belakang. BAB buang air besar, BA apa? Buang angin. BAK buang air kecil. Jadi kebelet, dalam keadaan kebelet tidak boleh sholat. Nanti ketika sholat tipu perket nahan, dorong-dorongan oleh dia, dorong kita tahan, dia mundur lagi, alhamdulillah, datang lagi dorongan, tahan lagi, gitu ya, batalkan sholatnya. Ke WC dulu, setelah dibuang baru balik lagi sholat ya. Jadi walaupun kita bisa nahan, maka itu makruh. Apalagi kalau enggak bisa nahan, meledak, ditahan, peduk. Wah, gawat itu. Bisa mengganggu yang lain. Ya. Jadi tidak boleh makan dalam, tidak boleh sholat di hadapan makanan atau makanan itu sudah tersaji. Tapi dalam perkara ini para ulama merinci. Kalau kita tidak lapar, tidak akan terganggu, tapi sudah waktunya makan dalam keadaan tidak lapar, tidak begitu kebelet ingin makan, terus komat, lebih baik sholat dulu. Nah hadis tadi menyatakan ketika lapar banget, sudah gemeter gitu, sudah kukurubukan, sudah keroncongan, makanan ada, sudah komat, makan dulu. Tapi kalau kita tidak sedang terdesak untuk ingin makan, tidak lapar, tidak begitu, cuma diajak saja tetap keburu komat, maka sholatlah terlebih dahulu. Jadi 11 dan 12 ini adalah disatukan, yang 11-nya adalah dengan menghadap makanan, ke-12-nya dengan menahan kebelet ingin BAB, BAK atau BA, maka batalkan wudhu lagi, kemudian kembali ke dalam sholat. Ya. Itulah 12 poin dimakruhkan, nanti banyak poin lain yang masih dimakruhkan sampai 27 poin. Sisanya nanti akan kita jelaskan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cung, ujang, kasih mic-nya.

0: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya ingin bertanya. Ustaz, kan kalau kita gak bakal fokus kalau misalnya di depan ada orang yang memakai jaket bergambar atau bertulisan. Maka orang yang memakai jaket itu hukumnya apa Ustaz? Boleh pakai jaket seperti itu?
1: Iya. Iya, boleh enggak sholat dengan memakai pakaian yang bergambar atau bertulisan? Tadi makruh, sudah kebahas. Jadi makruh sholat di hadapan orang yang memakai pakaian. Nah, orang yang memakai pakaian juga makruh karena mengganggu. Bisa haram, bisa saja haram, berdosa. Karena menjadi penyebab orang berdosa. Penyebabnya juga ikut berdosa ya. Tapi kalau hukum yang seperti itu makruh, pemakaiannya juga makruh, dimakruhkan memakai hal itu. Cung lagi. Nih.
2: Waalaikumsalam. Mana Arfan dari Ciroy?
1: Siapa?
2: Arfan.
1: Arfan.
2: Arfan.
1: Arfan dari Cibiru.
2: Hukumnya bawa mushaf pas sedang salat.
1: Bawa mushafnya di saku atau di gimana? Di kantong.
2: Oh.
1: Sakunya di mana? Di sini, di belakang. Ya. Boleh enggak menyimpan mushaf di dalam saku? Boleh. Ketika sholat di bawah sujud, boleh. Karena tidak dengan niat untuk menghinakan. Termasuk, boleh gak menyimpan mushaf di lantai? Kalau ada hajah, ada keperluan tanpa bermaksud merendahkannya, boleh. Contohnya kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ketika kita sedang baca mushaf Al-Quran sambil duduk di bawah, tiba-tiba kita melalui ayat sajdah. Kemudian kita sujud tilawah. Untuk kesempurnaan sujud di atas 7 anggota termasuk telapak tangannya dibuka, disimpan di atas tempat sujud, otomatis mushafnya disimpan dulu di pinggir, di lantai. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, boleh, enggak apa-apa. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyimpan di tempat lain. Seperti kita di masjid. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, jauh dari rak mushaf. Kita duduk di sini, raknya di sana, kita ambil mushaf, kita baca. Ternyata ada ayat sajdah, sujud kita, maka boleh si mushaf disimpan di pinggir. Karena keadaan, yang kedua karena memang tidak dengan niat menghinakannya, merendahkannya, mengabaikannya. Boleh. Walaupun seperti itu, saya pernah melakukan itu, ditegur orang. Enggak boleh menyimpan mushaf di sana katanya. Itu merendahkan. Ah, enggak mau ribut. Iya, syukron gitu saja sudah. Karena mau mendebat juga orang ini kelihatan enggak akan nerima fatwa dari ulama. Daripada kebanyakan omong yang kemudian berujung enggak bagus. Saya pernah sholat di Jeddah jadi imam. Kemudian sholat zuhur di musholla bukan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang negur, itu ucapan wabarakatuhnya itu bid'ah loh. Sekarang pernah lihat, pernah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Iyalah. Gak pakai wabarakatuh kan? Iya. Tapi itu bukan satu-satunya sunnah. Lalu saya bacakan hadis dari Bulughul Maram. Nabi SAW pakai wabarakatuh ke kanan tanpa wabarakatuh ke kiri. Oh, enggak ada hadis itu. Dibuka HP. Nih. Iya, tapi orang-orang di sini tidak tahu. Ya makanya dikasih tahu, saya bilang. Jangan memvonis bid'ah kepada sesuatu yang Nabi melaksanakannya gitu. Akhirnya dia ngomong begini begitu, saya tanya, kamu belajar agama dari mana? Enggak, kamu keluaran mana? Saya keluaran Jami'ah, saya bilang. Universitas Islam. Gitu. Saya belajar dari kecil, saya mondok, saya paham masalah fikih ini. Kamu enggak belajar. Ya, tapi saya enggak belajar juga lihat dari orang saya. Lihat itu bukan belajar, bukan melah kitab. Panjang, udahlah. Saya ingat kepada ayat, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Sudah diperlihatkan hadisnya, dijelaskan penjelasan ulamanya, dia kekeh. Ini mas bukan mencari lagi kebenaran. Intinya jangan memvonis bid'ah kepada satu perbuatan yang nyata-nyata ada hadisnya. Kecuali gak ada hadis dari Nabi, dari para sahabat, okay. Tapi ini ya jelas hadisnya. Hanya lihat kebiasaan di Mekah Madinah saja. Di Mekah dan Madinah benar ada hadisnya. Tapi hadisnya bukan cuma satu itu saja. Ada hadis lain ini yang dibolehkan. Ya. Jadi dibolehkan menyimpan mushaf di lantai kalau ada hajah. Dan tidak memungkinkan menyimpannya di yang lain. Nah, kalau membawa mushaf di saku, karena kita sering murojaah pas sholat, kemudian disimpan, kemudian bawa sholat, gak masalah, gak apa-apa ya. Wallahu a'lam. Cung lagi, sebelah sini. Ini. Mic.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Nama ana Fadlan dari Pasteur.
1: Fadlan.
3: Ustaz, ana izin bertanya di luar materi. Apa
1: di luar
3: hukum
1: materi?
3: Di luar materi.
1: Oh, materi.
3: Apa hukumnya mendahulukan orang lain dan apakah benar mendahulukan orang lain ada yang terlarang?
1: Dalam hal apa dulu? Ya, udah. Itu namanya ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Ithar bagus, dianjurkan dan termasuk akhlak yang baik kalau dalam perkara dunia. Umpamanya ada makanan, disodorkan lu ke orang lain. Walaupun kita gak kebagian, dah gembul si etama. Jadi dalam urusan dunia ada kursi satu, kita berdoa, sok antum aja duduk gitu ya, gak apa-apa. Itu bagus, boleh mendahulukan orang lain. Adapun dalam perkara agama tidak boleh. Bahkan kita harus berlomba. Seperti umpamanya dalam urusan akhirat. Ada shaf di depan satu lagi. Kita harus berlomba ke sana. Enggak boleh ithar dalam hal ini. Sok antum aja depan biar saya di belakang, enggak boleh karena ini urusan akhirat. Dan bukan termasuk akhlak yang baik. Sampai para ulama menyatakan kalau kita punya air untuk berwudu. Orang lain tidak punya. Gak boleh kita serahkan sok aja antum wudu saya tayamum. Gak boleh. Kita aja berwudu. Dia gak punya dan gak ada air lain silakan bertayamum. Umpamanya kita mau sholat fardu. Kita punya pakaian, orang lain pakaiannya compang-camping terbuka aurat. Gak bisa bareng sholat. Akhirnya kita ini aja pakaian saya pak kamu dulu pakai, sok sholat duluan saya belakangan. Gak boleh, kita duluan. Karena ini urusan akhirat. Jadi mendahulukan orang lain dalam perkara dunia bagus. Dan itu termasuk akhlak yang baik. Tapi dalam perkara akhirat tidak boleh. Tapi kitalah yang harus berlomba untuk meraih lebih dahulu daripada orang lain. Wallahu a'lam. Sudah cukup sampai sini aja dulu. Insya Allah nanti kita lanjut Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkau untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf? Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم